Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Halo, selamat pagi. Apa kabar Balen Setara Paramount? Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Kalau memang ada yang lagi kurang baik, semoga lekas sembuh. Jangan lupa tetap bisa berikhtiar gitu ya. Mungkin bisa cek konsultasi ke dokter gitu ya, atau mungkin bisa mengkonsumsi produk-produk dari PT Denatur seperti Habutop dan banyak minum air putih. Terus juga bukan banyak sih ya, tapi minumlah air putih sesuai dengan kebutuhan ya. Menurut penelitian, untuk kebutuhan air mineral setiap hari, perempuan sama laki-laki itu berbeda ya. Kalau perempuan minimal 2 liter setengah, kalau untuk laki-laki biasanya lebih 2 liter 75 mili gitu ya. Berarti hampir 3 liter tapi masih kurang gitu ya. Itu idealnya ya. Dan jangan terlalu kebanyakan juga gitu ya, karena nanti juga berakibat kurang baik gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan Balen Setara Paramount. Penting ya, dan juga harus lebih paham gitu ya. Sebaiknya itu minum air mineral tuh yang direbus gitu ya. Atau mungkin untuk minum air mineralnya itu yang ya memang sudah terjamin gitu ya. Oke. Jangan lupa istirahat yang cukup gitu ya. Biasanya itu semakin dewasa itu kita istirahat semakin kurang gitu ya Balen Setara Paramount. Karena mungkin sebagai orang yang sudah dewasa, mungkin ada yang ngurus anak gitu ya. Anaknya masih kecil gitu, dan anaknya kadang kalau jam 1, jam 2 itu bangun gitu ya. Karena mungkin agak sedikit kurang nyaman dan lain sebagainya. Biasanya yang dikorbankan adalah jam tidurnya ibu gitu ya. Semoga bapaknya juga ikut-ikutan bangun gitu ya. Memang untuk jadi orang tua itu bukan sesuatu hal yang sederhana, tetapi sangat luar biasa, butuh kesabaran gitu ya, butuh sesuatu yang lebih gitu ya. Gak heran ya banyak perempuan-perempuan sekarang yang belum siap menjadi seorang ibu gitu ya, jadi memilih untuk menunda gitu ya, atau tidak memiliki anak gitu. Ya, karena memang memiliki anak itu tanggung jawabnya luar biasa ya. Dari sejak dalam kandungan sampai nanti anaknya dewasa. Paling enggak anaknya itu sudah punya skill gitu ya. SMA atau sarjana gitu ya, sehingga mereka bisa lebih mandiri secara fisik, emosional dan finansial. Ya, kita sebagai orang tua gitu ya. Ketika kita diberi ketika kita bukan diberi sih ya, karena itu kan keinginan orang tua ya. Anak itu adalah keinginan orang tua. Saya pengen punya anak gitu ya. Jadi bukan keinginan anak gitu ya. Artinya apa? Ketika kita menginginkan sesuatu gitu ya dan dikasih gitu kan, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita inginkan. Contohnya kita itu ingin beli sepeda motor gitu ya. Kita berarti harus mengeluarkan uang gitu ya, yang pertama. Terus yang kedua, kita harus menyediakan uang buat servis motor. Kita harus juga menyiapkan uang buat pajak kendaraan dan lain sebagainya, beli spare part dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bukan tanggung jawab anak untuk bisa hidup gitu ya, atau menjamin segala kebutuhan anak. Karena anak itu keinginan orang tua gitu ya. Tidak ada anak yang ingin dilahirkan, tetapi orang tualah yang ingin menghadirkan anak tersebut gitu ya. Jarang kan bisa enggak itu si anak tuh ngomong, "Aku pengen lahir dari orang tua si A," kan enggak ya. Tapi banyak pasangan yang bilang, "Aku tuh pengen punya anak A," kayak gitu ya. Padahal anak entah perempuan atau laki-laki juga sama aja ya. Tetapi ada juga yang ngotot gitu ya, "Sebelum aku punya anak laki-laki,
harus hamil terus gitu ya. Mungkin gitu ya, ada beberapa temennya Arvan juga banyak ya gitu ya. Jadi beberapa orang yang ngobrol gitu ya sama Arvan, udah punya anak dua tuh, tapi cewek semua gitu ya. Jadi katanya itu kalau misal belum punya anak cowok gak mau berhenti katanya. Ini logika yang keliru gitu ya, karena anak perempuan sama anak laki-laki itu sama gitu ya, maksudnya sama-sama berbentuk manusia gitu ya. Jadi masalah gender, masalah kelamin, ya sudahlah gitu ya. Oke, jadi kita sebagai, bukan kita ya, Arvan gak mau punya anak tuh ya. Jadi bagi Balinstara Paramon nih yang sekarang lagi menginginkan punya anak gitu ya, atau yang sudah punya anak gitu kan, jaga, rawat gitu ya, dan juga sayangi gitu ya. Pokoknya bagaimana caranya biar menjadi seseorang yang bisa menghadirkan kenyamanan, keamanan, dan sehingga masa tumbuh kembang anaknya itu berkembang dengan baik, dan nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana dia itu berperilaku di masa yang akan datang. Gak sederhana loh jadi orang tua ya, apalagi kalau misal seorang bapak gitu ya. Mungkin ada juga seorang ibu yang masih juga harus ngurusin anak, ngurusin dapur, ngurusin rumah. Ada juga yang masih bekerja gitu ya. Entah itu kerjanya itu sebagai apapun itu ya, itu sangat berat sekali dan bukan hal yang sederhana. Jadi tetap bisa memberikan support ya, bukan judgment gitu ya. Allah gitu aja kok nyerah gitu ya, gitu aja kok ngeluh gitu ya. Jangan banyak ngeluh lah, jangan seperti itu ya. Karena memang jadi manusia gitu ya yang udah punya anak gitu ya, itu memang sangat luar biasa berat sekali gitu ya. Kok Mas Arvan bisa tahu, kan belum nikah dan belum punya anak, kenapa bisa ngomong punya anak berat ya? Karena banyak teman-teman Arvan yang curhat gitu ya, yang mencurahkan isi hatinya, ternyata punya anak seperti ini ya, kayak gitu ya. Jadi ketika kita itu mengambil pengalaman dari pelajaran orang lain, itu adalah pelajaran yang sangat luar biasa gitu ya. Baik, dan seperti biasa di kesempatan pagi hari ini, nanti kita ngobrol-ngobrol banyak gitu ya, tentang bagaimana kita itu bisa menjadi tapi lebih ke arah pandangan lain nih, kita itu bisa menjadi orang tua yang bisa menjadikan anak kita nanti sukses gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti anak-anaknya kita semua gitu ya bisa menjadi pribadi yang lebih siap untuk menghadapi masa depan gitu ya. Dan jangan lupa tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal. SMS atau WhatsApp silakan ke 0852 9319 5888.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutol di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutol yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
3: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutol, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutol, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: saya Ailka Denyi. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
3: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
4: Waalaikumsalam Kang Bawor.
3: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutok, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
4: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
3: Nah, setelah mengonsumsi Habutok, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
4: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
3: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutok tersebut?
4: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
3: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
4: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutok, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutok di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutok, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutok, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek. Apotik Algi Farma. Alamat Desa Bogares Kidul, RT 26 RW 4 Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat. Alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Apa kabar untuk Anda Balesara Paramon yang baru aja bergabung di kesempatan pagi hari ini? Slam kembali. Salamnya buat semua Balesara Paramon tanpa terkecuali, dan spesialnya buat yang lagi siaran. Terima kasih, sama-sama. Halo Mbak Am, salamnya buat Mama Ikma, Mama Nadia, Mama Lani. Bukan ya? Iya, apa kabar dari Mbak Imah Melody di kawasan Pasangan Talang. Mau kirim salamnya buat Iyang Iem ya, Maping Ariska, Mama Kiwi. Terus buat semua Balesara Paramon tanpa terkecuali yang lagi ngedengerin, dan spesial Trohani Agus Yogi Saputra. Buat Mas Arfan, terima kasih lagunya Tiada Yang Lain, yang lagi ngedengerin via apa namanya, mungkin lagi ngedengerin sambil beraktivitas gitu ya. Biasanya kalau pagi beres-beres rumah, masak-masak gitu ya, atau rebahan saja gitu ya karena capek, atau lagi jogging-jogging gitu ya sambil ngedengerin Sarah Paramon, sepedaan, atau mungkin lagi shift pagi gitu ya, atau mungkin yang masih agak sedikit ngantuk-ngantuk gimana.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua
2: Dapatkan Moon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti

seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588 Kabupaten Tegal. Nah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160D, Kota Tegal. Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda

0: PT Denatur Inc. agen-agen resmi kami. Habutop Isa, minyak herbal Sultana Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Halo, selamat pagi, apa kabar untuk Anda? Lagu pop gitu ya, hanya untuk lagu Negeri Jiran Malaysia. Yang udah gabung sama Arvan, selamat pagi, apa kabar? Yang mungkin hari ini lagi banyak aktivitas ya, ada yang mungkin karena mungkin memang supaya terlihat lebih rapi gitu ya. Selamat menikmati bahasanya gimana ya? Selamat menjalankan ya, ibadah puasa kali ya menjalankan. Oke, selamat bersih-bersih ya. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Bukannya begitu? Oke. Imah Melody, terima kasih Mas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Irfan puterin lagunya Sembilu Ella. Mama Hasna, selamat pagi. Walemu, jasa kerajum buat Mas Irfan. Semoga sehat selalu, terima kasih. Oke, Abah Syahrul, nanti ya Abah ya, lagunya ditunggu aja, udah Arvan siapin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arvan, pagi juga. Ada Jenel Jahit di kawasan The Bong Kulon ya. Oh baik ya. Ya beda ya. Semoga sehat, bahagia, dan sukses berkah buat Mas Arvan. Terima kasih Setara Paramon FM Tegal. Salamnya buat Jasa Krajum, Om HE, Mama Lani, Mama Renggani, selamat pagi, Om Kasnuri ya, Kang Akib, Mbak Am, Umi Habibah, Pade Gondrong, Uli Uti, Nas, Jenal Jahit ya. Udah Arvan siapin. Terus yang selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arvan. Ini ada Amrul dari kawasan Purbasana Tarub ya. Purbasana ya. Oh, Purbasana ikutnya Tarub ya. Hadir di Minggu Ceria, tinggi banget ya. Ada surga di wajahmu. Gimana ceritanya ya? Beri lagi itu menggambarkan ada surga gitu ya. Orang Mut, Bania, Jazak Rajum, Kang Kasnuri, Mama Wajra, Kang Sahrul, terus ada juga Mama Lani, Kang Parjo, kru Mon KB, selamat beraktivitas, jaga bahagia bersama ya. Baik, selamat pagi Mas Arvan, aku monitor dari Jakarta, Yuwatri ya. Selamat pagi juga Yuwatri, apa kabar Yuwatri? Semoga di Jakarta sehat selalu, bahagia gitu ya. Usahanya lancar gitu kan. Jangan lupa Yuwatri ya. Oke. Terakhir berarti Arvan ke Jakarta masih awal minggu pertama kalau enggak salah ya kan. Arvan enggak siaran tuh. Cuma memang ya ada kegiatan gitu ya. Ada pelatihan. Ya gitu ya.

Kadang kalau misal pelatihannya pas di Jakarta, Arvan ke Jakarta. Pelatihannya di Surabaya, Arvan ke Surabaya. Ada acara di Bogor, Arvan ke Bogor. Gitu ya. Jadi menyesuaikan saja. Baik, Yuwatri, semoga sehat selalu ya Yuwatri ya. Sukses dan juga bisa kalau lewat belakang itu harusnya lewat samping. Cuman Arvan sering kok ya jalan-jalan ke Pasifik. Mbak Feby kawasan Bilbas mau kirim-kirim salamnya kanggo Mbak Imah Melody, Kang Parjo, Abah Sahrul, terus ada juga buat Mbak Am, Mama Lani, Kang Pi, Mama Dea, apa kabar? Budemo juga selamat pagi, Papa HE, Mama Hasna, Om Kasnuri, Jasak Rajum, Kang Baim, Mbak Nia. Buat Mas Arvan, terima kasih lagunya Dirantai Digelangi Rindu. Baik ya. Ya Allah, gini gak kan nemen ya. Arvan bernafas dulu ya. Ya. Nanti dibaca lagi. Ada Mas Furkon, ada Mama siapa ini? Mama Ralin, terima kasih. Nanti dibaca, Bu Sandro Yong Tahu juga nanti Arvan baca ya. Jadi sabar, yang mau gabung sama Arvan silakan bisa dimanfaatkan ke 0852 9319 9588.

0: menghadirkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Hal tersebut juga kita
1: adik, kok itu TV-nya buram ya? Apa rusak lagi?
2: Enggak bu, baru aja kemarin diservis. Masa rusak lagi?
1: Apa mata ibu yang buram ya?
2: Iya kali bu, ibu kan sering beraktivitas di luar. Pasti kena infeksi matanya. Ya udah, besok beli Vitama ya bu, yang bisa membantu memelihara kesehatan mata ibu.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Kramat, Kabupaten Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2000.

0: Menyajikan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588
3: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

perasaan manusia. Jadi kalau suatu ketika kita itu merasa marah, ketika kita itu selalu ketika merasa kecewa, ketika kita itu merasa sedih gitu ya, itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita rasakan sebagai manusia. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana ketika kita marah tidak merugikan orang lain ataupun diri kita sendiri. Ketika kita kecewa, kita tidak merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Ketika kita bersedih, kita tidak mencari sesuatu yang membuat kita tambah sedih gitu ya. Jadi memang perasaan-perasaan itu adalah perasaan manusia gitu ya. Kita sebagai manusia itu pasti akan merasakan hal-hal yang demikian ya. Jadi yang perlu kita tekankan bukan berarti ketika kita sedih bahwasanya kamu itu kurang iman. Itu keliru ya. Ketika kita sedang kecewa bahwasanya kamu itu sedang dihukum. Itu juga sesuatu yang kecewa. Ketika kita kehilangan sesuatu berarti kita kurang sedekah, juga itu sesuatu yang keliru. Jadi pastikan setiap perasaan yang muncul di dalam diri kita sendiri, kita terima dulu. Oh iya ya, aku kecewa karena kemarin orang yang janjian sama aku itu tidak tepat waktu gitu ya. Jadi itu adalah perasaan yang sangat wajar gitu ya. Ketika kita kecewa, hal-hal yang seharusnya terjadi itu tidak terjadi, bahkan mengecewakan gitu ya. Terus ketika kita merasa kehilangan seseorang yang kita cintai dan kita sedih, itu hal yang wajar kita sebagai manusia ya. Siapa sih ada orang yang kehilangan terus bahagia gitu ya. Arfan rasa mungkin kehilangan penderitaan itu yang bahagia gitu ya. Tetapi kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan barang berharga yang kita sudah pertahankan gitu ya, itu kesedihan yang sangat luar biasa. Pasti kita merasakan seperti itu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bukan menjustifikasi ya, atau mengklaim bahwasanya oh kamu pasti kurang sodako nih, jadi kamu sepedanya hilang gitu dan lain sebagainya. Itu adalah statement yang keliru gitu ya. Itu bukan sebuah penghukuman, itu adalah sesuatu yang memang apa namanya ya, kita harus lebih waspada ya. Misal kemarin Arfan juga dulu pernah nih ya, di suatu ketika motornya Arfan itu dipakai sama ayahnya Arfan gitu ya, di sebuah desa gitu kan. Waktu itu habis maghrib, Arfan ingat banget gitu ya, dan ternyata motornya itu tidak dikunci stang gitu ya, cuman dimatiin aja. Ternyata selang 5 menit itu motor hilang tuh, Balenstara Paramon gitu ya. Arfan di situ marah gitu ya, kecewa gitu ya, gimana ini gitu ya.

motor yang biasa digunakan buat aktivitas, tetapi dalam jangka 5 menit bisa hilang kabur gitu ya. Dan untungnya apa? Untungnya motor itu masih dalam tahap asuransi gitu ya. Dan ketika Arvan mengklaim, Arvan harus laporan ke polisi, di sana diintegrasi gitu ya, sampai hampir satu hari full gitu ya, dari jam 1 sampai jam 5 sore gitu ya semuanya. Dan besoknya polisi datang ke tempat lokasi kejadian gitu ya, dan dikeluarkanlah surat kehilangan. Dan di situ Arvan dapat apa namanya, dapat pembelian dari pihak asuransi, sehingga utang yang harusnya Arvan tanggung sudah dibayarkan oleh asuransi. Itu sedih sekali gitu ya. Dan memang marah juga iya gitu ya, sedih juga iya, capek juga iya, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita itu menyadari bahwasanya kita itu memiliki, kita sedang mengalami hal-hal yang di luar dari keinginan kita gitu ya, kita lagi sedih, mungkin kita ditinggal sama pasangan merantau gitu ya, mungkin kita ditinggal sama pasangan untuk selamanya gitu ya, mungkin pasangan kita itu bermain dengan orang lain dan lain sebagainya. Itu adalah perasaan-perasaan yang memang kita rasakan, dan itu valid gitu ya. Tapi bukan berarti ketika kita itu merasa kecewa, kita itu balas dendam gitu ya. Kita itu melakukan hal yang sama apa yang mereka lakukan gitu ya, dan itu tidak boleh. Misal nih, pasangan kita itu selingkuh dengan orang lain, apakah dengan kita membunuh gitu ya selingkuhannya pasangan kita, itu dibenarkan? Secara hukum sangat tidak sekali gitu ya. Tetapi kita harus menjaga bagaimana rasa kecewa ini tidak sampai menyakiti orang lain. Dan itu luar biasa gitu ya. Kita harus cari bantuan ke profesional gitu ya. Kita bisa cerita sehingga hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu bisa lebih stabil gitu ya. Oke, dan hari ini mungkin banyak banget cerita-cerita gitu ya, atau mungkin pengalaman-pengalaman yang pernah kita rasakan sebagai manusia. Itu memang kita itu pasti akan melalui fase-fase tersebut ya. Dan nanti ujungnya ketika kita bisa melewati fase-fase tersebut, kita jadi bahagia gitu ya. Dan bahagia itu dari hal-hal kecil. Misal kita itu masih bisa sarapan di pagi hari ini, kita masih bisa minum air mineral di pagi hari ini gitu ya. Kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Kita rasa sedih kita sudah sedikit terkurangi dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal kecil yang membuat kita itu merasa lebih berharga dalam kehidupan ini gitu ya. Jadi kalau misal kita mau bahagia, dimulai dari hal-hal yang sederhana.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Si Habu Top. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT1 RW9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habu Top. Terus saya beli. Alhamdulillah cocok. Malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habu Top Ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
3: Dapatkan Habu Top di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutol.
2: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
3: Umurnya berapa, Pak?
2: Berarti 48.
3: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
2: Tambal ban.
3: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutol?
2: Keluhan sebelum saya minum Habutol, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
3: Oh, lambung juga?
2: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutol.
3: Iya.
2: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
3: 100 kapsul, ya.
2: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
3: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutol itu ada perubahan.
2: Alhamdulillah ada.
3: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
2: Iya.
3: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
2: Iya.
3: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
2: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
3: Sehari 3 kali.
2: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
3: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
2: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutol. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutol, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian tadi,
4: dapatkan Habutol, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Ada di sini, di sana menanti, di sini menunggu. Gimana ya ceritanya ya? Di sana menanti, di sini menunggu. Jadi ceritanya itu ada dua orang ya, yang di sana menanti, yang di sini menunggu. Bedanya apa ya? Di sana menanti, di sini menunggu. Oh, judulnya aja lah ya. Baik ya. Oke, menggambarkan seorang lelaki yang sedang kebingungan untuk memilih yang di sana atau memilih yang di sini gitu ya. Kalau Arvan itu suruh milih ya. Di sana menanti, di sana yang di sana jauhnya berapa lama gitu ya. Enggak ah, nanti dikira ini ya. Oke, baik, yang udah bergabung sama Arvan ke 0852-9319-9588. Pengennya di sini tapi duitnya yang banyak gitu aja sih. Oke ya. Tapi kadang yang di sana yang duitnya banyak gitu ya, karena kerjanya di luar negeri. Aduh, ya Allah, pilihan yang sangat sulit sekali ya. Oke, baik, dan terima kasih untuk yang sudah bergabung sama Arvan ke 0852-9319-9588. Ini tadi yang terakhir Mbak Feby ya, di kawasan Belpas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Arvan. Ada Mama Ralin di kawasan Temkit. Tembok Kidul ya Mama Ralin ya. Temkit, Tembok Kidul. Kalau gak salah lah ya. Salam request lagunya Aku Ingin Bahagia miliknya Arif. Sudah dihadirkan sama Arvan ya Mama Ralin. Salamnya buat semuanya aja. Dan terima kasih ya buat Mas Arvan. Sama-sama. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Arvan, minta lagunya Mas Arvan, Emas Hantaran ya. Udah ya Bu Sandro yang tahu ya. Oke, Emas Hantaran. Udah kan. Emas Hantaran. Aduh ya, nggak kelihatan lagi historinya.

Oh udah ya, udah muncul nih Arvan. Arvan ingat nih ya. Oke, Bu Sandra yang tahu, terima kasih udah bergabung sama Arvan di kesempatan pagi hari ini, ya kan? Oke. Kemarin yang tahunya enak loh Bu Santo ya. Terima kasih Arvan udah nerima gitu ya. Dan kemarin juga Bu Tante Mira gitu ya, udah dapat tuh Arvan bakso balungannya gitu ya. Udah Arvan terima, terima kasih sudah mengirimkan dari Suradadi ke Paramon FM Tegal ya. Terima kasih yang sudah bergabung sama Arvan juga ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Acong di kawasan Dugu Turi. Salamnya buat semua fans Tara Paramon FM tanpa terkecuali. Dan request lagunya dong, Sukses Aku Cinta Padamu. Sudah juga ya Mas Acong ya, di kawasan Lawatan. Halo, selamat pagi Mas Arvan. Aku request lagunya Nafas Cinta dari Inka Christie. Sudah juga ya Mama Alisa ya.

sudah ya. Pokoknya kalau yang lagunya ada ya Arfan puterin ya sesuai dengan jam waktu requestnya. Jadi kalau misal pengin semakin cepat diputerin ya semakin cepat ngirim WA gitu.

0: Halo, selamat pagi menjelang siang Mas Arfan. Ada Mama Kiwi hadir, mau request lagunya Tiara. Tiara ya, coba nanti Arfan cari ya Mama Kiwi. Soalnya di Arfan cari-cari kok gak muncul gitu loh. Salamnya buat Balenstara Paramon tanpa terkecuali. Dan spesialnya buat anak bungsuku yang ada di kawasan Solo yang mau ultah ke 19 tahun, Elvan Triadi Fadila. Elvan Triadi Fadila ya. Makasihnya buat Mas Arfan, sama-sama Mama Kiwi. Coba nanti Arfan cari dulu ya lagunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arfan ganteng. Mat pagi juga. Dari Mbak Esti Bakul Geplak di kawasan Kebasen ya. Aku pengen geplak ya. Tapi aduh nemen lo kan man geplak bi maring Bekasen ya. Kebasen ya. Di sini akan terluka. Hadir salami kanggo kabeh bae buat semuanya aja. Setara Paramon FM tanpa terkecuali. Dan spesialnya buat Putri Opi sama Dede Akil Mahligai Air Mata. Okay. Terima kasih buat Mas Arfan, semoga bahagia selalu bersama keluarga. Terima kasih buat Mbak Esti Bakul Keplak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Arfan, ada Wong Ireng hadir. Mau kirim salamnya buat Balenstara Paramo dan super sayangnya buat Umi Nia. Oh, sekarang panggilannya Umi. Umi sama Abi berarti ya. Katanya yang selalu ada di hati. Ah, masa sih? Buktinya apa? Masa sih? Buktinya apa coba? Masa selalu ada di hati? Sebesar apa sih hatinya Wong Ireng gitu ya? Kok bisa Umi Nia ada di dalam hati gitu ya? Ah, Mas Arfan ya. Makasihnya buat Mas Arfan, semoga sehat selalu. Ya Arfan kadang bingung ya. Jadi kalimat-kalimat bucin gitu ya, kamu yang selalu ada di dalam hatiku gitu ya. Padahal kalau hatinya dibuka juga gak ada ya gitu ya. Aku akan jangankan hujan ya, badai pun akan aku arungi demi ketemu sama kamu. Pret ya, baru hujannya gerimis. Aduh mohon maaf yang gerimis ya, nanti aku basah sakit gitu loh. Tapi bahasanya jangankan hujan ya, badai, jangankan badai, laut pun akan aku selami untuk bisa ketemu sama kamu. Wow. Aduh itu bahasa-bahasa apa sih gitu ya. Arsenal udah kagak percaya sama kalimat-kalimat kayak gitu gitu ya. Aduh ya Allah. Ada-ada aja ya. Yang buat kalimat itu siapa sih gitu loh ya. Aduh ya ampun. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Arfan absen dirinya Najib ya, Jok. Oh, ada lagi nih, Mas Najib Jok. Arfan baru ganti tuh joknya kemarin ya. Oh, pertama itu beli yang biasa gitu ya. Ternyata baru berapa sebulan itu udah sobek lagi gitu ya. Akhirnya beli yang lebih baik gitu ya. Cuman ya enak gitu ya. Jadi nggak licin gitu ya. Jadi dia keset gitu kan. Aduh. Pengennya ngiri jadi ngorot ya. Ya sudahlah buat pengalaman ya. Belinya agak mahal dikit tapi kualitasnya bagus. Di kawasan Debonggulon, nitip lagunya Antara Sutra dan Bulan. Waduh lagunya banyak banget nih ya yang belum di request. Waktu kita tinggal berapa? 1 jam 11 menit lagi ya. Salamnya kanggo pendengar setia Setara Paramon FM tanpa terkecuali buat Mas Arfan, terima kasih. Sama-sama Mas Najib ya. Halo Mas Amrul, Mas Arfan sudah ngopi? Cuacanya lumayan terik Mas Arfan. Iya ya. Ini baru jam 10 kurang aja udah panas banget ya Mas Amrul ya. Arfan udah ngopi hari ini gitu ya. Udah sih tadi ngopi tuh satu gelas kecil gitu ya. Katanya anggap ini mimpi. Oke Mas Amrul terima kasih. Oke Kang, hati-hati Kang. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Arfan. Aku absen aja nih dari Eliana Pacul ya. Oh, Pacul. Iya, Arfan nggak mau ah, nggak mau ngomong aku juga di situ nggak ah. Nanti didatengin lagi ya. Salamnya buat AU On dan semuanya aja. Terima kasih ya buat Eliana di kawasan Pacul ya.
1: Aku ini yang pertama.
0: Ya ampun, WA-nya banyak banget ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arfan. Dari Mama Zalfa ya. Mama Zalfa. Zalfa. Oh iya baik. Di Warian Karangsari Pulau Sari. Jauh banget ya Mama Zalfa ya. Oh. Lagunya dong dari Slam, Kembali Merindu. Coba nanti ya Mama Zalfa ya. Arfa nanti nyari lagunya dari bawah ya. Biar nanti yang request pertama Arfan muncul puterin dulu gitu ya. Salamnya buat Bani Sara Paramon tanpa terkecuali dan buat Mas Arfan, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Mama Zalfa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Arfan, selamat pagi juga ada Mbak Ian ya. Halo Mbak Ian, apa kabar Mbak Ian? Semoga Mbak Ian baik ya. Mau kirim salamnya buat orang Belik, minta lagunya Dalam Diam Aku Mencintaimu. Terima kasih Cie. Ceritanya suka tapi diem-diem gitu ya. Gak apa-apa lah, diungkapin aja Mbak Ian ya. Kalau ditolak, tolak, cari yang lain gitu aja ya. Kalau diterima ya alhamdulillah gitu ya. Iya, tapi Arfan juga takut ya ditolak gitu loh. Jadi kadang suka diem gitu. Trauma gitu ya. Memang sebuah penolakan itu bukan sesuatu yang sederhana ya. Terkadang kalau kita ditolak itu kita merasa apa sih yang kurang dari aku gitu kan. Aku udah segini baiknya tapi kok masih ditolak gitu kan. Jadi yang perlu di garis bawahi itu bukan apa yang salah dari aku gitu ya. Tetapi kita lebih fokus ke bagaimana kita itu memperbaiki diri sendiri, ya kan, sehingga kita itu semakin baik dari yang sebelumnya. Tetapi jangan balas dendam ya. Ya balas dendam boleh ya, tapi balas dendamnya itu yang positif gitu loh. Misal dulu kita itu gak bisa masak gudeg gitu misal. Kita belajar tuh masak gudeg gitu ya, yang enak. Atau misal dulu kita itu para perempuan gitu ya, belum perawatan gitu ya, rutin setiap hari, setiap minggu, setiap bulan gitu ya, perawatan lah gitu ya. Jadi orang itu semakin, dia kok ditolak aku kok semakin cantik ya, semakin ganteng gitu ya, semakin seger gitu kan. Akhirnya kan mikir gitu ya. Oh iya. Ya kita bisa dapat dong lebih baik daripada dia gitu kan. Aduh. Berat ya kalau ngurusin masalah percintaan. Dan halo selamat pagi menjelang siang. Mana lagi ini siapa nih? Ini susah banget sumpah ya. Ya Allah. Mas Amrul katanya minum es Mas Arfan. Iya ya, jam segini minum es ya. Nanti deh. Tembikaton L. Oh, Auon kenal si Eliana ya. Oh iya ya. Itu Mbak Eliana ya, dapat salam dari Auon. Mas, aku lagune tetes dua air mata, tetes dua air mata. Ini Mama Rengganis kok requestnya itu requestnya lagu Tarling sama lagu dangdut sih ya. Arvan bingung ya. Dari pagi udah woro-woro, inilah acara Malaysia gitu loh. Tetes-tetes air mata itu, tetes banyu mata kan lagunya Astrolani ya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngesong.
1: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Vetivera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Tagok, Selawi, atau depan SPBU Inap Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotik Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
6: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
7: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dan rutin mengonsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Baik, 101.5 setara para Mona FM Tegal, hisnya sepanjang hari. Apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Arfan, ada Mbak Asi, TB Lor. Oke. Gerimis mengundang sudah dihadirkan ya. Salamnya buat Umi Imam Nur di kawasan TB Kidul. Terima kasih Mbak Sri Asih ya. Baik, terus ada lagi Mas Arfan di Paramon FM Tegal, ada acara apa kok Mbak Yos tidak kedengeran suaranya? Mbak Yos nanti siaran jam 11 gitu ya. Oke, mungkin minggu lalu lagi ada kegiatan ya. Jadi apa namanya, enggak siaran gitu ya. Baik, dan terima kasih Balistara Paramon yang udah bergabung sama Arfan di kesempatan siang Mas Arfan, siang belum lama, masih lama. Berasa kayak apa ya, nunggu waktu berbuka puasa ya. Baik, dan terima kasih buat yang udah bergabung sama Arfan, terima kasih buat yang udah ngedengerin Stara Paramon FM Tegal, dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang. Arfan pamit, ketemu lagi nanti sore di jam 4 sampai dengan jam 5:30 di Stara Mon Karaoke gitu ya. Jadi untuk Balin Stara Paramon yang suka banget sama karaokean, silakan nanti sore bisa gabung sama Arfan di jam 4 sore sampai dengan jam 5:30 ya. Jangan kemana-mana, setelah Arfan nanti ada Yos Andarista yang bakalan nemenin Stara Paramon FM Tegal sampai selesai gitu ya. Terima kasih atas segala kebersamanya. Arfan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya Aidil Kadini. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Herbal Pamuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang berada di kediaman salah satu pengguna ramuan herbal Habutop. Bisa diperkenalkan dengan siapa, dari mana? Silakan.
3: Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirjo dan profesi saya itu tukang urut.
2: Alamatnya
3: di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, RT 5 RW 4 Gang Petet.
2: Oke. Sebelumnya Kang Wirjo punya keluhan apa ini?
3: Sebelumnya saya punya keluhan yaitu nafas bunyi ya. Terus kalau batuk itu susah untuk keluar lendir. Iya. Kemudian saya mendengar ada iklan Habutop di salah satu radio. Kemudian saya membeli dan mengonsumsinya, dan alhamdulillah setelah saya mengonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia Habutop, yaitu batuk saya selalu mengeluarkan lendir ya. Bahkan kalau baru istilahnya apa itu namanya, itu gampang lah keluar lendir.
2: Oh gitu. Ada keluhan lain selain itu?
3: Ada salah satu jari saya ya, biasalah karena banyak terpakai untuk mengurut, jadi agak pegal juga untuk digerakkan. Setelah saya mengonsumsi Habutop ada perubahan.
2: Oh gitu. Baik, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan untuk pendengar yang lain gitu Kang Wir.
3: Untuk para pendengar yang lain yang mempunyai keluhan seperti saya, baik itu nafasnya berbunyi ngik atau batuk yang tidak keluar lendir ya, coba untuk mengonsumsi ramuan herbal Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, ya terima kasih untuk wawancaranya buat Kang Wir yang ada di kawasan Kaligangsa.
3: Terima kasih kembali.
2: Yuk, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Atau di agen apotek Udanmas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udanmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Ran, depan makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, Patokan Pertigaan Pocokan.
7: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM di Gial. Hai, Palan Istana Paramon. Ketemu lagi dong sama saya Yusandi Arista. Seperti biasanya di setiap hari Minggu ya, saya hadir di Patas di Paramon Tarlinge Saporete. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 1 siang saja, kebersamaan kita di Patas. Ada demang-demang Tarling Cerbonan yang akan dihadirkan untuk menemani suasana hari Minggu Anda ya. Dan mungkin ada sebagian dari Anda Balai Nestara Paramon yang masih sibuk melakukan aktivitasnya ya, juga harus tetap semangat. Yang lagi berlibur, yang lagi holiday juga have fun ya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 9958. Tentunya kebersamaan kita di Patas akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk memelihara kesehatan mata. Ada juga Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali ya. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Ada Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramount FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Duduk jenggul tiwikan asik.

kegoda lanang. Iti Azela, sebesinya lundok anda balon istara paramon. Aja maring mendindi, tetap di sini. Nang kenek ya, di 101.5 Setara Paramon FM Digel bersama dengan Yus Andarista sampai di jam 1 siang saja di Patas. Hei, hei, hei, hei, hei, ah.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali dan setiap minum 2 kapsul. Dan Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih, tapi alhamdulillah setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan Vimata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotik Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotik Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotik Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotik Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan Yos Andaris tadi. Patas, para main darlingnya support ya teman-teman. Cinta Kilat sudah sadirkan ya. Ini lagi disuka sama Mama QQ ya. Lagune Wista Kelundungne spesial nggo Mama Kiwi. Selamat siang saja untuk Anda Mama Q. Hari ini masak apa Mama? Tanyanya masakan apa gitu ya. Dina minggu biasanya kan pada yang masak ya. Yuk yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balan Estara Paramon.
1: Halo.
0: Halo Bang.
1: Halo.
0: Ya salam Bang, sampean bilang suwene Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita long share.
0: Bu bye.
1: Waku-waku.
0: Ya mbu ya.
1: Waku-waku.
0: Ya mbu ya.
1: Alah tinggi senengane telat aku ne.
0: Ya wisara apa-apa ya, hidup ini kan perlu perjuangan biar kamu ada gergetnya untuk berjuang ya.
1: Ya
0: mbulah ya, lagu apa Bang, kan jaluk lagu apa lagunya apa ambulah ngotak setel temenanan kayak lagu waku-waku. Ya weh, salamnya salamnya pan gue sampa bye Bang.
1: Pengendaran dia.
0: Terus siapa maning Bang?
1: Apa ya? Kasih.
0: Ayang Alpin, kapan aku dilamar? Kenok Ita nyaluk dilamar. Ya wong orang dia bilang kayak gitu, ya tak sampai kena oh.
1: Kayak apa ya?
0: Apa?
1: Bisikan cinta, baby.
0: Bisikan cinta. Ya, oke.
1: Cinta aku padamu, ngono ya apa ya? Ayo.
0: Nyanyi ya. Dalam
1: bedane iwak karo sampean apa?
0: Lah bedane padane mecicil.

0: Iya.
1: Makan amis ya. Ini kambang amis.
0: Oh kayak kue. Abang Al ternyata bisa aromatis juga. Alah. Orang bisa dibatal no. Sampai nulis ngucap kayak orang bisa dibatal no.
1: Kan cuma
0: jus kiting. Ya jus kiting emang pan jus kiting, pan jus melon, jus alpukat enak kok bang.
1: Enak alpukat.
0: Enak alpukat bang kemarin
1: aku dapat. Biasanya beli seneng angguk.
0: Iya.
1: Senengnya kayak apa ya?
0: Lah orang manis kok bang.
1: Beli.
0: Nganggu susu bang.
1: Beli. Kadang aku
2: madu ya. Assalamualaikum bang Al. Aku selalu monitor dari Jakarta. Selamat siang juga untuk Mbak Yos yang selalu nyalamin Yuwatri.
0: Oke
1: lah.
0: Oh kamu berarti beli buah terus diseroki nganggo sendok. Ya terus di main es batu ngonong.
1: Iya aku yang tukun yang jus buahnya kadang apa ya biasa toh nganggo.
0: Aja dimengin, aja dimengin cucu coklat kayak kue.
1: Beli nggak susu.
0: Orang nganggo gula.
1: Ya nak sama dia.
0: Kamu lagi menerapkan pola hidup sehat ya.
1: Iya,
0: gula itu kan memang dia mengandung banyak habis pokoknya gawe penyakit.
1: Tapi kan mending, tapi madunya kadang madu saya beda.
0: Madu iya, madu madunya pun harusnya madu-madu yang alami. Iya, yang ori.
1: Madunya nanti kan biasanya puluhan tahun beli apa.
0: Iya, Bang.
1: Tapi yang
0: saya ki kang go bisnis ta ya, ya tetep bener campur aduk ke.
1: Bisnis karena nama motif ekonomi.
0: Iya bener. Nok Ita, bulan depan aku mau di bulan depan aku mau dilamar Ayang Alpi nanti Mbak Yus ikut jadi saksi ya. Boleh ya, asal berkabar saja ya Bang. Kenok kita lucu ya Bang ya. Kamu harus ya cara aku harus ditanggepi ngonong ya. Wong lucu tanggepi lucu bae maning wis Bang. Ya. Cara aku tak tanggep aku tuh jadi ngonong. Oh iya, ya wis mengko tak lamar ya. Sampean dendene ngosing ayu melong-melong ya kayak kowe mau apa. Kang channel jahit, Kang channel jahit Bang, menyenangkan hati orang Bang.
1: Papat maning-maning bisa.
0: Iya ya Bang, aku kehilangan kamu. Aku kehilangan kamu jadinya ya Bang, beberapa hari enggak online ya Bang. Iya Bang, aduh, kayak ampun DJ ya Bang. Iya kan aku memang sengaja biar menunggu marahnya kamu.
1: Kok tak konjuk itu menang
0: sa apa kayak sih ngomong yang channel jahit sabut bang sabut kan disabut ya Allah memangnya bocah cilik kan disabut titaning bang
1: iya
0: kenal wingi kan langsung kayak ya cakwir cetem. Channel jahit iya iya Wa Atomai.
1: Wa Atomai.
0: Iya.
1: Wa lemu budal.
0: Apa be?
1: Atane monggo dangan dia ya.
0: Oh. Sabet bang, sabet udu sabet. Oh gaet. Tulisannya sabet kok, tapi mikir ceritanya ngelurusnya dulu sabet bang. Udu sabet tapi gaet, digaet bang, digaet. Orsa digaet bang, ngelipuk ya bang.
1: Wes apa ya wahai
0: ya. Iya. Kang Ibni Abdillah, Bang.
1: Ibni Abdillah. Santoso
0: ya. Mama Kiwi.
1: Mama Kiwi.
0: Iya. Yeah.
1: Mama Silmi.
0: Okay.
1: Datane Bu Soimeo. Ya. Bapaknya Kari.
0: Iya.
1: Atane.
0: Latane sapa maning? Ya.
1: Lepas.
0: Latane.
1: Ya.
0: Latane.
1: Ya.

0: kang Asep, Pak Sotiu apa-apa.
1: Latane. Latane.
0: Latane, wong kondangan dia ya.
1: Latane.
0: Wong kondangan dia.
1: Latane.
0: Ada kayak apa lah, ya lah.
1: Kang jalan-jalan, sampai ngulangi maning latane, latane.
0: Jasa.
1: Ya.
0: Ya.
1: Oke.
0: Kita Mama Irma.
1: Oke.
0: Katane Kang Bobi Mato.
1: Ya.
0: Katane Kang Bobi.
1: Ya, Tete Agustin.
0: Katane.
1: Latane. Latane alhamdulillah.
0: Makasih ya, Nda.
1: Iya, sama-sama, Bang.
0: Bang.
1: Kan iki sing mau sing main saparan, Nek. Ya sandari stajere. Enda. Ya bener. Ya sebutannya kan Andarisda. Ya oh.
0: Baru 20-an. Iya, bodina aduh.
1: Apa nih? Olah sampean ya dengan wong adon ayu dadak ya. Waduh.
0: Anak satu.
1: Tapi kan
0: guru juga.
1: Terus
0: aku biasa tak kukul itu bodinya aduh.
1: Aduh ya salah.
0: Emang biasa kau berpakaian dengan aku sih. Aduh.
1: Jangan-jangan pas lagi ngukur gue Miki ndak-ndak ya mesum. Bisa sampai ngucap aduh hei, jangan-jangan pas lagi ngukur ke mesum.
0: Ya beli lah, wis biasa
1: wis
0: beli-belinya
1: terus wis pengalaman. Alah nyetel biasa nempel di body-body ne wong panjahit ya Bang ya.
0: Ana berkat.
1: Iya.
0: Ana berkat
1: kowe. Ora sama sak. Ya. Iya.
0: Ana dia wong kang lawuh.
1: Ana
0: berkat to kan Bang Mandi.
1: Iya, wis ana berkat yang ora pantu Mas lawuh.
0: Apa ana Bang ku mana wilan ana mik. Ayo lopo mantau le mana sermat.
1: Iya.
0: Kita lagi pada
1: ciblon nang pantai larangan ora pada melu, Bang.
0: Aku bolak-balik larang.
1: Aduh ya, Bang ya. Lagi pada ciblon nang Bang. Iya, ke para duda-duda sama rangde-rangde ya. Le nyong kasih nyong arep sampean online.
0: Tapi kok kan ning
1: satu kita kan. Ora akan bolon nek balaku rawaku. Aku sih ditawarin Kang Bawor. Kang Bawor bilang, "Yos mene bayos, di set aurang nyong pirang minggu ora mangkat kayong ya." Ngobang al orang ngancani nyong ya.
0: Beli makanan satu dia tewek. Aku mau ya paling gak jaman.
1: Wes Bang?
0: Kluwean.
1: Iya kluwean sampean ya memang ya hobine kluwean. Ya
0: kluwe sapa ya? Mama Ali, Bapak Ali ya. Oke ya. Bang Dul Pak Atun.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Atane kuwe oh, sapa ya? Pokokan dia ya.
1: Iya.
0: Sapa kok sih ya?
1: Kemarin sih Bang.
0: Kuwi lagune apa Mbak?
1: Lagune bisikan cinta Dede Resti.
0: Oh, bukan kelalen.
1: Ya.
0: Ya,
1: ayo karpenyung sampai juga ikhlas.
0: Ah
1: temenan, mau nggak protes?
0: Alah protes apa?
1: Alah temenan.
0: Ya bang ya.
1: Alah temenan. Kita pertama ya takut terbang nih bud-budan ya kadang orang. Ora janji. Ya sudah. Spesial, Bang.
0: Saya ngomong kondangan dia.
1: Iya, kayak enok itu spesialis, Bang.
0: Ini napa ya sengate ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting-ting.
0: Ya.
1: Terima kasih ada Bang Al ya yang ada di Kosan Lebago. Ya Nok Ita ya, melasi Nok Ita selalu mengharapkanmu tapi kamu tidak pernah menyambutnya dengan perasaan yang sama ya. Buk ya dang salam-salam timin spesial lenggo Nok Ita ngenong ya Nok ya. Nok, bulan ngarepan dilamar Nok. Ngoyos kon dadi saksine. Oke lah, kalau begono. Sing penting dipakani ya Nok. selamat siang Mbak Lenis Tara Paramon.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang juga Mbak Nia. Tara
2: Paramon.
1: Iya, Tarlinge Sapore teman-teman. Dalam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kabare Mbak ya.
1: Kabare alhamdulillah baik. Iya, aku kok yang ya ditawari si Kang Bawor yuk. Iya, semana Mbak ya, di set bae aduh melasi gal miu kayak yang wis di set berapa kali minggu ya. Terus aku dewekan. Aku isin dewekan dong. Mene, Mbak Nia mene pan mene pan jemput yos. Lah, Mbak. Lah, Mbak Nia ne porak iya enggak? Iya. Iya, mana Mbak Nia mana tanya kiyang Mbak Nia.
2: Yang buatan riset ya.
1: Iya.
2: Kalau ada Mama Lani dia mau
1: kayak. Iya, Mama Lani, Mama Dea iya. Kalau jadi ya juga datang.
2: Kayak Mama Nadia dia.
1: Iya. Ya kok pasukan apa grup pesek tadi dari mana saya langsung teka.
2: Ambu. Ambu. Mama Ikmati. Mama.
1: Kok tumben sih?
2: Berarti lagi
1: bubuk deh ya.
2: Orang
1: bubuk.
2: Anger neng omat.
1: Wifi, pakainya wifi. Kalau di luar enggak harusnya suruh beli pursa. Kalau di luar jadi kalau ada apa-apa. Deannya.
2: Ayo mbak kasori ya di WA.
1: Ya apa iya? Iya ya, mbok ya orang dalendul nen pada mau oh, ya. Ceritane mingguan pada maring larangan.
2: Ya yes. Apa ya?
1: Lior dalam.
2: Awis manuk dara sepasang manuk dara ya.
1: Manuk dara sepasang apa sih? Manuk dara manuk dara.
2: Kan ya.
1: Ya emang enggak.
2: Terus Kang Doli.
1: Ya.
2: Empat Kang Dasa kerumus dadai.
1: Oke.
2: Okay. Empat Mama
1: Anuk dari pasang.
2: Mama Nisa, Papa HM.
1: Iya, casak racun ke casak racun be. Orang teka ya sa. Iya. Lah iya para bakul Nji. Oke. Iya.
2: Terus Pak
1: siapa lagi?
2: Abang Mas Ada, Mira bareng keluarga.
1: Oke.
2: Mama Hasna, Kang Aryo.
1: Iya.
2: Terus Pak Eka Mas Anjas, Pak Eka Mas Erwin, Martini, Mbak Agustin, Teh Dewi, Wak Weni.
1: Wak Ato Ma.
2: Wak Ato Ma. Orang larangan Wak Ato.
1: Iya, Bu dan kue teka apa orang Wak Ato? Siapa lagi? Sapa maning? Oh, Mbak Kang Dolio, Kang Dolio.
2: Iya, Kang Dolio. Selamat siang, terus Pak
1: Iwatri. Iwatri, Furkon, Furkon. Ya.
2: Terus Umi Lela ya.
1: Ya.
2: Terus Pak
1: siapa lagi? Almarhum
2: Mbak ya.
1: Iya.
2: Terus Pak Pak Awang Mbak Ada. Mama dia grup Agus Bela, Mama dia grup Agus ya. Mama di Datos, Mama Nayo Marti, terus ada Pipa Pati Kondro, terus Pak Brownie Bapak Asik.
1: Kamu channel jahit, channel jahit.
2: Kamu channel jahit, Kamu Asik, Tiol Tiol, Peter Peter.
1: Iya, Mas Dangek, Dangek, Dangek.

0: Bali.
1: Trotol terus Mbak Yos. Jasak saya kis kesaktiannya kayaknya lah wis mulai berkurang jasak ya Mania.
0: Iya, Mama Rengganis ya. Mama Rida.
1: Sugeng rawuh Mania, sugeng rawuh.
0: Sugeng rawuh sapa kowe?
1: Sugeng rawuh. Iya. Ada sih ya, kan memang lama namanya Sugeng rawuh.
0: Terus Pak Kang Pak Kang Akbar.
1: Heeh.
0: Akil ya.
1: Oke. Kabeh bae Mbak Nia.
0: Ya,

Tegal, kota. Ya Bang Al, untuk Anda balenin suara Paramon, tetap jaga kesehatan Anda ya. Jaga kesehatan mata Anda dengan mengkonsumsi Vitama setiap hari 2 kapsul sekali minum ya. Vitama ini dapat membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitama ini sudah satu paket sama Vimata ya. Harganya cuma Rp150.000 saja dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramon. Ini diteteskan ke mata 2 hari pada pagi hari dan juga malam hari ya. Abang Al, bisikan cinta.

0: atas Sat Nalayan Setan Juki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia Plus, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji efek samping. Vitama diproduksi
2: bisa membaca hatimu saja.
3: Ah, melegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput kenyang nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
2: Oke ayang, papa OTW ya.
4: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
3: Pas, kayaknya ada kayaknya.

0: penting. Ya, sampai di jam 1 siang saja kebersama 8 kita sapa. Halo, selamat siang Balanestara Paramon.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga teman-teman Kang Akil ora mingguan.
1: Ora.
0: Nang omah bae. Ya wis lah.
1: Itu jam tulinyo.
0: Daim ki ya. Oli kulak nang Kang Daim sampean teme. Iya iya iya. Lagu napa Kang?
1: Kayak apa ya? Arang Bandung.
0: Hah?
1: Jenisnya sawang.
0: Apa Kang lagi lagunya Kang?
1: Arang di Bandung.
0: Karang?
1: Arang.
0: Arang? Oh, ya mendingan. Nyora apa lagu-lagu? Lagu-lagu tarling ya. Arang di
1: Bandung.
0: Sandung.
1: Berarti orang tahu di Sandung.
0: Iya.
1: Atau Tengguni.
0: Oh, jarang ya. Di Sandung.
1: Iya, akhirnya sini sama.
0: Iya, iya. Siapa hubungannya sih Kang Akil?
1: Ya, umang orang tahu di Tengguni ya sini sama.
0: Lih, di Sandung ya sih di Mak Sandung artinya apa? Aku ngerti ini Sandung kan di Sandung nganggu si Kil ngonong lo.
1: Kita ke Padok.
0: Oh, ke Padok. Kepaduk tak kalau enggak sengaja Kang Akil. Tapi yang ngerti sandung kan berarti misalnya sampean mlaku ngerti nyong tak serampang ngono, serampang ngono. Serampang sisan to li. Kowe
1: takone kita Agustin dunia arti.
0: Oh, elak lu. Oh iya, dang sanding tak kesanding ngono ya.
1: Iya.
0: Dang disandung ketunggon, ketunggon mungkin ya. Arang ketunggon wong sampean mikir ngomongne muni nek dadi nak sawange kaya kesi.
1: Iya.
0: Ya wis. Oke okay, oke okay, sudah saya siapkan.
1: Siap ya.
0: Oke.
1: Banyak sedikit ya.
0: Lalu. Amin.
1: Terus ke siapa Nia?
0: Mbak Nia.
1: Perbakal.
0: Mbak
1: M.
0: Iya.
1: Jasak
0: iya. Jasak saya kesaktiannya sudah berkurang. Ya gak mau soalnya untungnya mulai pan kue sih mencingis.
1: Iya.

0: berarti
1: jasa kan untune laka lagi gara-gara untune mulai mencingis kesaktiannya jadi berkurang mulai ini ben pimit sanane ben ora mencingis untune sa
0: nanti saya jen ngerok kaya Samson ya.
1: Samson apa rambut kelekel laku jasa kayak untune ya kudune dialang-alangi alang-alangi ben aja tukul untune sak lah ya. Oke.
0: Okay. Lagi pada kumpul lah kayak.
1: Lagi pada kumpul kan yang larang lagi pada ciplun dean ya. Bu Nyawang laut tok.
0: Mama Lani.
1: Mama Lani. Iya. Mama Ikma. Oke, Om Kasden.
0: Om Kasmuri. Karo
1: Mama Wiwin.
0: Nah. Kang Doli.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, dan aku sih kerja Emi. Satu nama kan. Cuman aku gak terbiasa panggil Ce. Kalau malam panggilnya Ce ya.
0: Yang biasanya ngundang Etet.
1: Iya, yang pengen ngundangnya Ce kayak gue.
0: Iya.
1: Iya. Sih nganti aran Kang Bewo berarti.
0: Terus sama Renggani.
1: Iya.
0: Purpon. Terus
1: sama Niki. Siapa lagi? Sugeng rawuh Kang Akil.
0: Oh iya, Sugeng rawuh. Anu kok. Apa ya salam mesti sing online.
1: Iya, Kang online. Apa iya?
0: Kan rong nawis pertama.
1: Iya bener. Aya kuwe.
0: Atur lembar ya.
1: Pertama gue sing online ngono.
0: Iya, orang sing online urut.
1: Oh apal berarti dari apal, pertama monitor
0: berarti,
1: ya.
0: Iya berarti dari pertama.
1: Iya, ih bisa titen Kang Akil ah. Yuatri Kang Akil.
0: Terus kok.
1: Channel Jahit.
0: Kang Channel Jahit.
1: Mama Kiwi.
0: Iya.
1: Kang Ibni Abdillah.
0: Ini ayam.
1: Siapa? Mbak Adun Mi Ayam Ceker.
0: Terus buat
1: Bu Sri.
0: Terus Mbak Ilah Tower.
1: Oke. Oke, Afurkon.
0: Terus
1: Wa Atoma. Iya.
0: Terus
1: Mbak Yati Seblak Jati Barang.
0: Mamia orang mau iroh
1: kan? Iya.
0: Terus
1: kok. Siapa maning? Bunda Septi, Bunda Septi dong. Iya, bukan itu mah Mbak Febi Belpas. Oh, kalau ini Septi di Jalan Bali.
0: Iya. Calon mantan SKB ya.
1: Calon mantan SKB, iya, wis di list. Oke.
0: Okay.
1: Nok Ita Bang Al Giosin. Pengagume Bang Al.
0: Kok berarti paramun pan digawe ya.
1: Pan digawe sedarat maning ya. Berarti ngonong captionnya ngonong paramun ngunduh apa ya? Ngunduh mantu. Ngunduh. Kayak pime berarti paramun rime. Paramun adi gawe. Paramun pan hajatan ngonong wis oke. Okay. Patarubu kayak gue. Ya wis lah.
0: Patarubu ya berarti tangati hajatane bareng.
1: Oh iya. Ane ngirit budget ya. Ngirit dene ya kesel di sekalian.
0: Iya sekalian gue.
1: Kesel sisan. Ya wong ireng ge wong ireng nyendul. Wong Swiss siap. Wong ireng kan ya wis kobil tuh tapi kan durung dirame-rame. Iya. Pan sisan jare pan ngintil sisan melu patarubu ya wong ireng. Iya. Iya. Oke. Kang Edi Dados ketinggalan.
0: Ayo Kang Edi Dados.
1: Aku ora hadir nang klopot Mak Yos masih sakit. Oh iya, cepat sehat kembali. Amin.
0: Makasih ya.
1: Iya sama-sama Kang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding.
0: Jos
1: ada Kang Akil yang ada di kawasan Pesarean. Kil. Randa akan dapat petak kilan ya Kil. Mungkin usarannya Akil petak kilan tapi orang di dengar dari nada-nada suaranya tuh dia orangnya enggak petakilan, enggak acan-acan petakilan ya, Kil. Tapi dang nyawang akil ya, katanya berwibawa song ya. Aku nyawang akil ke berarti ya sekilas ke kayak panses-panses kesampean ke jadi CEO. CEO kenal pot. Iya, tapi emang udah jadi CEO ya, Kil ya. Iya, cuman kan ya mungkin nanti nunggu berkembang pesat, mudah-mudahan usahanya makin berkembang ya, Kil ya. Oke, enggak jadi bener-bener jadi CEO, enggak main sinetron Akil. Akil CEO kenal pot. Enggak nyon, enggak no jadi apa ya perannya ya? Gue lah, bukan ada sinetron. Peran apa? Peran gerudi. Kang Edi dada saya lagi sakit ya, lagi masih sakit, masih kurang enak badan Kang Edi ya. Kita doakan ya, mudah-mudahan Kang Edi Dados secepatnya sembuh kembali, sehat kembali ya, supaya bisa kembali melakukan aktivitas seperti sebelum-sebelumnya ya. Min bisa kumpul-kumpul maning Kang Edi, semangat sehat ya Kang Edi ya. Sudah diperiksa ya, kalau udah periksa kan dapat obat. Obatnya rutin diminum ya. Kalau bisa jangan lupa Habutop ya, konsumsi Habutop 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali. Di situ kan banyak di apotek-apotek terdekat. Insya Allah mudah-mudahan karena semangat pengin sehatnya luar biasa. Insya Allah nanti dalam waktu dekat Kang Edi Dados akan segera sehat kembali ya Kang Edi. Ya semangat sehat Kang Edi. Primeke Mama Rengganis mengkogari online kawin. Mama Alisa hadir ya, selamat siang Mama Alisa bersama dengan Kang Agus yang ada di kawasan Selawi. Halo, selamat siang Mbak Lenis Tara Paramon.
2: Halo.
1: Kadiran bar malam mingguan drog-drog kayak kue sih ke Uun.
2: Palingnya saporen.
1: Halo, kayak jangan-jangan bengi ya.
2: Ini ngurah pas pirang-pirang nanya ngurah.
1: Si kamu dapat protolan? Enggak kan?
2: Iya.
1: Dapat protolan? Apa ya?
2: Iya.
1: Potongannya kamu bar malam mingguan ke bar lembur ke?
2: Jemik kasmat tumbuh.
1: Aja mikio,
2: mau
1: bengi malam bengi malam mingguan kan lagi bengi kan? Metune lagi bengi yo ah.
2: Manding-manding.
1: Mancing online ya ayah. Alhamdulillah lagi bengi. Oke, alhamdulillah bengi metu ya. Yus bubuke lali tangi turu ya. Mancing maning online.
2: Apaan sih?
1: Mancing online. Mama Rengganis.
2: Mata berengginang.
1: Iya.
2: Bunrong. Lagunya apa yang pirak?
1: Lagunya apa?
2: Goyang birak.
1: Goyang birak.
2: Ya ol.
1: Salah mo.
2: Bebe tuh klipnya anak kayo.
1: Apa?
2: Anak tuh laka-laka.
1: Iya. Susi ngapak. Oh iya.
2: Pendengar kutu.
1: Prime ah.
2: Kutu kang tohel kutu tohel laka-laka.
1: Oh isi nyanyi.
2: Oh, video
1: klip. Kalau laka-laka sing bule Tegal ya, bule.
2: Oh
1: iya, bule ngapak lah.
2: Salamnya buat Miki Kang Akil ya.
1: Iya.
2: Terus Miki sing beriang sapa Kang Adi Dados.
1: Sing beriang Kang Adi Dados. Doa kena
2: cepat sembuh.
1: Amin.
2: Terus buat Macan Berengginang ya. Terus buat Mama Lani.
1: Iya.
2: Iwatri
1: AA, Iwatri AA. Uun semangat nemen, Uun semangat. Kan lagi bengi bar metu suka umah bar malam mingguan. Iwatri.
2: Iya.
1: Bengi kan malam mingguan bar metu suka umah nganti lembur ya, ya.
2: Iki si anu Iwatri iki kayaknya dengaran mentangi
1: lada-lada. Lah karena mun si miring Sri Mama Rengganis apa lagi bengi AA Furkon kas mingguan karo yayangnya Furkon. Iyalah ya mingguannya karo yayangnya Furkon, masa karo yayangnya Madam Rengganis. Ya ora kan
2: Madam Rengginang.
1: Iya
2: Madam Rengginang lagi ngoleti kain
1: ngoleti apa keripik Golek apa? Golek kamu kan, tapi kamu kalau ditelepon lari terbirit-birit.
2: Golek roti.
1: Marinya Bang Al lo. Ya. Bang Al kan orang Balat suka makan roti.
2: Iya.
1: Pak Haji. Pak Haji Rosidin. Mbak Yos, Mbak Yos, kue sing online esi bujang ya Mbak Yos. Lah yang bunyong yang urung bisa membuka. Aku ya urung. Aku urung bisa ngomong bujang. Lah gue makanya nyong panke depan ngomong ya. Ya. Nyong juga urung membuktikan ya bujang temenan apa korowan.
2: Panrasa, panpe.
1: Panyobel. Tapi kah apa namanya ngar ke bujang rasa dudek ya. Yang Boim.
2: Yang Boim.
1: On.
2: Dimen Kang.
1: Golet delemen on.
2: Delemen.
1: Yang buku eh. Golet kaos lekton ngono apa pipi maksudnya ya?
2: Ke helmen berarti.
1: Delem.
2: Ya itu yang bayi lagi helmen.
1: Delem.
2: Oh delem.
1: Iya, Kang Boim lah iya, senangannya kayak aku memancing di air yang keruh.
2: Lagi turun malah angkatku.
1: Iya, cung. Bunda Septi, Bunda Septi.
2: Apa?
1: Bunda Septi. Iya, Sugeng Rawuh.
2: Sugeng Rawuh.
1: Kang Channel Jahit, A.
2: Channel Jahit, selamat.
1: Iya.
2: Yang ya.
1: Ya nok kita semangati len A melasi A ya.
2: Peter nok kita.
1: Iya disemangati len A kayong melasi nemen yakin. Ya kan cinta setengah mati karo si Bang Al tapi Bang Al kayak gitu seperti mbubai seolah-olah tapi ya bunung burine nyo ya A ya. Iya ndak. Iya ndak entah. Iya ya dan isin ya, isin bukan iyo ngerti.
2: Ora pengen diumbar-umbar.
1: Iya.
2: Boleh kan tak arupan gitu.
1: Lah aku tak aruf cerita.
2: Jelah katengan asing bagian uang ya katengan asing romantis.
1: Hebat nemen ya Afur Afur kon Bang Al hebat men ngene cara ta'aruf. Lah nyong tara percaya iya, Bang Al. Tapi nyong
2: iki korek-korek kan kok beri.
1: Tapi nyong ora percaya dang si Bang Al ta'arufan. Mesti ya ketemu pengen nutul ya. Ya Bang Al.
2: Terus buat
1: kembali
2: lagi ya Kang Edi dan
1: Happy ya
2: Mama Kiwi.
1: Mama Kiwi Kang Ibni Abdillah.
2: Kang Ibni Abdillah. Takutin.
1: Oh on ngomong apa Fur on pan ngai roti mene oh aku senengnya roti sing gede.
2: Kena saya pe.
1: Sing mumpluk jere.
2: Iya,
1: sing masak ya. Jarane roti sing mumpluk e mana kok duwe dawek ya.
2: Roti sing masak ya nang warung
1: ngak. Beta pembalut to ah.
2: Oh, asli sebut kuwi.
1: Ya ora apa-apa ya. Enggak salah.
2: Terus
1: aku emang kalau beli pembalut yang tanpa sayap seperti itu.
2: Ya kan biasanya mama petuk beli roti yang bersayapnya gitu.
1: Aku yang suka yang bersayap.
2: Sampai singa sayap.
1: Ora seneng singa sayap. Oke, sama lagi.
2: Kasuri ya.
1: Ya.
2: Iya kan Doli. Besak racun tak Gustin.
1: Iya. Kaya ngerkang Boim beli koli ngomong apa anane nemen. Iya kue Miki serupa karo sing tak sebut. Tapi dia sebut moroknya nyong bahasa Indonesia ini. Ya duduk bahasa Indonesia ini justru pembalut.
2: Iya
1: tapi anggar kan Boim nyebut merek.
2: Kaya Miki banyak nyebut nama nih.
1: Kang Ibni Abdillah roti kelapa itu enak gurih
2: moy
1: gurih nyoy
2: rasa kaya rasa vanila
1: rasa kelapa kamu pernah ngasih aku itu sih roti apa itu rasa kelapa juga enak yang warna hijau aku iya kue aku nih ngerasak nih aku biasanya yang warna merah apa ya awing ya Mary apa ya yang kamu kasih ya ayah Mary Roma ya ayah Roma.
2: Oh iya.
1: Rasa durian apa ya?
2: Iya Roma kelapa.
1: Iya.
2: Rasa durian.
1: Iya aku nih ngerasak oh ternyata yang rasa durian enak gitu.
2: Enak kok maksudnya duriannya terasa banget ya?
1: Iya aku kan biasanya sing mame sing rasa kelapa.
2: Duriannya terasa banget.
1: Iya.
2: Ya blorong.
1: Heeh.
2: Iki bukan maning.
1: Iki pira sih? Wis loro. Oh ya wis boleh.
2: Kan megang papat.
1: Iya.
2: Belas sih gimana nyong kan anak-anakku belas lah berbagi gitu.
1: Ya wis ah oke okay, ah.
2: Ya makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumlak ting ting ah.
2: Yos.
1: Terima kasih, ada Furkon yang ada di kawasan Kedas Kerup. Itu betul apa enggak domisilinya kamu ya ah? Tapi ah biasanya ngomongnya aku umay mbak yuseng jalan tol. Jalan tol ndi ah? Ya pokoknya kono sing ana tulisane jalan tol. Ngelinyong oleh Tino jalan tol pirang-pirang kok ya. Sadam lah lagi di belakangnya Furkon ya. Tapi durasi jangan terlalu lama, singkat aja. Halo, selamat siang Balenista Paramon.
3: Dangdut eh, tarlinya Saporete.
1: Saporete nemen. Hore nok Eka, nok Eka, nok Eka.
3: Iya Mbak Yon.
1: Iya sehat nok Eka.
3: Alhamdulillah Mbak Yon.
1: Iya.
3: Iya, lagunya.
1: Lagunya apa Mbak Eka?
3: Ya lagunya Tarlingan ya.
1: Tarlingan.
3: Oh, Tarlingnya apa? Bewis lah.
1: Apa?
3: Apa ya? Mandraup ya.
1: Mandraup, coba ya. Saya cari dulu. Mandraup.
3: Ya salam melu Pak Bewis, Akil Pro Uon ya.
1: Uon ya.
3: Ya.
1: Ya. Betul.
3: Ya.
1: Soalnya Tarlingan dawa-dawan men ya lagunya ya.
3: Ya.
1: Dalam.
3: Manut karo Tante Yon.
1: Iya, Tante Yon. Di tante ya. Bude aja sekalian, Bude.
3: Iya, Bude Yon. Iya, ya, Bude Yon, selalu ya Bude.
1: Oke, okay, amin, amin. Aduh, iya, Kang Boim, Kang Boim,
3: Kang
1: iya,
3: Boim.
1: Randa kowe Mbak Yos, iya. Belum ya, belum pernah nikah ya?
3: Urung
1: tahu, eh si single.
3: Pokoknya turun di Tiwali kan,
1: Di Tiwek kan. Kang Boim ini, Mbak Eka. Mbak Eka kie si original.
3: Original
1: ya.
3: No.
1: Iya.
3: Masare ayam kep Mas Ewin.
4: Kang Eka, Furkon cemen ya Eka ya, cemen ya.
3: Iya, cemen. Iya, madam, Furkon cemen.
1: Uon wedi karo wong wadon Uon.
3: Uon wedi nang karo mamar enggak.
1: Iya, apen-apene wedi apen-apene ya.
3: Tapi bener ta pen krung suarane ya.
1: Ki Kang Boim ongrongan nemen ke, Kak. Nomere pira Kak? Nomere pira jare?
3: Nomor apa?
1: Aja gelem nomor WA. Jaluke pan jaluk nomor apa? Nomor sepatu, nomor sandal nomor ya. Nomor ya. Ukuran nomor ukuran apa ke tak bedekna anggar aja nomor WA.
3: Nomor sepatu, apa nomor togel. Ya,
1: okay. Mpoin,
3: ya. Nomor ganit. Mm-hmm. Wis salamnya buat para balani para mas semuanya ya.
1: Oke.
3: Buat budaya selalu ya.
1: Oke, amin.
3: Ya, sepreng sama Mas Erwin. Selalu sehat.
1: Iya.
3: Ya, makasih yang budaya ya.
1: Iya. Nanti kalau online lagi jangan panggil Budek ya.
3: Iya.
1: Panggilnya Yang. Eyang.
3: Eyang. Makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding-ding.
3: Yos.
1: Terima kasih ada Senok Eka ya. Senok Eka yang ada di kawasan Senok Eka, Nok Eka Tonjong ya. Nok Eka Tonjong dia bersama dengan Mas Erwinnya. Selamat siang, lagunya nanti ditunggu saja ya. Dan untuk Anda Balanes Ara Paramon, jangan lupa tetap mantep-mantep untuk konsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari untuk mengkonsumsinya ya. Dan harga Habutop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Pripun Bang Al? Kepripun sih Bang Al? Sendal sendul bae sih Bang, sampai ana wis mlebu online, lakune wis diputer. Ceweknya apa sih Bang? Enok kita teh. Siap-siapan dilamar Bang Al. Kang Aki. Cil, bos kenal pot di pesarean. Ada harang di sandung, yo Kang Agil di geleser, si Cik lorok, lu asik.

Ya, sebelumnya sudah dihadirkan ya, ada Tembang Tarling Cirebonan, Arang Disandung dihadirkan spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Akil yang ada di Kesan Pesarian. Saikiana So Singap Hak Ada Goyang Birak. Spesial dihadirkan Go A'a Furkon Wa'atoma'i. Kalau minggu lagunya Tarling ya Wa'atoma'i. Ya ah, digoyang ah, digleser ah, diasoy ah, dikeboy.

0: Dengan kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan Habutol

Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: keragenan. Hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

Ya, kembali lagi masih ADSN dari Study 101.5 Setara Paramon FM Degial. Sampai di jam 1 siang saja kebersamaan kita di Patnas. Tinggal berapa menit lagi? Berapa menit maning sios? 10 menitan maning. Jadi ini bisa rasa nutal-nutul online maning ya. Online swissora diterima ya, nanti bisa online kembali di acara Melody Memory jam 1 ya. Okay lah kalau begitu. Ada Mandra Up ya, Mandra Up sudah dihadirkan. Ini untuk memenuhi permintaan dari Mbak Eka Tonjong ya, bersama dengan Mas Erwinnya. Kemudian sebelumnya juga sudah saya hadirkan

aku bisa nyanyi senengnya ya. Iya, saya terlalu confident mungkin ya. Terlalu percaya diri. Sok bisa nyanyi padahal orang bisa. Dewi Kirana ya, wong lanang lar atine sudah dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Waato Mai. Mingguan Mai Waato di rumah saja. Orang nyusul kayak apa namanya kanca-kancane nang larangan kayak pada lagi happy holiday. Lagi pada have fun, lagi pada seneng ya, lagi pada gupak nang pantai larangan rupane ya. Dan terima kasih untuk Anda Balani Suara Paraman yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Kita baca satu persatu. Ada Mama Kiwi. Mama Kiwi hadir Mbak Yos, lagunya Cinta Kilat. Lagunya sudah saya hadirkan tadi di awal lagu. Nji, spesial buat Mama Kiwi. Kemudian Yuwatri juga selamat siang, sing selalu setia monitor Paramon FM. Walaupun saat ini Yuwatri lagi ada di Jakarta ya Yuwatri ya, tapi tetap angen-angennya ya maring Setara Paramon ya. Lagunya ini baru saya buka WhatsAppnya, mohon maaf Yuwatri. Ya upo hari ini gak masuk Yuwatri. Mungkin kapiran kayak jasa kerajum ya. Lagunya aja ditangisi Mbak Yos. Insya Allah nanti kalau waktunya nyampe saya hadirkan ya di akhir acara, gak apa-apa Yuwatri ya. Mbak Siti Aminahnya juga selamat siang. Kalau Mbak Siti Aminah berarti di mana? Di Suradadi ya, sama Mama Senuhanya. Kemudian di belakangnya Yuwatri, Bang Al selamat siang Bang Al. Di belakangnya Yuwatri mana nih? Nok Ita ya, Nok Ita singulan ngarepan dilamar Bang Al. Nok Ita wis tumbas rok piku-piku Bang Al ya. Engko denene pantemal temol ben kaya teko wok ben Bang Al jatuh cinta dong. Dan atau kawak ngobang, almarah tambah menjauh ya bang ya. Ngapain ngangunnya desainer terkenal sepoknya bang. Tinggal tunggu saja tanggal mainnya bang. Di belakangnya Nok Ita ada Kang Jenal Jahit ya. Assalamualaikum dari Jenal Jahit. Semoga sehat, bahagia, sukses, berkah Mbak Yos. Iya, salamnya buat semuanya saja Balani Setara Paramon. Dan terima kasih Ici Kiwir. Kemudian di belakangnya Kang Jenal Jahit ada Sugeng Rawu juga hadir. Terima kasih Bunda Septi di Jalan Bali juga selamat siang. Dari pagi monitor Mbak Yos Nji matur nuwun. Terus Kang Edi Dados. Gani muncul di setelah guna sama kondisi dong. Kang Edi Dados ya, yang ada di kawasan Kambangan City ya, yang beberapa hari ini kayaknya ya, bukan kayaknya lagi, memang sudah diinfokan lagi kurang enak badan ya, lagi sakit ya. Cepat sehat kembali Kang Edi, semangat sehat ya. Kemudian Mama Alisa di kawasan Slawi bersama dengan Kang Agus juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Yuwatri sudah tadi. Wong Ireng juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua Balani Suara Paramon. Super sayangnya buat Uminia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Kemudian di belakangnya Wong Ireng ada Pak Haji Rosidin juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Ibni Abdil ya, sing carane Yuwatri suaranya khas. Suaranya khas begitu ya. Enggak online kamu Kang Ibni. Terus Kang Boim juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Waato sama Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Yos. Mau salam-salam ini dari Waato Ma. Iya, go Mama Lani, ada Afurkon buat Mbak Febi Belpas, ada Jasa Kerajum, ada Om Kasnuri buat Mbak Am Kembangpang, ada Mama Dea buat Mama Hilda. Terus Untung Beduk, ada Kang Untung Beduk, ada Abah Sahrul, ada Kang Akil, ada Upo Happy, ada Abah HM, ada Mama Lydia buat Mbak Ikma, Kang Parjo, Mbak Niat Tegal Kota,
Ada Teteh Agustin buat Nyiratu, ada Bang Al, ada Umi Lela, ada Yumarti, ada Kang Sarno, Trinil, Yutari Dungteng, Gembruduk. Ada Balane Stara Paramon semua Mbak Yos. Spesialnya buat Mbak Yos, ya look lagunya Mbak Yos. Kalau Lir-Ilir itu masuknya di Parasari. Ini hari Minggu, khusus hari Minggu itu Yos bawain di Patas ya. Hari Minggu saja saya bawain di Patas. Minggu gak ada Parasari ya. Kalau enggak ya leye-leye, ah leye-leye yang melebunnya Parasari. Ya, kayak tarling atau ya wis ganti maning Mbak Yos apan lin. Wong lanang lara atine eneh, kowe liku melebu tarling wis tak munculna ya. Mak atau mai, enci. Kemudian di belakangnya ini ada yang tanya nih. Customer ya, assalamualaikum, mohon maaf mengganggu istirahat kakak, enci. Mau tanya, ini benar Radio Stara Paramon yang bekerja sama dengan PT Denatur yang ada Habutopnya, ada Vitamanya, iya. Tanya Habutop harganya ya. Untuk Habutop kakak, yang isinya 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Nah, Anda jika ingin mengkonsumsi Habutop, Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek terdekat di tempat Anda ya, di dekat rumah kan ada apotek-apotek pastinya. Coba ditanyakan. Hampir semua apotek tersedia di Kota Tegal ya. Oke. Kalau ke radio boleh, boleh. Langsung ke studio juga boleh, beli dari radio juga boleh, tapi kan barangkali jauh ya. Kan lebih hemat kalau yang dekat dari rumah di apotek-apotek terdekat bisa tersedia di situ. Jasa keracun melasti temen sampean esak. Gara-gara untung Neuspan mulai mencingis, kesaktian Anda sudah mulai berkurang. Sing biasane sakti onlenan mlebu terus, saiki spirang dina kangelan maning-maning kapiran, maning-maning kapiran. Dasare sial, ora tahu kedumen, diawe-awe kedumen, ora bakalan tiple ya Mbak Yos. Sampai yang lagu. Sampai banyak lagu lewat WhatsApp. Nang kene ka. Terus banget diputer. Orala. Iya, Mama Rengganis juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Mbak Yus lucu hari ngomong. Halo kan madam. Aduh. Iya ya. Anyong balane kae si Sri Mulat ya. Balane si Sri Mulat. Pelawak senior anak gue. Di cuman ora lolos. audisinya ora lolos. Angger Kang Akil iku lolos kae, tapi lolos nang dunia lawak ya. Penyanyi kae. Kang Akil penyanyi cilik. Sampai saiki melu Akil dengan audisi-audisi lain kae ya. Ada assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos.

Dewi ada Mbak Dewi Mai Cahya ya, seperasanya seperasa cintaku padamu Mbak Yos, aja diterima. Salah. Seperasa. Demi nggak mau dimake Mbak Elsa, Mbak Ima, Bumi Jawa, Mbak Dewi Mai Cahya, seperasa cintaku padamu Mbak Yos. Oh Mbak Yos aja ya. Terima kasih, bisa nemiki di bablas namanya aja diterima sih. Terima kasih Mbak Yos. Dumblak ting-ting jos. Sampai nanti lagi mam apa Kang Ju? Mam keripik pisang. Karo apa kue Ju? Karo ngopi rupanya ya Ju ya. Ngopi, iya. Ngopi apa Novi? Novi itu kan nonton TV ya. Lagunya ngebut buden bapak ya Ju ya. Mas Ju wis boyan wong tuane. Ya Allah. Melas temen ya. Terus aduh. Wis ya, endi maning ge? Lah ka maning ya? Laka. Kaya nih laka Bang Al, selamat sore Bang Al, selamat sore mendingan blendrang ya akhirnya Yos ya. Selamat siang Bang Al. Terus ya wis ya. Kang Ibni Abdullah sudah saya sebut ya. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Patas untuk kesempatan siang hari ini. Harinya hari Minggu ceria di 11 Oktober 2026. Terima kasih untuk bersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, yang sudah bergabung melalui voice call. Ada demen sampean ya, saya hadirkan. Dan nanti di belakangnya aja ditangisi, spesial buat Yuatri ya, yang lagi ada di Jakarta. Mlebu online bela gune ora diplay, apa maning ora online? Ya luwi-luwi ya iyalah dang sampean sing mlebu ta terserah nyong. Pan diplay pan di ora, ya terserah nyong. Iya kan? Makane sampean meneh marani nyong, gawe banyu sempurna. Sempurna maring dheweke sak aja maning nyong sak. Aiyah, nomor WA nih Mbak Yos sendiri. Aduh, aku orang duit nomor WA. Aiyah, Mas Ju. Aku orang duit nomor WA, Mas Ju. Aku duitnya nomor sepatu Rosandul. Gara-gara cocok racun sih. Lah, udah dinenyong. Ngapain ngosak. Iya, nanti ada dua lagu ya di belakang ini ya, lagu buat Yuatri dan juga Mas Ju yang ada di kawasan Margasari. Cari nyong tang nyong pan kukut ya, aja pada tang nyong pan kukut dong, cari nyong aja pada numul ngono lo ya. Akhirnya nyong matane cicil maring tulisan sama Mama Elsa. Jasak ewo Mbak Yos, ewo pira li nomor pira nomor sandal. Jasak racum saklah asum jasak. Setelah ini nanti Sandari saya hadir kembali di Melody Memory ya. Ada tebang-tebang pop nostalgia spesial pop Indo ya, yang akan dihadirkan untuk menemani Anda dari siang sampai sore nanti. Ada demen sampean Mailina spesial hadir untuk memenuhi permintaan dari Mas Ju yang ada di kawasan Margasari. Dan saya Andarista pamit undur dari ruang siar Anda 101.5 Setara Paramana FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tikyal. Hai Balani Setara Paramon, ketemu lagi sama Yos Andiarista. Kali ini saya hadir di Melody Memory. Di kesempatan siang hari ini, hari Minggu, di 11 Oktober 2026. Selama 3 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Melody Memory. Ada tembang-tembang pop Indo nostalgia yang akan dihadirkan untuk menemani suasana hari Minggu Anda ya. Yang mau gabung silakan, nanti saya tunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 614-5477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Melody Memory akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Mengkonsumsinya 2 kapsul, sekali minum sehari 3 kali ya. Dan untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Jangan kemana-mana dulu, tetap di sini di 101.5 Setara Paramon, karena masih ada Yos Andiarista, masih ada Melody Memory, masih ada demang-demang pop Indo nostalgia, masih akan terus hadir untuk Anda sampai di jam 4.

Hai, saya Ariel Kadenyi. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: arep yang lagi ngetop.
1: Nah, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sici Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Degil, masih di Melody Memory bersama dengan Yus Andarista sampai di jam 4 sore nanti kebersamaan kita ya. Dan kebersamaan kita di Melody Memory juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia sampai tuntas acara nanti. Yang mau gabung yuk disapa dulu. Halo, selamat siang Mbak Lani Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo, Anji.
1: Ini sepanjang hari. Ku tak bisa
0: menjauh.
1: Ungunya apa mana?
0: Lah kepleme. Dalam?
1: Ungunya bisa maning ora.
0: Ungu. Boleh, tapi jangan setelah ini. Jangan berturut-turut.
1: Oh iya kan, tapi saya ingin berturut-turut.
0: Jumat Gasari, Cuk.
1: Kayaknya aku tahu
0: Rojuis kayaknya. Oh iya, aku sendiri yang belum pernah lihat.
1: Kayaknya sih waktu nang pertemuan nang kiri nang selama.
0: Mungkin ya, dia kan dimanapun ya.
1: Iya, dimanapun berada.
0: Dimanapun berada, pasti ada Mas Ju dan Afukon. Afukon juga sama.
1: Iya sama. Benar kan? Benar kisit.
0: Iya benar. Intinya mau ngarep pecinta radio ya wis kayak wis pokoknya udah bener radio ya iya radio apapun gitu.
1: Iya radio apapun tapi kan kadang petahan petanjing ngomong
0: iya betul lah
1: lagunya
0: apa di aku yuk ah
1: kamu lagi ngemut ah
0: iya ngemut iya ah di aku yuk ah petanya neng di ah.
1: Ya, pertanyaan kadang-kadang karena penyiaran. Kalau cuma penyiar kayak kaya somplak.
0: Aduh. Iya ya ya. Oke, A. Nyong lagi ngemut permen, A. Dudu.
1: Iya lagi ngemut.
0: Ngemut permen dudu ngemut apa-apa, Sung, A.
1: Tapi ngecap dulu ngecap permen.
0: Lagunya apa ya, A tadi, A ya?
1: Lagunya apa ya? Jujur boleh jujur.
0: Jujurnya itu saya enggak masuk belum dimasukin Republik.
1: Raja.
0: Oh raja.
1: Republik,
0: ora aku orang duwe kayaknya A. Belum ada A.
1: Ora Republik kayaknya raja sianya Republik.
0: Raja. Raja kayaknya enggak ada A.
1: Kasi apa ya?
0: Raja jujur.
1: Air dan api sebenarnya bukan anak. Aku nenek nah.
0: Ini kan saya masukin lagu-lagu era 2000 sekianan ke playlist itu kan gara-gara kamu. Jadi cuma ada beberapa iya. Ya. Beberapa kan, enggak semua.
1: Ya kan memang udah lama kan termasuk masa lagi ya wong semua.
0: Ya, tapi saya berani di playnya itu di hari Minggu. Kalau di hari lain itu cuma ya beberapa aja.
1: Iya.
0: Apa Miki judulnya, A? Ah, judulnya apa?
1: Air dan Api.
0: Guna siapa? Air.
1: Kang Akil.
0: Air dan api.
1: Agustin.
0: Lagunya siapa sih, A?
1: Napa kayaknya ya?
0: Lah kowe maning. Durung mlebu, A.
1: Durung mlebu. Iya, terus buat lorong ya
0: iya, belum ada A.
1: Belum ada.
0: Iya, singana basing biasa kamu pernah di request gitu.
1: Apa ya?
0: Sevia bisa.
1: Sevia.
0: Iya, tadi sudah ada, saya sudah munculin lagunya ini sih ya.
1: Kasih sing berhenti berharap sih.
0: Berhenti aku berharap. Bu Ana apa ora?
1: Terus buat iya lorong mata berenginang, Mama Lani kapan
0: berhenti berat anak-anak Nela Karisma melebunnya maring ria
1: Nela Karisma Caran Koyang oh.
0: Iya ini jadi saya cari Caran yang
1: Caran Koyang Flor.
0: Aduh apa nih A
1: terus buat
0: ah yang lainnya aja deh A
1: mainnya gue wis
0: yang baru download apa aja sih ini sih
1: apa sih ya. Ini pun
0: yang baru ini dari saya masukin yang apa sih? Ada Eva 19, ada Kirana, Cinta Yang Lain, ada Coklat juga, Karma ada, Jauh ada, Kalau Leto, Sandaran Hati, sama apa ya Leto ya? Kamu mau request lagunya apa?
1: Leto, enak bayan ya.
0: Leto yang apa? Sandaran Leto. Hati. Leto, Sandaran Hati.
1: Iya.
0: Sandaran Hati ya. Leto. Ini ada tamu, ah.
1: Ada tamu.
0: Iya, Pak Haji Rosidin, selamat sore.
1: Pak Haji Rosidin, selamat sore.
0: Iya.
1: Jadi Leto,
0: eh. Sore siang ya, ayah. Leto aja ya, ayah.
1: Apa?
0: Leto aja yang Leto. Sandaran Hati ya.
1: Iya, ngomongin laptop.
0: Laptopnya Jumat Gasari, ah sudah disebut ya, ayah. Madam Rengganis, ah. Iya. Iya. Akil, Kang Akil. Lagune Ungu Marsana. Gawe kemutan lagi Esi Bujang, lagi Esi Enom ya, ah. Kisah Kasih di Hari Minggu. Iya, ini juga request kamu, saya masukin.
1: Iya, soalnya
0: Ungu Newstua. Iya. Iya, wes.
1: Kalau untuk penanya sudah berumur.
0: Iya, iya, ayo a. Spesial langsung a.
1: Di mana anak tamu?
0: Ya a. Apa mau ditinggal? Nanti kamu ngebleng.
1: Terus salah satu lantar apa minta salam-salam?
0: Iya. Enggak deh, kamu salam aja dulu beberapa aja.
1: Iya. Buat Kak Ibni Abdile. Terus buat Agustin. Sasak Raju, Bang Yuli, terus buat Mukas Nuri, Mama Winda Kaliwingi, Bunda Atin, Nura katanya Bunda.
0: Bunda Atin ya, kapiran susah katanya kalau masuk.
1: Halo Bunda, Bunda Maramon yang ada.
0: Bunda, terus Aji Santoso ya. Eh bukan, Bunda, Aji yang di Warung Pring siapa?
1: Eh?
0: Yang di Warung Pring kan?
1: Pokoknya para bunda-bunda
0: iya. Oke, okay. Yaudah spesial A. A.
1: Spesialnya buat Bayo Spesial.
0: Oke, okay, makasih ya ayah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ini ngapain metuk ya.
0: Ah, seneng gak semrawut ki ya. Seruduk sisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Blackpink Ting.
1: Ya.
0: Terima kasih ada Furkon ya, kedas kerap kan A ya. Iya, lagunya nanti lagunya saya langsung hadirkan dulu deh ya. Nanti emang kebung lagi di sesi berikutnya saja. Ada Sandaran Hati. Leto hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari A Furkon. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Nus Andarista sampai di jam 4 sore nanti.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi, setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutol, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna.

Praktek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan News Anda Arista di Melody Memory, kebersamaan kita ya sampai di jam 4 sore saja kebersamaan kita. Akhirnya bolak-balik ya. Kebetulan tadi baru mengangkat satu penelpon ya, Furkon. Terima kasih untuk partisipasinya. Ada tamu nah, pas saya mau voice lagi, ada tamu lagi ya. Ada pembeli, ada customer Habutop ya. Terus ini baru saja kita kedatangan Kang Daim bersama dengan Mama Ana. Katanya dari Pantai Larangan ya. Tadi ketemu sama teman-teman Paramon ya. Di situ berarti ketemu sama Kang Bawor. Oh iya, sama Kang Bawor sama teman-teman yang lainnya. Kemudian mampir ke studio ya. Kebetulan aku juga lama banget. Lama banget, sudah berapa tahun ya Mah ya? Lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun kayaknya gak ketemu sama Kang Daim, sama Mama Ana. Dan ini alhamdulillah ya, Mama Ana masih sehat kondisinya, masih cantik jelita ya. Halo Kang Daim, dadak kok delem munyong-munyong orang ngenis bojone nyong ya kan delem. Kang Daimnya juga masih sehat, waras, bergas, tungginas ya ya. Aduh, nganti rambutnya diselurup. Klimis sedih. Tak makan di klimis nama nih Kang Daim. Iya, seolah-olah nemen gak kena. Yaudah di 352888 kita sama dulu. Halo, selamat siang Mbak Lani Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Halo.
0: Halo lagi lah, Bang.
1: Bisa lo nggak?
0: Iya, Bang.
1: Walaupun ini berbuma nih gak, Yosya?
0: Iya, siapa kamu?
1: Anak kegawenan yo.
0: Hah? Oh, ada hajatan.
1: Iya.
0: Anak ting nong.
1: Karena aku mau dicucuki berkat.
0: Oh, ini sebenarnya kamu yang lagi hajatan. Oh, rambokan kamu maksudnya pan dijejer harus. Ya aku penasaran.
1: Kayong beli kita kunjung.
0: Ya udah apa kan sih ngunjungi kamu, ya kan? Iya. Ya, tuh kan kamu yang takut, bukan aku yang takut, Kang Boim. Bisa nih orang ngejak nah. Kang Boim nak kan nemu nih sih kan. Senengnya menjebak iyo sih. Abah Sahrul.
1: Ya, Sahrul.
0: Iya, sampe orang menanya papa nyong sih kancane Kang Daim karo Mama Anah tahu.
1: Yang pulang nang aku kan saya sepi bae nak kamu.
0: Ora bocor ki yang ngentani sepi ne. Kesempatan dalam kesempritan.
1: Peluang gue.
0: Iya. Ana Mbak Ana. Iya, ada Mama Ana sama Kang Daim, Abah Sahrul. Oke. Nok ita pan titing nong ninggung. Oh, rakyat nok ita langsung muncul. Makan sih lagi mandi jejer. Ayang Alpi nanti pas lamaran gawani gelang sama kalung ya. Yuk Atri, selamat siang Kang Sem. Iya, Primen. Apa? Apa yang maunya apa? Maunya apa?
1: Tapi beli ciplak be.
0: Iya, kalau ada ya saya plek, kalau enggak ada ya mohon maaf lahir dan batin. Oh iya ya, saya lupa. Ya faktor U bang, saya kan sudah tua bang. Nyok mendingan kan sana Kang Daim, ya kegawa tua ya Kang Daim. Apa? Rebeka, maafkan aku mencintaimu ya. Ada dulung diputer. Kau di situ tak tiliki, diputer apa durung? Soalnya mau tak awit, mau tak tinggal.
1: Mau.
0: Iya, diputer apa durung?
1: Ya.
0: Kau bukan kasihku, Miki kau bukan kasihku, letos sandaran hati. Uwis diputer sampean kayak ku. Uwis lah, sengitis. Abu boy, nyong Miki pernah. Aku penasaran jebule wis diputer.
1: Lah kayak kowe.
2: Wayos Kang Daim jebule wong e ganteng, ramah tamah karo Mbak Ana cantik.
0: Ya salam iki nyus rundek aduh. Aduh, ngalme Kang Daim Mama Ana keprime ke hewene jebule Mbak Ana, Mama Ana juga disebut. Apa pime?
1: Sini kono Kang Daim.
0: Ezi baru dateng.
1: Manjing beli ning samping sampean beli.
0: Ora, ana Mama Ana. Iya, Kang Taim dilarang masuk, yang boleh masuk mama anak ya kue.
1: Alah kue wani kok.
0: Lah kamu nih basing seruntur-seruntur. Ki berhubungan sama mama anak jadi ini saya persilakan masuk.
1: Sayang, sayang.
0: Apa?
1: Datanglah sayang, biarkan aku berbaring kayak apa sih?
0: Lagu ini siapa bang?
1: Jangan tinggalkan aku.
0: Oh, Salon Seven. Tapi judul apa ya bang ya?
1: Biar ku marah, biar ku

0: suaranya bakal neng radio. Guyune ngakak nganti gempulengan tau. Nganti salto mama Anna oleh gempuyu. Lah kak bang. Kak Kang Daim, om siapa ke om siapa? Om Kasnuri. Aduh, nembe pada balik sing larangan ke mesti ke.
1: Om Kasmawin ya.
0: Iya. Sampean panyanyi mani apa panorok ye?
1: Alah,
0: Sofia ada bang. Sofia sama apa ya?
1: Bayang semu.
0: Bayang semu.
1: Iya. Melayang bagaikan terbang ke awan. Bayang semu.
0: Aduh lagu ni kayak kue.
1: Lagunya kayak
0: lagu ni ngonong sing semut semut kecil.
1: Pernah sampai atau?
0: Aku.
1: Laka bayang semu nek ungu bayang semu.
0: Laka ungu ke. Ya karena saya ini apa namanya ngelisek ya sing waktu itu diminta.
1: Bisa kembang nak angin-angin lho
0: ya. Ya pembeli dan ini nyanyi sampean. Ungu anane luka di sini. Jika itu yang terbaik.
1: Jika itu memang terbaik.
0: Nyanyi maning.
1: Adalah
0: bimbi bimbi bimbi mau. Oh, slang enggak ada.
1: Laka.
0: Ya.
1: Aku makan slang.
0: Gua sampean ya luke.
1: Apa?
0: Anggerpan lagu-lagu sing era 2000-an sekian ki apa karpe nyong, sole nyong. Ana slang adanya terlalu manis sama maafkan.
1: Ya, terlalu pahit.
0: Iya, terlalu manis tapi saya coba dulu ya. Ini barangkali saya ngeklik salah ngeklik.
1: Ya, Pak,
0: ya. Coba ya. Salam, Bang.
1: Terlalu pahit. Untuk dilupa.
0: Tapi Miki sampean kayaknya enak nyanyi lagu mau. Lagu sing sadurunge iki.
1: Duak-duak lah apa ya, duak-duak.
0: Ah iya, kayaknya ini bener ya.
1: Tak kayak.
0: Iya, lagi tak play.
1: No. Ya wis bakal lah kayak.
0: Oh, ya wis bener. Wis anak. Sampean kegunakan di pun.
1: Wis
0: Kang Akil ngeling. Nah, sale on 7 Miki wis diputer loh, Bang. Kayak kowe. Sale on 7 wis diputer mau sih. Iya, tapi perhatikan Rani.
1: Ya wis lah.
0: Jarene Mama Denganis bersandar karo Nok Ita ya, Mbak Yos. Oh, Bang Alpan ngelamar karo Nok Ita.
1: Ya.
0: Bakale pan ditombreng-tombreng ya, Mbak Yos.
1: Pokok dengan dia ya.
0: Kang Daim lampar dolane ado mengko balikan nyasar beli Kang. Kang Boim.
1: Kang Boim.
0: Bang Sam cari pan ditombreng-tombreng bener apa ora aku takon Mbak Yos. Iya kon. Iya kon. Iya bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting.
1: Ya.
0: Iya, satu jam bersama dengan ya suara merdunya Bang Al. Angel nemen yakin Bang Al dan tiringok kena nyanyin. Bunda Oka bang belum disebut kak bang. Bunda Oka yang di kosan Grogol ya. Iya mi kita nyulek Bang Al online kan krung warna suara ting nong ning gung ning nong ning gung ning gelem ning ora gelem ya wis lah.
2: Ning ora gelem yo paksa.
0: Enak song. Dah kuenya penasaran bang sampean kae pan digawe bang pan dijejer kowe kan. Iya pimpin pan parani balene paramon. Assalamualaikum. Protol. Di 614547 nya ya. Selamat siang balone suara paramon.
3: Ini sepanjang hari.
0: Iya. Kabarnya alhamdulillah sama dengan kabar Anda.
3: Sehat
0: ya kena, ora ya kena.
3: Aku
0: ini teman-teman kata-kata, kayak aku pelan-pelan. Nyong keder, kondisinya dalam keadaan kondisi sehat, atau kan
1: wong beduk bisa ketur. Mana parane
0: sampean? Sampe namaran nyong langsung salaman, langsung ngucapke kobil dua nikah. Kayak kuya nyong drog dok kok.
1: Bukan,
0: ya, ya waktu gue sampe ya kan ya. Eh ya, Sak ya lagi anyar-anyar ketemu Yos. Siapa ya, Sak?
1: Oh, tane jembok poro.
0: Kang Mandor sih. Eh, di Kang Mandor siapa ya, Sak? Salaman karo Yos langsung. Kopi oh, tua nikah hal. Eh?
1: Oh, apa jembekor?
0: Bekur bimbe. Si bekur. Upo.
1: Iya, bukan
0: sembekor. Duduk, kayak nyong kan lagi mengingat masa-masa itu waktu kita baru-baru bertemu, baru-baru berkenalan, no ya. Kamu ke studio sih waktu itu, waktu pas mau rapat,
1: iya.
0: Rapat acara jumpa fans kan di studio.
1: Mana?
0: Iya, ya. Oke, Mbak Yos salaman. Oke, salaman. Langsung kobil tuh, Mbak Nika.
1: Masa kan
0: udah lama butuh nyong. Iya, makanya aku tadi sing ngucap sapa ya, Sak? Kang Mandor kiye.
1: Mandor leman ya.
0: Amprut DJ akhirnya protol kecanda ke jasa kerajum Kang Akil ya. Urung lho sih gara-gara keseruduk sampean Kang Akil orang mlebu tadi. Lagune nasibku nasibmu. Sampean ora nyusul ki Kang Daim lagi udut to.
1: Apaan pora?
0: Ora sampean bukan main udut ki paron karo Kang Daim.
1: Dikare.
0: Jare dikare Kang Daim. Sampean main
1: ya ora main.
0: Lah engko dang ngucur sing kene paling Kang Daim ditelepon. Udut DS sih ya. Ayo pucuknya buat apa Im? Ya,
1: pucuknya ada bongkot ya
0: paling pucuk secungin Pak Im paling ya
1: Pak Im Pak Im pagi sore
0: iya nazikku iya
1: asnuri mama Wiwin trio peset mama Nadia mama Nani
0: sampai ini wis ora tak sampai ini suruh sengarannya mama Nana
1: eh?
0: Wis suruh sengarannya mama Nana
1: ora suka gnora weruh
0: khawatir apa Len? Sing dikhawatir apa? Sing dikhawatir apa? Bisa ne suka ora weruh mama anak? Ya ora, mesti sampean ana sing diudeni udeni. Yo ngerti sampean udah jatuh cinta. Sampean udah diseru tukang Daim sampean. Iya, nasib munasib.
1: Aku ketemu gua bukan di gereja Daim.
0: Aku.
1: Orang-orang ketemu.
0: Iya, Kang Daim ya. Mama ana pi dumput-dumput na ya sak ya.
1: Pasarol, kada pasar. Terus mau. Mama Nadia.
0: Iya, Abah Sahrul.
1: Mama Nadia Gus Peler. Ini kali
4: promosi ono. Mbak Yos. Guru Mama Ana.
0: Kuding labruk. Kuding labruk apa wedi dikelambruk? Wedi
2: dikapruk.
0: Eh wedi dikelambruk.
1: Wedi
0: dikapruk. Aduh, wedi dikapruk.
1: Iya.
0: Oh, bahkan wedi dikiting ngonong ya. Kiting sisan. Lah gue mulane sampean paling wedi ini wedi dikiting sisan konsep. Iya. Si Adil Mama Ana bisa ngapruk?
1: Bisa.
0: Ora.
1: Apa Kang Daim?
0: Ora, dan kalau Kang Daim tayen kan bisa. Kualik ya Sak ya. Kualik ya Sak ya. Kalau suaminya aja dikapruk mah.
1: Dong, tapi yang udah kare apa Ana ya wis.
0: Tapi anger Kang Daim tawani ngapruk maring Mama Ana. Ngapruk nganggo duit atusan ewu sing ngaken
1: menya ta. Mama Ana yang orang dingin ngapruk.
0: Ya ora Mama Ana tak ora, tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban untuk ngapruk duit sing ngaken men maring Kang Daim lah kewajiban.
1: Ana orang Indo yang ngapruk.
0: Yes. Ora, mama ana ora kaya kuwe ora. Iya.
1: Sampai.
0: Ya jare nyong lah, saya lebih mengenal mama. Kang Daim mengkodang asar kon balik Mbak Yos mesti mengkoning kono asar anjoge omah beduk.
1: Ya memang beduk enggak.
0: Makasih ya
1: balik.
0: Akil maning. Iya ya. Iya yakin ya. Iya wes. Pangeran layang-layang, pangeran layang-layang.
1: Pangeran layang-layang.
0: Selamat sore Kang Daim bersama dengan Nyonya Ana. Ge oleh salam kenal sing pangeran layang-layang Kang Daim.
1: Terus
0: Mbak Maning.
5: Mas Nuri, Mama Bibin.
0: Iya.
5: Mama Lydia.
0: Bunda Oka.
5: Bunda Oka.
0: Yuwatri.
5: Yuwatri.
0: Iya.
5: Terus mau tanya Agustin. Yang Robi. Milala.
0: Iya. Pak Haji Rosidin.
5: Pak Haji Rosidin, saya ada apa?
0: Ini mau takon AUON, bujangnya kuat manjat, pindu. Yuk. Apa maring jasak ya? Sampai kan terus si bujang, sak.
5: Hah?
0: Bujangnya si bujang, bujangnya kuat manjat, pindu, jadi.
5: Ya, syukur ada kuat pindu.
0: Ya, sama. Obatnya apa, sak?
5: Obatnya,
0: cerdas. Sampai cerdas ya, sak.
5: Ya iyalah.
0: Kulak nang disak.
5: Kulak Paramon.
0: Cerdas kulak nang Paramon. Paramon gitu loh ya, sak ya.
5: Iya
0: ya. Iya,
5: usah.
0: Iya. Sampai ambakannya pimik sak modele sak bisa nak-nak ongok-ongok ya, sak.
5: Apa mana?
0: Ambakannya ini ngapa? Bermasalah.
5: Apa sih ngomong ambakan biasa?
0: Tapi kan suaranya agak ngeres ngonong lho, sak.
5: Apa mana?
0: Gak ya, sip.
5: Bayar
0: sih. Gak ya. Sing sabar, sak. Ya Allah. Sing sabar, sak. Ya Allah. Sabar, kan lebih dina minggu.
5: Kampas,
0: yuk. Lo senenis ya, nambekannya kalem.
5: Alhamdulillah, sing nambekannya, oh.
0: Komisi Asiana.
5: Semangat Mama P mau lulu.
0: Iya. Las.
5: Udara panas ya.
0: Oke. Okay.
5: Terus gua Mama Prida. Mbak Am kembang apa Mama Sira?
0: Iya.
5: Mama Pipi.
0: Yuwatri.
5: Yuwatri. Mbak Eka.
0: Nah Ari. Ini dia lah. Kone tegak lah Yuwatri awit maus anjuk casaku.
5: Mbak Rina. Mas
0: Lalu. Iya, Yuwatri namanya dua ini yang Mbak Am sing nomere endi ya?
5: Apa?
0: Ah nomere loro ndan sih jini nomere Yuwatri sih jini nomere Mbak Siti Aminah ya?
5: Iya ndan no. Kurang ati.
0: Iya nomere loro.
5: Nomere akeh.
0: Iya ya sok ya.
5: Iya.
0: Kayak apa sa?
5: Utang apa?
0: Kita kan dai mo.
5: Nomor sandal.
0: Nomor nget-ngetan ya, nah ya sak ya.
5: Ya, nalah.
0: Entong jaluk maaf ya sak. Nyong sering komen ompong. Sampai ndak nyuruh maaf aja jenengane udara langsung marani maring jasa kerajum gaweni. Wah kan Boim ya. Iya. Kang Boim cari nyong jaluk maaf ya sak. Nyong sering komen ompong karo botak.
5: Emang kenyataan ya. Kenyataan Boim.
0: Ora bisa sampean aja di maaf sih. Maaf ya Kang Boim, nyong ora bisa maaf nak kecuali sampean marani maring nyong gawe gula 5 kilo. Tehe telung. Ya. Rotine sing akeh nem. Kedelene si war-waring mengko digawe gnesak.
5: Ora kuat mbok digawe.
0: Kang Akil. Lagi Selasa ning Harkit ana kebakaran mbokan si nang pabrik tempene jasak jebule pabrik kerupuk mie. Oh, ya. Kang Akil kuatir. Iya, wis apa? Wis. Wis
5: lah.
0: Wis kebak.
5: Wah.
0: Tenan.
5: Tenan.
0: Ya wes.
5: Ya lah kene iki apa?
0: Ya nek cepon maning sak.
5: Hah?
0: Pindhi kene cepon maning sing kosong.
5: Pindhi lah gole apa?
0: Nasib ku nasib mak.
5: Yo wis utang suku.
0: Sampe sing usuk tizit. Welcome jasak originalnya. Ki asline jasak kaya kiye belene Paramon. Ya. Dimaafin Osa aja kayak upo kayak watu. Cerane Yuwatri kan ceritanya lagi engan karo upo ya kan?
5: Ya.
0: Iya, terus ke akhir Miki kan ada sini aluk maaf cah siapa sih Kang Boim cara senengnya ngeledek casak ya. Wong kue nade lepe nade ngeledek ah Kang Boim kata tetep pesak ya. Cara nih Yuatri sak dimaafin osak aja kayak upo atine kayak watu cara anak ati kayak watu sak.
5: Anak
0: aja kayak
5: watu.
0: Anak maksudnya iya orang atas ya sak ya sekarang ati mesti anak ya anak mud-mud di secuil ya sak ya
5: watu tiap
0: si bayi
5: ya mesti
0: mesti lah kue ya sekeras apapun batu kalau terus-terusan ditetes air ya akan cekung juga berarti yeah. kudune telaten ya sak ya
5: bener
0: sak usah dikukuh iya olah kue pembeli wis jaka sembung jaya mana
5: upo resep kukuh
0: orsa didadik na pikiran nih Watri ya
5: Watri sudah dipikir ya Watri upo bekal udah ngomong ini mana mbak mikirin kak
0: mengko boleh lu kalau yus bengeng ini waktu ku ujuk-ujuk boleh dewek ya sak ya
5: iya mana anu dewek
0: kak iya ujuk-ujuk ya lu balik maning
5: iya anu dewek kak upo
0: wis lah sak sampai tingkring pul apa pan gaya anak cepun kosong pan pindah waalaikumsalam di belak ting-ting Jos, terima kasih. Jangan sakera, Jom. Beberapa hari orang online sekali online. Gawe sirai nyong mules. Wetenge mumet ya. Kang Daim. Mama Ana. Mama Elsa ngakak, Mama Elsa ya. Spesial hadir memenuhi permintaan dari Bang Al yang ada di kawasan Lebego. Terlalu manis dari Melingang Slang.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat

0: center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Kim, Takim.
4: Hei, siapa sih kau? Sok kenal teman undang-undang. Aduh, berpakur jelas mana. Mending nunduk baik lah.
3: Sombongnya diundang orang madep.
4: Ya Allah, sugeng.
3: Orang waru apa-apa-apa orang waru gue.
4: Ngumpuran ini bro, berpakku gue. Nek dilung jorok semuanya orang jelas. Ngeblur gini. Makanya tak kira siapa undang-undang. Bukan sih mau ngarep nagi utang.
3: Mulane kesehatan meripat dijaga. Aja darah baik sih dijaga.
4: Ya, bingung bro, tambahnya apa?
3: Aja bingung-bingung. Saiki ana obat herbal Vitama bro. Kapsul herbal, solusi kesehatan mata. Apik kuwi nganggo penderita mata minus, glaukoma, katarak, lan liyane. Wis, tuku Vitama baik. Daripada tukune darah.
4: Yang orang ini hobi bro. Ya wis, ngesuk tak tuku Vitama.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
5: Anda bisa mendapatkan habut

0: Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paroman FM The Girl. Masih ada Yusan Darista, masih di Melody Memory. Ya, demang-demang pop Indo nostalgia ya. Masih akan terus hadir untuk Anda sampai di jam 4 sore nanti ya. Nungguin ya. Ya, mendingan ya siarannya dikancani Tetengkote. Tetengkote mong radio. Jadi ini luket, maksudnya ngobrolnya luket ya. Kenapa sih ngobrol nah ya? Karena kalau reuninan, reuni cilik-cilikan ya. Ya mau gak banget.

0: gabung lagi yuk di 352888. Kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balan Ustara Paramon.
1: Melodi Memori. Hitnya sepanjang hari. Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nyi Ratu.
1: Alhamdulillah.
0: Nji. Oke.
1: Kit mau orang-orang
0: lebu-lebu. Wow. Masih nonton pertama Furqon. Kue ilmunya Afurqon. Iya, gimana Nyi? Sehat Nyi?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, nggak jadi ke ini kelarangan.
1: Nggak jadi
0: ya. Atut ya?
1: Nggak sih.
0: Oh, kirain.
1: Yang takut apa ya? 8 huruf.
0: Oh, 8 huruf yang bukan atut sih, nggak enak gitu.
1: Iya, nggak enak. Tadi, yang Umar Pi'i datang.
0: Oh iya dong. Umar Pi'i. Ada Umar Pi'i.
1: Pengen lihat Kang Iton katanya.
0: Emang datang ya?
1: Nggak tahu.
0: Enggak.
1: Mamalanya datang.
0: Oh datang ya? Oh berarti lagi di Tegal dia.
1: Iya.
0: Yuwatri.
1: Kan sering lehanan sama Mamalani kadang.
0: Kang Iton.
1: Iya.
0: Oh iya iya iya.
1: Kan udah dikasih tahu itu fotonya Nyi Ratu.
0: Aku kalau di WA jarang ini sih ya.
1: Lagunya
0: jarang respon.
2: Apa ya, 80
3: Jeng Ratu.
2: Aduk sih enggak enak.
3: Aku lagi ngopi Jeng Ratu.
1: Oh iya, selamat sore Yuwati. Sehat selalu. Masih di Bekasi ya.
0: Suaranya lepas banget sampai ke Jakarta suaranya Nyi Ratu.
1: Suara Nyi Ratu, suara para monjuk.
0: Iya, Mbak Ilah Tower.
1: Sore.
0: Wong ireng
1: selamat sore.
0: Anji,
1: Abah Sahrul.
0: Oke.
1: Lagunya dulu. Kalau Cassandra bisa masuk enggak?
0: Cassandra, aduh, kalau untuk koleksi lagu-lagu yang era 2000-an sekian minim.
1: Cassandra. Yang cinta terbaik masuk.
0: Sebenarnya masuk cuman kan enggak ada.
1: Heeh. Oh,
0: itu sayang dimasukin itu kemarin yang di request-request sama pendengar aja sih.
1: Kalau
0: jadi enggak komplit.
1: Mendua udah masuk belum?
0: Apa menduanya apa iya. Itu?
1: Astrid
0: belum masuk.
1: Mendua.
0: Oh, Astrid enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Iya.
1: Ada.
0: Minim
1: ya?
0: Memang secuil tok.
1: Iya. Penjaga hati itu Ari Lasso.
0: Ari Lasso penjaga hati ada.
1: Bisa.
0: Bisa. Oke.
1: Iya, penjaga hatimu bayar.
0: Oke. Okay. Kang Daim nang studio disalami ke disebut ebut.
1: Tonton Kang Daim.
0: Sama Mama Anahnya.
1: Sekarang Mama Anahnya. Panaringan sehat, nggih.
0: Amin.
1: Jiwa napa?
0: Iya.
1: Kertang berikut.
0: Iya main silaturahmi. Insyaallah wong dang sing hobine silaturahmi ya sing hobine. Sing seneng dolan. Ya, rezekine kepenak. Iya. Abangnya juga kepenak.
1: Amin.
0: Sehat terus ya maksudnya ya.
4: Makasih ya Mbak Rina udah datang ke Pandelarangan.
0: Ih, Anda datang. Oh, Anda datang ya. Kok enggak mampir?
1: Itu mah terus terang aja aku enggak mau bohong. Kira tuh enggak datang.
0: Enggak datang.
1: Tapi 8 huruf datang kali aku enggak tahu.
0: Oh, Mama Lani lagi gue ngeprank ceritanya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mungkin 8 huruf yang datang.
0: Iya. Apa ya? Terus nanti ke Primengan Canine. Anak Kang Bawor ding ya?
1: Iya. Kan teman Kang Bawor. Mungkin aku enggak tahu.
0: Apa orang mah 8 huruf mah.
1: Tapi kan ada kejutan buat Mama Lani lah.
0: Oh, ya. Ari Lasso adanya H4 nih ternyata.
1: Oh. Ya udah, sampai.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Enggak apa-apa. Salam tadi buat Mama Lani.
0: Nyi Mama Rengganis.
1: Mama Rengganis.
0: Kepingin biar nggo tambah mumet lah kasing pen. Kang Edi Dados. dia kan lagi sakit, iya. Kepingin biar nggak tambah mumet, tapi lah kasing diperintah Mbak Yos, dimelas temen Kang Edi bojo Kang Edi.
1: Oh, Kang Edi sih ya Mbak.
0: Iya, ini iya. Kalau posisi lagi sakit ini seperti ini baru ngerasa kehilangan ya.
1: Iya,
0: kalau lagi sendiri mah iya. Iya, kalau lagi sehat saya mungkin enggak berasa, kalau lagi sehat enggak berasa. Tapi kalau lagi sakit kita butuh teman hidup ya.
1: Iya, benar.
0: Iya kan, serius deh. Jadi memang kadang perlu dipikirkan cari pasangan ya. Itu juga bagian dari ibadah ya. Iya ya, benar Nyi Ratu, makanya Nyi Ratu senenge jodoh-jodohnya, tapi ya sing memang kira-kiranya serius ya Nyi ya. Iya.
1: Oh,
0: iya. Mama Renggani sudah disebut tadi ya.
1: Mama Renggani.
0: Nyi Ratu wis adus, Nyi Ratu wis adus.
1: Udah.
0: Wis.
4: Datang ayang pi.
0: Rimeke?
4: Yang datang ayang pi.
0: Oh, yang datang ayang pi.
1: Iya. Bukan. Yang Umar Ii kan tadi bilang iya. Aku datang ke sana cuma sebentar doang. Cuma nengok mau lihat yang namanya Kang Idon kayak apa, katanya belum pernah lihat. Terus begitu apa ya? Yang Ii masuk, Uon masuk, aduh. Satu orang dimasukin dua orang. Akhirnya Ii mengalah turun.
0: Kapan, di mana? Waktu di?
1: Tadi waktu aku nyondol si Uon kan langsung iya. Uon turun.
0: Emang yang Ii kan nggak online?
1: Ya masuk ke Nyi Ratu maksudnya.
0: Oh, maksudnya telepon ke Nyi Ratu?
1: Iya, waktu yang Kang Ii masuk, Uon masuk. Jadi, aduh ini berbarengan gimana?
0: Oh, Bim. Bu si jine bujang si jine dudek rebutan rebut.
1: Akhirnya dudane ngalah
0: mungkin. Lah kue dud si jine dudek si jine bujang rebutan pengen ngeriokna suaranya Nyi Ratu. Ya yeah. Mungkin Uon itu ngode Nyi masuk dong biar aku bisa dengar suaramu ya kue kan.
1: Malah mau dimasukin kayak ternyata bayar
0: ke tamu. Ini kalau yang nangkep Afurkanin beda lagi. Oh, mau dimasukin.
1: Semuanya mau dimasukin ke para
0: Afurkanin. Iya, Kang Ju. Mas Ju Margasari. Mas dong aku kudune biar-biare Mbak Yos. Oh, iya.
1: Biar-biare beli mie ayam apa bakso.
0: Oh, nakai bakso sama mie ayam, Mas Ju. Iya. Abah Sahrul nyari pasangan sebanyak-banyaknya ya Mbak Yos. Nggak anger kosok. Ya, orang kaya ku. Nggak kedro. Banget ruak ngatur waktu nih keder kan ya kan seminggu cuma ada 7 hari.
1: Iya,
0: iya durung mikir finansial lebe kau manya atuh nengok keder
1: Bang Al Kang Teddy Badewi Kunti
0: iya. Dan maksudnya kang Abah Sarun dan nyari pacar seakakeh tak oli tapi mau dang duwe bojo siji bae. Pacar pun gak boleh ya? Gak boleh. Iya. Akhirnya melayu kabel lah. Berarti tahu saya cuma untuk dijadikan.
1: Iya, cuma koleksi doang ya.
0: Iya. Kalau memang serius ya satu fokus sama satu pasangan.
1: Kalau cocok.
0: Kalau niatnya cocok. Serius, kalau niatnya main-main ya kadang ya kabel ya dicelah cari kabel.
1: Iya. Iya, dulu Nyi Ratu enggak pernah mencintai seseorang. Tapi Nyi Ratu dicintai seseorang.
0: Iya, memang lebih enak, lebih asik itu kalau kita dicintai sama seseorang daripada mencintai. Mencintai itu sakit tahu.
1: Iya.
0: Iya, kalau dicintai kan ya kita serasa diratukan.
1: Iya. Iya makanya aku enggak cinta sama aku on takut sakit tapi.
5: Lagu ini kau di kerlena Mbak Yos.
0: Oh iya.
5: Cintaan Mbak Yos.
0: Oh iya belum Kang Pi. Oke nanti saya hadirkan.
1: Apa sih lagu ini kerlena?
0: Kerlena Pramona Purba. Oh. Tapi durasannya dikit.
1: Oh. Kang Pi lagi terlena.
0: Iya jarane Kang Boim akeh ora papa Mbak Yos asal ora konangan rasa gitu.
1: Ala Kang
0: Boim tenangnya. Kang Boim dia tuh lagi ngukur awaknya dewek. Iya jangan-jangan Kang Boim kayak aku ya?
1: Iya.
0: Ke Mbak Atun, ke Mbak Atun, ke Kang Boim, ke. Ke aku sing, ke aku sing dirahasiakan, ke aku sing dirahasiakan, ke.
1: Iya, iya Mbak Atun tuh banyak
0: anak. Iya kon, jadi bumerang gue.
4: Kayak wong sing neng anak. Hahaha, sing mencintai waduh nih.
0: Iya salah. Kalo kita ngomongin siapa?
1: Ah, jangan kayak gitu Mas.
0: Belum, ya belum tentu juga ya. Kita kan enggak tahu isi hati orang ya.
1: Iya.
0: Iya wis lah, belum tentu Mama.
1: Kadang yang ngomong itu gombal juga.
0: Iya. Katanya
1: enggak cinta ternyata cinta.
0: Iya. Intinya kita enggak tahu isi kepala isi hati orang ya.
1: Iya. Enggak Mama Lani juga enggak tahu isi hati aku.
0: Mm-mm. Mbak Atun Meyam Ceker hadir nyiblorong.
1: Mbak Atun Meyam Ceker selamat sore.
0: Iya.
1: Bawa
0: yeah.
1: Bang Adi Mbak Aisyah Umi Lela selamat sore
0: yeah. Mbak Ana bareng kalian meminum di luar terus
1: terus buat kamu terus
0: Mas Ju aja. Mas Ju Margasari
1: Mas Ju Margasari
0: yeah.
1: Kang Junet Margasari juga ada Junet ya
0: Iculen
1: orangnya beda
0: Iculen gelem ton oh Bimbang nih jualan koro atun kie mie ayam ceker Kang Boim Kang Boim dasar kie es kelapa mbak Yos arane atun tapi ceritane nian arane sering rasan atune dewek pengen rasan atun liane arane tak pada ya atun sih nengok mawis biasa pengen rasan atun riane
1: iya terus buat Kang Edi
0: iya
1: semoga sehat Kang Edi
0: iya mah ada merengganis
1: sembuh nyari pasangan ya
0: iya
1: pasangan yang cocok yang setia
0: siapa
1: ya terus buat
0: pembeli ya
1: terus buat Kang Parjo Mama Isma
0: iya
1: Mbak Nia bareng Wak Ira
0: oh pinteran pan ngelap mie ayamnya
1: bareng Mama Wiwi terus buat Wak Atomaki
0: iya
1: Umi Iki
0: iya
1: Umi
0: Iki spesial Nyi ini ada
1: spesialnya
0: ada pelanggan Abu Top
1: spesialnya buat Mbak Iya semoga sehat selalu bareng keluarga
0: makasih sama-sama
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dublak ting ting
1: Jos
0: terima kasih ada Nyi Ratu yang ada di Kesan Bantar Bolang Pemalang ya hari Minggu tumben hari Minggu ini tumben alhamdulillah silih berganti kedatangan tamu ya berkah Minggu ini Abah Sahrul ya hadir. Ya wes saya hadirkan dulu nih. Akhirnya sing dong nerima nih dua penelpon, tiga penelpon. Ini agak ya. Harap apa ya? Ampa dulu. Saya menemuin tamu dulu ya. Ari Lasso ada hamba hadir spesial untuk bau permintaan dari Nyi Ratu yang ada di Kesan Bantar Bolang Pemalang. Kang Pi nanti ditunggu terlenanya ya. Setelah ini nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy Perat. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Vetivera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Anda bisa

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik. Kembali lagi masih ada Sandra Rista di 101.5 Suara Paraman FM Tegal ya. Masih ada waktu ya di setengah jam ke depan di Melody Memory. Debang-debang pop nostalgia. Masih kantor saya di Rondek Anda. Special Pop Indo ya. Yang mau gabung lagi yuk disapa kembali di 352888. Halo, selamat sore Balan Suara Paraman.
1: Hitnya sepanjang hari.
0: Ya, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om HM, HM, HM, HM. HM, HM. Sehat apa HM? Lama tak jumpa.
1: Alhamdulillah, orang kentir lagi.
0: Laras ya Papa HM ya. Oke, waras bergas terminus. Orang kurang beres. Hati yang luka beta resonata.
1: Orang salah peduli.
0: Iya, hati yang luka beta resonata. Kalau hati yang terluka bruri.
1: Oke.
0: Okay. Apa?
1: Hati yang luka aja.
0: Yang betaria ya.
1: Betaria.
0: Oke.
1: Okay. Sedana dulu buat Mbak Yo semua keluarga ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Pak Ketu.
0: Ji.
1: Mudah bertolong yo.
0: Mm-hmm.
1: Bukan apa ya.
0: Mm-hmm.
1: Buri kita buat Yo.
0: Amin, Papa HM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting.
1: Jos,
0: terima kasih ada Papa HM ya. Lama baru kedengeran suaranya lagi ya. Online-nya ya, berarti tahu waktu ya Papa HM ya. Singkat, padat dan berisi ya. Singkat, padat dan berisi. Yang berisi tuh ya. Padat tuh sama. Padat merayap. Yang mau gabung lagi di belakangnya Papa HM. Halo, selamat sore Balan Suara Paramon.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Sepanjang hari.
0: Iya. Iya, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah bisa runtungan karo besti ya, Abah.
1: Pas kebeneran.
0: Iya, pas kebetulan.
1: Lagunya apa, Mayor?
0: Lagunya apa, Abah?
1: Apa ngintil boy?
0: Ngintil Papa HM.
1: Iya,
0: boleh.
1: Papa HM.
0: Mau ngintil boleh, mau request juga boleh.
1: Request apa ya?
0: Request
1: kaca masuk.
0: Apa?
1: Gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca masuk.
1: Ya, yes, gelas-gelas kaca.
0: Itu ngayon aja boleh.
1: Salam perdanane ngomayo. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Ini ya berkah.
0: Amin.
1: Terus nggo Papa HM. Walemu. Nyiratu.
0: Ya.
1: Kang Taib. Terus Bang Mandor.
0: Ya.
1: Mas TM. Terus gue balane Stara Paramon.
0: Buat balane Stara Paramon semuanya.
1: Matur nuwun Layo.
0: Anji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumlak ting ting. Jos, terima kasih ada Abah Sahrul yang ada di kawasan Beduk bersama dengan Mama Nisa ya. Mas Ju yang ada di kawasan Margasari, minta lagunya Apel yang Hari Mukti itu belum ada ya. Ada koleksi yang lain selain Apel ada. Kalau Apel itu ada Tragedi Buah Apel dari Melingga Gito Rolis. Kemudian ada Apel dari Melingga Gomblo itu ada. Yang mau dihadirkan yang mana nih? Tragedi Buah Apel mungkin yang dimaksud atau yang Hari Mukti enggak ada. Di belakangnya tadi Abah Sahrul satu menelpon kembali. Halo, selamat sore. Oh ya, istilah. Ya. Ya wis nyontak langsung ke lagu. Boleh? Boleh. Yuk dengan balane Suara Paramon. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habdop setiap hari. Habdop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Spesial hadir untuk memenuhi permintaan dari Papa HM yang ada di Kesan Keturen. Bang Al, selamat sore Bang Al. Mas Jumargasari, lagunya apa nih gantinya, yang mana nih? Tragedi Buah Apel atau Apelnya Gomblo?

0: Ya, sadar demi angpap nostalgia sudah saya hadirkan, ada dari miliknya Nia Daniati, gelas-gelas kaca ya, spesial hadir untuk memenuhi permintaan dari Abah Sahrul yang ada di kawasan Beduk bersama dengan Mama Nisa. Yang sudah gabung melalui WhatsApp dan juga SMS online, selamat sore, ada Kang Washadi Hariri ya. Yos, ingin dibahas sih yos, kok sih nemen sih yos, peran acara apa sih yos, dan aku siaran dari jam 11 kok. Kalau kemarin, minggu kemarin memang ini ya, razia, minggu sebelumnya juga ada acara. Oke, Kang Hariri ya, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Pak Haji Rosidin juga, selamat sore. Ada Nok Ita ya, juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bunda Oka, selamat sore Mak Yos. Bunda Oka hadir, salamnya buat Sobat Balanista Ara Paramon, lagunya Dewi Yul. Tadi yang saya munculkan yang Dewi Yul duet sama almarhum Bruri Marantika ya, spesial buat Bunda Oka. Kemudian di belakangnya ada Om Kasnuri ya bersama dengan Mama Wibin. Selamat sore. Kemudian Yuatri ya, selamat sore juga bersama dengan Mbak Siti Aminah dan juga Mas Nuhanya. Ada Kang Akil juga, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mama Elsa juga, selamat sore. Mm-hmm. Terus di belakangnya Mama Elsa ada Wong Ireng. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mbak Yos. Ada Wong Ireng hadir, salamnya buat semua Balanista Ara Paramon, sepersayangnya buat Uminia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Di belakangnya ada Mbak Ilah Tower juga hadir. Selamat sore Mbak Yos, di kawasan Akasia Indah Jati Rawa hadir. Salamnya buat semuanya saja yang udah pada masuk, buat Mbak Yos terima kasih. Oke, you are welcome. Kang Edi Dados ya, juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Cepet sembuh, cepet sehat kembali Kang Edi, semangat sehat. Mama Ringanis juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Adik Kang PI bersama dengan Mama Lani juga selamat sore. Terus ada Mama Lani bersama dengan Kang PI, bisa runtungan ya. Mama Lani bersama dengan Kang PI ya, deganinya juga selamat sore. Ada Kang Boim juga selamat sore. Sing carane pengine ganti atun. Ya. Tukeran karo atun sing dodolemi ayam ceker. Iya. Carane apa sih? Iya, penyong bisa mami ayam terus, Mak Yos. Sangalep mi ayam lo. Terserah lah, asal sepakat di antara atun satu dan atun lainnya. Di belakangnya Kang Boim ada Abah Sahrul. Abah Sahrul mau ngomong apa ya? Iya, Kang Daim baru pulang ini tadi ya. Terus Mbak Yos apik-apik kayak wong ya Mbak Yos ya. Casak orang nyaluk tempe di atrip tempe. Oh iya ya. Iya sak. Ini orang nyok mene tempe nesak. Ya rezekine Abah Sahrul berarti. Casak racun emang temannya. Kemudian di belakangnya Abah Sahrul. Abah Sahrul tadi belakangnya ada Mama Kiwi. Mama Kiwi ngomong apa, Ma?
1: Tamune disuku tuli Mbak Yos. Wadah mesti suku diamplas.
0: Kang Daim kan gue ya, tukang kayu ya. Iya, kayak Abah Sahrul ada apa ya. Disukui terus maksudnya mau kasih disukui panganan ya, disukui penyu, wedang dan sebagainya. Kayak maksud disuku ya, wong ngerana tukang kayu disuku, pada disuku diamplas. Ya gue ahlinya berarti Abah Sahrul loh, termasuk Kang Daim. Ada Mas Ju di kawasan Margasari. Ini Mas Ju, serius banget kamu. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Ngikut hadir lagi aku Ju dari Margasari. Lagunya Hari Mukti yang judulnya Apel pertama ya. Saya searching belum ada nih. Salam-salam perdana buat Mbak Yos yang aku cin. Sama ini Mama Anjas, Mama Zulfan, Mama Kiwi, ada Mama Zaki, ada Mama Uramila, ada Mbak Nurkanti, ada Mbak Santi. Super kasih sayangnya buat Mbak Yos aja yang aku nantikan. Terima kasih tumlak ding-ding Jos. Yos kayak aku bisa apa sih Mbak Yos ki? Bisa itu buat cincin anak apa sampai mau ngelamar siapa? Tuh bas cincin surat-surat Mbak Yos, ini cincin ini masuk buat Mbak Yos apa enggak ya? Aduh, pantak tambahan ibu di orang tambahan eman-eman lah, orang lah. Iya, mau orang sedang maksudnya ya Mas Cu ya. Serius teman yakin Mas Cu Song. Mudah-mudahan nanti dapat jodoh yang sesuai dengan harapan Anda Mas Cu. Aduh. Iya, ya wis payon ibune ya. Terus bisa ngimir-ngimir tuku cincin karo sesurat-surat. Amar nganis, ora apa engko garing oleh calon ya. Ajo yos lah, ajo yos. Enggak kapoten ya, enggak yus kapoten. Mama Ringanis juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Oke, Mas Cu, terima kasih untuk apresiasinya. Kemudian iya, cincinnya tanggal ngawe, Sung yakin. Iya, tapi ya abot ya, abot, nampaninnya abot. Bunda Siti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Oh ya, ini pangeran layang-layang, mohon maaf ya, jasak saat ini jarang sakit. Oh ya, alhamdulillah ya sak ya. Ini didoakan sama pangeran layang-layang, katanya jasak itu artinya jarang sakit ya. Pantesan sehat terus ya sak ya. Awet tua jasak. Awet tua. Iya wes. Wes. Di sana maning Mbak Atum, Mbak Iam Ceker juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Pimen Mbak Atum, ki panjaluk ijulan Kang Boim gelem. Lah, apa sih dong yos anak-anak bayi ya? Ya, iya kone yos. Iya, lagi iya Mbak Atun, gede ini gede nemen Mbak Atun. Ditawani cincin, sasurat-suratnya Mbak Yos ke cincinnya sedeng. Ke primen ya, ini berarti gede ini nyaluk pendapatnya kalau Kang Boim kalau Mbak Atun, primen. Tapi yang nyaluk pendapatnya Kang Boim, emang kau menjerumuskan. Tampani Mbak Yos ya, gue kunci cair nanti sih warisane. Ya sudahlah ya, sampai di sini saja kebersamaan kita. Oh ya Pak Atom adik juga selamat sore Pak Atom ya. Monitor atau baru pulang dari apa sawah biasanya ya. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Pak Atun kuyung ngakak sampean man dijoli atune poem ben bisa mami ayam galdina ya. Lagi ya sing lagi gawe momet ke tawani cincin taning Jumargasari ya. Cincin karo sasurat-suratnya mungkin di foto sedeng apa orang Mbak Yos? Tak terlalu Mbak Atun. Kancani Im, kancani Im. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos Aru kesempatan sore hari ini, hari Minggu di 11 Oktober 2026. Terima kasih untuk bersamanya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, dan untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui voice call. Setelah ini nanti ada Arvan Satria ya yang akan menemani Anda di Stara Paramon suka-suka sampai tuntas acara nanti. Saya pilihkan lagu ini aja deh, Anik Ardila yang kamu request kayaknya belum ada juga. Banyak koleksinya Anik Ardila tapi yang itu belum ada. Jadi menyibak di reklabu aja ya Mas Jumargasari, spesial untuk Anda. Dan 101.5 Star Paraman FM di Galios, Anda Rista pamit undur dari melodi memori hitnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, gobalane Paramon. Sik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, selamat sore, apa kabar Balen Setara Paramon, apa kabar semuanya di kesempatan sore hari ini. Hari Minggu di tanggal 11 Oktober tahun 2026. Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balen Setara Paramon di Setara Paramon Karaoke. Seperti biasa, dari sekarang sampai nanti jam 5:30 sore, Arvan hadir untuk temani Anda yang suka banget sama karaokean. Arvan bakalan jadi LC Anda ya. LC apa ya? Pemandu lagunya gitu. Ya. Anda bisa datang aja ke Setara Paramon FM Tegal gitu ya, atau bisa langsung melalui telepon nanti di 352888 dan juga di 6145477 gitu ya. Kalau mau kesini boleh nggak Mas Arvan? Oh boleh bang, ya boleh ya, asal bawa yang anget-anget lah ya, yang pedes-pedes juga boleh, yang manis-manis juga boleh gitu ya. Bebas lah. Oke, yang jelas sampai nanti jam 5:30 sore dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal.

pembantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang ramuan Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, ramuan Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dute Saporete. Dan di sesi yang pertama, silakan Arvan buka kesempatannya di 352888. Ada siapa? Halo, selamat sore Setara Paramon.
4: Dan Dute Saporete. Sore.
3: Selamat sore. Iya. Yuk, alhamdulillah baikka, sehat baikka. Baikka gimana kabarnya baikka? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, okay, baikka mau nyanyi apa sore hari ini?
4: Cinta satu nama Doni Siba. Apa ya? Doni Sirabani.
3: Sebentar. Apa tadi?
4: Cinta satu nama.
3: Cinta satu nama.
4: Ya.
3: Oke, cinta satu nama Doni. Doni ya Mbak Eka?
4: Iya.
3: Doni. Doni, cinta. Oh, Doni si Barani.
4: Iya.
3: Cinta satu nama. Oke. Pernah Eka Mas, Mama Renggani, selamat sore.
4: Ya,
3: oh, perdana. Ya ampun.
4: Pernah. Oh, pernah ya?
3: Iya, pernah.
4: Oh.
3: Iya. Makanya ya mau lagi siaran lagu Malaysia ya, requestnya lagu dangdut. Pimin sih Mama Renggani sih ya. Ya Allah. Kayak nyong isin dewek ya.
4: Ngantuk
3: nih.

0: Sama-sama Mbak Eka, baik. Oh, Ndokasin.
1: Ndokasin.
0: Oh.
2: Malaysia, mau lagu Malaysia.
0: Allah,
2: ini yang dibuka 88 apa 77 mas?
0: Oh ini 88 nomor lah nih. 88. Iya Mbak Ila kawasan Tower. Selamat sore Mbak Ila kawasan Tower.
2: Iya Mbak Ila Tower. Selamat sore. Terus aja kelalen do kasina ya.
0: Oh iya. Ya Allah. Oke.
1: Yuu,
0: baik. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya buat Mbak Eka yang ada di kawasan Tonjong yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Mbak Ila di kawasan Tower. Mbak Ila kawasan Akasia Indah Jatirawa hadir ya. Nintip salam buat yang udah naik Pawang aja Cemara Biru. Cemara Biru nanti malam ya Mbak Ila ya. Nanti Arvan puterin deh buat Mbak Ila ya. Halo selamat sore Stara Paramon.
3: Sore Mas Arvan.
0: Halo selamat sore.
3: Stara Paramon FM. Dan Desa Poren.
0: Oke. Oh. Duet apa mama?
3: Jangan ada dusta.
0: Jangan ada dusta King. Oh.
3: Lori karena
0: diri. Oh, jangan ada dusta. Oh, kata kata mata berenis jangan ada apa ya? Jangan.
3: Jujur aja walaupun oh, menyakitkan.
0: Iya benar.
3: Walaupun nantinya petusa-petusa.
0: Iya. Mendingan jujur itu memang kadang menyakitkan gitu ya.
3: Tapi kan setidaknya sih.
0: Iya, jujur itu menyakitkan benar. Fakta itu menyakitkan. Iya, nah kue ya, saya kira madem bumbung. Jalannya, alhamdulillah ya, nyong sudah diputerin maning gak ya kue.

0: dapat teman, mama bener.
1: Kue Mas Arfan, wis ora dosa ngaronyong, wis campur, karena apa? Wis ilang rekamane. Wis ilang. Kabur. Ketemu terus ya, membosankan Mama Lani.
0: Iya.
2: Waktu pertama turun Monas rupu, nenek suka kan jemurin pakaiannya.
0: Iya.
2: Aku kayak mutar nggak harus sengar-sengir. Akhirnya kan nenek aku ngomong, Mbak, kayak mutar apa ngetes cari harus
0: Nggak nunggu momen maning mah, nggak dong mama Rengganis lagi ada sewot kayak gue ya. Kan gue rekaman maning, gue tak disimpan maning. Iya, kalem. Iya, amin. Terima kasih mama, amin. Yuk.

0: Ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini ya. Baik, di belakangnya Mama Lani silakan bisa dimanfaatkan di 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon. Selamat malam. Selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Yuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali Kang Pi. Pret ya Kang Pi. Pret. Iya, pintar ya. Wong dong lagi jadwal sini lagi pintar. Pintar ngegombal maksudnya Kang Pi. Iya. Sedalam lautan akan ku selami gitu ya. Dalamnya samudra akan ku lewati hanya demi untuk ketemu dengan kamu. Pas udan gerimis tok. Lah udan gerimis gening ya kayak kowe. Ora sida lah iya, makane ya.
2: Cok kaya aku Mas Arfan, berarti Mas Arfan tahu jatuh cinta kayak
0: iya. Sebagai manusia itu kan jatuh cinta adalah sesuatu yang wajar gitu ya.
2: Bener Mas Arfan, olah jalannya jogluk lampu aku tak kue telusuri.
0: Iya kayak gue. Iya wis ya. Iya wong lagi jatuh cinta ngomongin sing manis-manis ngonong ya. Ya ampun. Iya. Iya. Iya Kang Bi. Oke Kang Bi, penyanyi apa Kang Bi? Widuri. Widuri. Wartiem bu gue ya.
1: Kita mungkin
0: harus
1: jujur mah.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke. Ayo,
1: jadi punya apa ngomongin toko
0: dulu. Oh. Terkenal
1: kemasan warung di
0: bawah. Astagfirullahalazim ya Allah. Iya benar. Amin, amin. Amin, amin, amin, amin.

0: Okey. Yuu. Pret ya. Pret ya. Iya. Pret ya. Alah jatuh cinta. Wis terlewati gue ya. Iya, Fred ya.
1: Masing-masing wes.
0: Iya, jarene aku akan bersamamu apapun keadaanmu. Fred. Iya, ngono. Ya ampun, astagfirullahalazim. Iya benar ya. Panapa maning si urip ya dinikmati lah ya. Iya. Eman-eman ya.
1: Selalu ana manfaat.
0: Iya.
2: Orang mangat kerja telung bulan dia sekosok.
0: Iya. Harus telung bulan. Rom dina bisa sekosok kah ya.
1: Rom.
0: Iya. Bebas dia sekosok kah ya. Aduh beras meziki enteng ya, gurung tuku maning, gurung kerja ya, utangin warung wis ake wis numbuk lah kayang ya, ya Allah. Iya, engko neng mamalani isine catatan tok ya. Astagfirullahalazim ya. Sama-sama. Baik, terima kasih Kang Pi. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Aduh, nyong namanya jatuh cinta ya. Ya wis hatam lah ya. Sampai aku itu akan selalu berada di sampingmu apapun keadaanmu sampai kapanpun. Pret ya cibulen. Tembian apa wis ngilang. Dulu itu sedih ya, sekarang jadi bahan ketawaan diri sendiri ya. Ya Allah. Iyalah, ya wis namane urip ya. Pan pimen maning ya arane patah hati ya. Ya wis biasa nyong ya. 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
3: Selamat sore.
0: Iya, dangdut. Iya, dangdute. Iya, betul sekali.
3: Dari Akil Sarayan.
0: Siapa Mas Akil?
3: Iya,
0: oh,
3: lakon.
0: Mas Akil, ya Allah. Ya Allah, dongenin Mas Akil, mene bae Mas Akil, maring Paramon. Iya, gero-gero ya, gero ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi gero Arfan lah ya, kayak kowe lo ya. Iya wes. Iya oke. Oke Mas Akil sehat ya Mas?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah alamin. Oke Mas Akil panjangnya apa Mas Akil?
3: Pengen belajaran gue.
0: Apa Mas?
3: Kertas dan api.
0: Kertas dan api. Oke. Kertas dan api. Oke. Mansur S ya. Oke sebentar. Ada cowok. Oke, okay, Mas Akil, Mas Akil, Mas Akil. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh.

0: Iya, merada deh, terlambat lah yang telepon. Ya maklum lah, maklum.
1: Iya.
0: Maklum.
1: Salam mau KPP ya.
0: Oke, Mas Akil. Baik. Tublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Akil. Mas Akil ya. Allah itu ya, Mas Akil. Baik, belakangnya Mas Akil, silakan di 6145 3528888. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Ya, selamat sore juga.
0: Oke. Okay.
2: Paramon FM.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Mas Arfan Satria?
0: Alhamdulillah Mas Ibni, baik-baik saja. Mas Ibni gimana kabarnya Mas Ibni?
2: Khair.
0: Hayor. Oke. Okay. Silakan Mas Ibni mau nyanyi apa Mas Ibni?
2: Lagunya apa ya Mas?
0: Apa?
2: Pop.
0: Iya, pop boleh.
2: Kuncup hati layu pasti.
0: Kuncup hati layu pasti. Oke.
2: Okay. Ya. Nanti yang ada cowok. Channelnya Cinta Driva.
0: Cinta Driva, baik ya. Oke. Okay.
2: Salamnya.
0: Oke. Yuk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Dublak Tingting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Ibni Abdillah yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Ya baik, satu penelpon kembali di 6145477 di belakangnya Mas Ibni Abdillah, silakan. Halo, selamat sore Stara Paramun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
2: Alhamdulillah baik.
1: Apa Teh? Nelongso hatiku nelongso.
2: Rumah bambu.
1: Ya. Oh, rumah bambu. Nyi Ratu gimana kabarnya ya? Nyi Ratu ya. Arvan dari kemarin enggak dengerin suaranya Nyi Ratu, kemana Nyi Ratu ya?
2: Nyi Ratu? Belum masuk
1: kah? Iya, dari kemarin Arvan dengerin kok enggak muncul-muncul gitu. Ya wis lah.
2: Malam aja Nyi Ratu.
1: Iya malam, sore. Masih sore Teteh ya. Oke. Sebentar Teh.

0: Minami.
1: Ya, makasih ya, Mas.
0: Sama-sama, Tete. Ding ding. Ya. Terima kasih para Paramon FM.
2: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588.
5: Berikut ini.
6: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Dehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: 0813 1995 88. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS4, Mintaragen, Kecamatan

0: 0132 52 93.
1: Halo.
2: Halo.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabar Mas Harpan?
1: Alhamdulillah, Jojo. Emang keren bae lah ya. Eben. Iya, Eben katon-katon anak. Iya, anak sing mang kada juga ngonong lo ya. Jojo mau nyanyi apa Jojo?
2: Tetes air mata Mandur S.
1: Oh, tetes air mata. Oke, sebentar.
2: Ya, di kadara manis ya.
1: Nikmat
2: nungguinnya nungguin yang muri.
1: Oke.
2: Tujuan Buden Nur ya.
1: Oh ya, Ayib Mbah Jojo. Yuwatri, selamat sore Yuwatri.
2: Oh ya.
1: Oh ya.
2: Ayib ya. Kami nama ayah.

0: Oke, gelis nemen ya. Oh, iya benar-benar yang diresapi kayak gue ya.
1: Apa yang
0: iya, Mbak Jojo nyanyiin lagu mertua. Oh, matua. Enggak tahu gue Wayu Watri jar ini punya. Mana Mbak Wayu Watri?
1: Udah salahnya
0: pas semuanya. Oke, Ajojo, siap, baik. Oke. Oke. Buat. Oke. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suaranya emang keren, temen kayak wongi, seneng emang keren.
0: Baik ya. 6145477 ada siapa di sana? Halo, selamat sore Stara Paramon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore. Oke. Teman-teman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, kabarnya mantap
0: ya. Alhamdulillah Kang Aryo sehat. Kang Aryo gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ini Kang Aryo mau nyanyi apa?
3: Bukan iming-iming.
0: Oke, bukan iming-iming. Oke, siap. Amin ya rabbal alamin. Amin.
3: Yo mama dan keluarga sehat selalu. Hati kabar cuy.
0: Oke, yuhu. Oke. Yuhu.

0: siap. Oke. Baik, siap. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Blak ding ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini dan sebagai penelpon terakhir di kesempatan sore hari ini ya. Dan yang sore hari ini belum bisa bergabung sama Arfan gitu ya karena memang waktunya sangat terbatas gitu ya. Hari ini azan jam berapa sih? Coba Arfan cek dulu ya. Azan Maghrib Kabupaten Tegal sekarang 17.37 ya, jadi kurang berapa menit lagi lah daripada nanti di dikejar-kejar sama azan Maghrib gitu ya, mendingan Arfan langsung pamit. Ketemu lagi sama Arfan nanti malam 6:30 sampai dengan jam 10 malam di Istara Paramon suka-suka ya. Yang sore hari ini sudah masuk silakan nanti malam juga boleh berebut gitu ya, boleh silakan nanti di jam 6:30 sampai dengan jam 10 malam ya. Arfami, terima kasih atas segala kebersamaannya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan sepurete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Siki ora usah.

0: Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kayak gue. Sing penting anak kuotane tetep 101,5 FM Radio Paramon Dangdutane Saporete.
1: 101.5

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Lutes Haworede. Halo, selamat malam ya. Malam apa petang ya?

Malam Senin di tanggal 11 Oktober tahun 2026, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balin Stara Paramon di Stara Paramon suka-suka ya. Seperti biasa, dari sekarang sampai nanti jam 10 malam, Arvan hadir untuk temani Balin Stara Paramon seperti biasa ya. 352888 dan juga di 6145477. Dan yang mau SMS atau WhatsApp ke 0852-9319-9588. Yang mau kesini boleh gak Mas Arvan? Boleh. Boleh. Ya, datang aja ke Jalan Raya Dampiak nomor 1 di kedua Keramat Kabupaten Tegal. Simbang di Mas Arvan ya. Bang dia. Yen singgulon ya, PLN Dampiak, ngetan sacuil ya, anot over kayak dulu, ngalor. Sing wetan, gue pom bensin muri, ngulun ya, anak jembatan sacuil, paton tower belok ngalor. Nunggono ya, ya wes ya, sampai jam 10 malam nanti dari 101.5.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
3: Ibu Waryati.
2: Alamatnya?
3: Alamatnya RT2 RW 9, Mintaragen, Jalan Citarum.
2: Sebelumnya, ibu punya keluhan apa, Bu?
3: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah mengonsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kapit.
2: Itu udah habis berapa botol, Bu?
3: Dua botol yang ya? 200 sama 100.
2: Dan merasakan khasiatnya gitu?
3: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
2: Ngajak teman.
3: Ini dari Jakarta, Lampung.
2: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
3: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti tak cepat-cepat minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
5: Anda

0: di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pier Tendean, nomor 32,
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen ada Herbal Tebaksiu Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Bukan Mbak Evita.

0: Baik, 101.5 setara para Mon FM Tegal Dangdute Saporete. Wow ya. Ada rembulan malam dari Mbak Evita Mala. Arvan hadirkan spesial banget buat Ibu Sri Miayam Cakrol yang udah request lagu yang satu ini ya. Oke, Arvan kayaknya buka di 77 aja ya. Tadi 88 kok suaranya itu kalah sama musik gitu ya. Jadi Arvan perhatiin, oh iya juga ya gitu kan. Jadi sayang kan gitu ya. Kalau misalnya udah susah-susah masuk gitu ya, ternyata suaranya itu kalah sama musiknya gitu ya. Padahal musiknya di sini ya udah disesuaikan gitu ya sama volume telepon gitu ya. Tapi memang mungkin gitu ya, ada sedikit-sedikit lah ya. Kalau buat salam-salam sih it's okay, gak ada masalah gitu ya. Tapi kalau misal untuk karaoke kayaknya kurang worth it deh ya. Worth it. Baik, 6145477 silakan bisa dimanfaatkan di kesempatan malam hari ini. Boleh, silakan bisa dimanfaatkan. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Malam juga.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute. Iyo iyo iyo, alhamdulillah. Oke. Kang Pi, oke. Kang Pi. Ya, alhamdulillah sehat Kang Pi. Mau nyanyi apa ini Kang Pi?
1: Panembang Kapeli. AKS Mas apa ya?
0: Hah?
1: Romantika ya, Mas.
0: Romantika. Oke, sebenarnya ya. Oke, wis. Romantika. Oh, sing enak-enak bae. Oh, warti ya. Iya, iya. Dendanin duwe ke orang tokoh-tokoh ya. Oh, ngene sih dia warti. Malam Kang PI, bayi Bapak Nek Uya hadir. Selamat malam Kang PI, Mbak Ilah Tower.
2: Piol juga piol.
0: Oh, arti. Iya benar jam lebu.
2: Oh, iya. Oh, Miki kas video callan nembang.
0: Oh, Miki kas video
3: callan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kang Arpan.
0: Oh, malam juga Bang Kecret ya. Wingi kasnya. Iya, wingi kas nyanyi nang radio hebat nemen ya gini. Iya.
2: Terus saja kelalen do kasina ya.
0: Oh iya.
2: Iya. Terus saja kelalen do kasina ya.
0: Iya, kayaknya ta do kasina memang enteni jarene an sing ngomong onong aja sering-sering mangan do kasin mengko darah tinggi kena do kasine be gurung anjung mene-mene yo.
1: Pangan apa?
0: Pangan apa ya kan. Nyoman do kasin nang mendok-mendoke do kasin ka selametan ya. Iya ya kan. Iya berkat lo. Nyong be gurung. Jarene panduku kae panduku nduk 100 ele nduk 100 tapi orang nyuk paramon percuma nemen ya.
2: Harus aja kelalen nduk kasina ya.
0: Halo Pak Bagio, selamat malam Pak Bagio. Pak Bagio masuk lin Pak Bagio ya ben. Iya ben paramon rame-rame ngonong lu ya. Oh, aja kroknatok Pak Bagio ya.
2: Dasare puter maning dasare ki wis jengke di nemen. Pan go maring Klaten ko malam Sabtu ayangku.
0: Kowe ya, pan go maring Klaten janjine karo wong Paramon, janjine karo wong Paramon ya. Tuku nduk go wong Klaten si pimen kowe ya. Melone apa kowe?
2: Terus aja klalen do kasina ya.
0: Oke. Ya ya ya ya ya ya. Ya wes. Oke, Yuatri, selamat malam Yuatri. Mas Furkon, selamat malam. Mama Ikma, selamat malam. Mbak Ilah Tower, selamat malam. Madam Renggani, selamat malam. Esi kurang Kang PI mau nembe ketemu Bapak Neng Uya, selamat malam. Selamat malam Ayang Beb, Mama Lani. Oh, Bu Sri Miayam Cakro. Oke, sebentar. Iya kan. Ah, dan isi aja lawan-lawan geronyong lah, wartiem lah ya percuma gitu.

0: 여기
1: iya
0: anak sing ngomong etok ya anak ya ngomongnya pan gue maring paramon ya jebulan pan gue maring kendel ya ya Allah nyong dapet dunia sabar nyong iya nyong ku dunia gede penyiar sabar nemen kang pi iya iya ya iya oke iya
2: Klaten nong kendal-kendal kendal Klaten
0: oh Klaten
2: pan
0: ya kue ya janjine maring paramun pan ngainduk tiba-tiba maringnya Klaten si pimen gue ceri nah kayak gue padahal ngelewati paramun ya dongeng kan dokona kayak gue lo ya kan nah kayak gue ya
2: terus aja Klaten do kasine ya
0: kue padahal ngomong dewek ya iya mesti ngomong dewek padahal kayak yang orang ngomong ya Dok asin kene akeo mas nih bani abu garis nyo pengennya dok asin sing dok kuwarti ya mpokoken ya ora panin dok asinnya sapa-sapa iya iya wong sing tawa warti nyong iya bener ora mbania arosa mbania ya nyong pengen dok asinnya sing ngirim warti ya mis mpokoken iya iya janji adalah hutang titik iya
2: terus aja kelalen dok asinnya ya
0: weh ngomong ya ngomong dewek weh rokna ya dere nio si dere nyong angade-ngade iya oke Kang WE iya iya kru kabel ya iya se-Indonesia kru kabel ya iya iya oke iya sama-sama oke siap
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bania rosana wani nyong ndokasin nang pangka Bania ya. Nyong jaluke ke ndokasin sing ngirim wartiem ya. Ke rongokna dewek.
2: Terus aja klalen ndokasine ya.
0: Wah, ya darani ya.
2: Peol, aja ikut campur peol. Dantem sisan telowes. Dasar, aja ikut campur peol. Dantem.
0: Wis masuk, wis pokoke burini selamat malam burini. Astagfirullahaladzim, nyong dosa ora sih ya kayak kue gerobong tua ya. Ya wes di belakangnya Kang BI silakan di 6145477. Halo selamat malam Tara Paramon. Yuhu.
3: Assalamualaikum Mas Arpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh cita-citang tuh. Alhamdulillah teteh sehat. Teteh gimana kabarnya teteh? Alhamdulillah hirabil alamin. Iya siap teteh baik. Oke. Teteh mau nyanyi apa ini?
3: Bentar.
0: Oke.
3: Patah arang
0: ya, ya. Oke.
3: Ada wanita ya. Kang Pi.
0: Iya Kang Pi, selamat malam Kang Pi. Oke.
2: Dosa tapi ada nemen, dosa nemen.
0: Oh, wartiem.
2: Tepuci. Teh Sosro masuk teh gula batu sehat.
0: Ya ampun teh gula sehat, batu astagfirullahaladzim.
3: Madam Rengganis,
0: ya Allah
3: Tia.
0: Astagfirullah.
3: Baik Kak.
0: Ampunilah dosaku ya Allah.
3: Diampuni insyaallah.
0: Iya sing janji tapi orang tepati itu nggak diampuni teteh. Iya.
3: Malam ini.

0: Oh, dua baris lah ya.
1: Mas Arman, makasih banyak ya.
0: Sama-sama, teteh baik.
1: Siap.
0: Amin. Terima kasih. Oke. Amin ya robbal alamin. Amin. Amin ya Allah.
1: Makasih, Mak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teh Cita-Citangdu yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari.

0: Okay, baik ya. Sudah. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Dan juga Kaporete.
0: Iya, betul sekali. Oh, siapa sih Gie?
1: Tebakan ya.
0: Hah?
1: Tebakan, iya.
0: Aduh, tebakan ya Allah, nyong kan nebak-nebak ya. Siapa Gie?
1: Wong Pandean.
0: Oh, Wong Pandean. Kepandean. Pandean sih siapa ya?
1: Ini lagi kambing lebu, ya.
0: Oh, sing sebut WA.
1: Iya.
0: Di si bapaknya Uya.
1: Oke.
0: Oh, iya wis oke, bapaknya Uya. Apa kabar bapaknya Uya?
1: Alhamdulillahirabbil
0: alamin. Oke, okay, bapaknya Uya penyanyi apa ki bapaknya Uya ge?
1: Apa ya?
0: Sedih.
1: Iya.
0: Oh, nggone Roma Irama.
1: Iya.
0: Oh, pedih. Roma
1: sing nyandak suarane
0: iya. Pedih Roma Irama. Iya wis ki kayane nyandek e. Ih gila ah. Durasi ini bisa luar biasa nemen. Iya bapaknya Uya. Kalem bapaknya Uya. Bapaknya Uya kapan-kapan maring Paramon bapaknya Uya.
1: Mau lewat
0: asli. Oh iya orang mampir gani.

0: Halo.
1: Alhamdulillah orang.
0: Orang ya Bapak Neuya ya. Bapak Neuya itu tetap
2: malam Bapak Neuya. Ya, Kang Arpan.
0: Yo.
2: Asik Bapak Neuya.
0: Yo, Bang.
2: Yang terus.
0: Bang Kecret, selamat. Kang Boim, tarik Kang Boim. Malam Bapak Neuya, Mbak Nia Bogares. Selamat malam Mbak Nia Bogares. Ya Allah. Oh iya nang Tegal.
1: Oh. Saya Mama Dea.
0: Oh iya iya iya iya iya benar-benar. Iya iya iya iya.
1: Mas Arpan, makasih ya.
0: Siap, sama-sama Bapak Neuya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ding-ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bapak Neuya yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, okay. Bapak ini di Arvan Pak ya, biar nanti dua lagi di sesi yang pertama. Manfaatkan di 6145477. Di sana halo Mamun.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Nyong kangen nemen garo suarane nyiratu. Iya, bisa nyiratu orang mlebu-mlebu sih ya.
3: Orang bis.
0: Iya,
3: perjalanan ya Mas Arpan.
0: Perjalanan.
3: Iya.
0: Perjalanannya siapa ge?
4: Selamat malam Mbak Maimunah.
3: Selamat malam juga. Kaman Parjo bareng
0: Dia jeng Ikmah ya.
2: Malam Nyiratu. Waduh. Orang Katon Mas Arpan Nyiratu.
0: Iya Bang Kecret, selamat malam Bang Kecret.
5: Wis mlebu Nyiratu Mas Arpan, wis terobati ya rindune orang Nyiratu.
0: Mama Alisa, selamat malam Mama Alisa.
6: Terima kasih tadi malam sudah hadir.
0: Oh, Dede Gani, selamat malam.
3: Iya, sering video callan ya.
0: Oh,
3: ya.
0: Halo, selamat malam Nyai Ratu, Teh Cita Citangdu, selamat halo, malam. Juga, ini perjalanannya punya Frankie Jen ya?
3: Iya.
0: Oh, iya Frankie and Jen.
3: Okay. Iya.
0: Oh, iya nyong.
3: Nyong pengen sing slow.
0: Oh, slow. Iya, yeah. Slow down baby. Ya wes ya. Oke, sebentar.
3: Malam Pak Bagio bareng Ibu Guru.
0: Oh, iya Pak Bagio wes nemen karo nyong Nyiratu. Orang mlebu-mlebu ya. Jarene nyong rokna bae lah kaya kowe ya wes.
3: Mentange kurang
0: ambek. Ya Allah. Ini berasa kayak menghadiri kondangan gitu ya.
3: Iya.

0: Okey. Jujurnya mirip denganku. Okey. Okey. Oh hey ho hey ho hey ho hey.
1: Iya.
0: Okey.
1: Terima kasih
0: ya
1: Mas
0: Arman. Ya, yeah, sama-sama Nyira tuh baik. Okey.
1: Ininya suaranya primen, lagu pop. Oh. Biasa dandut.
0: Temenan mirip ya, kata Kang Boim. Selamat malam Kang Boim. Temenan apa? Mirip, jarene mirip nemen suarane.
1: Oh. Kadang itu sih ya, kebawa ya karakter biasanya nyanyi.
0: Iya, kebawa suasana gitu ya Nyiratu ya.
1: Jadi aku bayangin lagi naik kereta.
0: Halo Nyiratu, iya. Mama Renggani, selamat malam Mama Renggani.
1: Malam aja.
0: Terima kasih salamnya Nyiratu Yuwatri kawasan iya, Suradeti. Oke.
1: Macam aja demeni wong sing ana wis ana waduh ana macam.
0: Ana bojone ya.
1: Iya. Terima kasih Mas Arba.
0: Iya, sama-sama. Oke, bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dupla ting-ting.
1: Ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Nyiratu yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Dan Balenstara Paramon, kenapa sih Mas Arfan kok kita harus pilih produk dari PT Denatur gitu ya? Wow, nih Arfan kasih tahu ya. Kenapa sih kan produk herbal kan banyak banget gitu ya. Kenapa sih aku itu harus pilih produk dari PT Denatur? Nah, yang pertama nih Balenstara Paramon ya. Bermutu tinggi dan 100% herbal alami ya, jadi tidak memiliki efek samping. Dan juga perusahaannya itu sudah berstandar internasional. Bayangin coba ya, sudah enggak nasional ya, tapi internasional, karena sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001 pada tahun 2015 tentang manajemen mutu. Dan juga sudah mendapatkan sertifikat halal MUI. Itu artinya apa? Semua produknya halal gitu ya. Dan juga sudah terregistrasi Badan POM dan juga sudah mendapatkan sertifikat higienis BPOM dan juga sudah pernah mendapatkan piagam dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dalam rangka minum jamu terbanyak. Mas Akil, Mas Arfan, aku OTW Paramon. Oke, hati-hati ya. Semoga sampai tujuan. Baik. Belakangnya Nyiratu silakan di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon. Yuhu merdeka. Madam Rengganis ya Allah.
1: Pengorbanan. Iya.
0: Emang lagunya kayak apa sih, Madam?
1: Iya.
0: Pengorbanan. Ngondisit. Pengorbanan. Ngondisit, Madam. Pengorbanan gunanya apa sih? Mancur apa Roma?
1: Roma
0: ya. Roma Irama. Emang pengorbanan duet ya?
1: Duet sama.
0: Oh, duet. Ya, coba ya ngoneset nyontak golet ini sih. Mama Alisa, selamat malam Mama Alisa. Sebentar. Oke, sebentar.
2: Medem lawase medem beke krungu suarane sehat medem.
0: Sehat medem. Oh iya. Wa Ato, selamat malam Wa Ato.

0: sing koplo. Ngono sih, ngono sih teko lati. Koplo. Oke, sebentar ya. Arvan cari yang koplo. Mana sih koplo sih? Karaoke pengorbanan. Oke, we coba ya.
1: Kandungan.
0: Kandungan. Ya Allah.
1: Ya kandungan, bukan
0: oh. Emang ada kandungan?
1: Ada, Roma.
0: Oh, ya. Kandungan. Koplo. Oh, ternyata gitu. Ya, we sing koplo ya.
1: Iya.
0: Oh, ya.

0: belajar nyong. Apa yang belajar nyong?
1: Istrinya hamil, lulus.
0: Lulus apa sih pan bucu sih? Emangnya ngomongnya pan bucu?
1: Ya betul.
0: Ah?
1: Tanya.
0: Kapan nyong ngomong Lin?
1: Tanya mengkayal
0: mah. Mama Ikma bahagia, Mama Frida ya. Ya gue ya, makanya, iya makanya dong urip di seriusi terus. Gue gadinya stres ya, madem ya.
1: Memang harus
0: saya. Iya.
1: Iya, benar.
0: Amin. Yuhu. Yuh, sama-sama. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang Mama Frida, tenang ya. Enggak harus punya anak itu bahagia gitu ya.
2: Harus saja kelalen dokasina ya.
0: Ya, nyong cukup dikasih dokasin ini bahagia ya. Iya. Ya ampun, astagfirullahalazim. Nyongki dosa beli ya dongen kayak kia ya.
2: Harus saja kelalen dokasina ya.
0: Iya. Kawin. Enggak mah gampang mah kawin mah gampang ya. Kawin mah enggak dimaring KUA ya kan. Dan kemana-mana tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
3: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda, alamat Pejan Kebumen. Saya mau berbagi. Jadi belum lama ini, karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali dan setiap minum 2 kapsul. Dan Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih, tapi alhamdulillah setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan Vimata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa Keboledan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Markesari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Yeah. Bisa minta pesan-pesan?
1: Hari dipanggil Pak Kacol, tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah, bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya, keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya, nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, 101.5 setara Paramount FM Tegal Dangdute Saporete Oncom Gondrong ya. Asmi Set ya. Aduh, au on requestnya Nana Bayi ya. Dia nge-request yang bari ya, ngkora muter oh. Ya wes, oke, okay. Orang papa ding, ya kalem. Jadi, sing laka-laka lagunya di request ngarepan bayi ya. Mau gampang tak goleti ya. Oke, okay, baik. 6145477. Kita lanjut lagi di kesempatan malam hari ini. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Dangdut Saporete. Anak-anak
0: bae legune ya, Mas. Iya, aku anak-anak bae ya, ya
1: tapi,
0: ampun.
1: Tapi ini kene jadi kapal, Mas.
0: Oh, jadi kapal? Kayak kue, ya Allah. Iya. Wes, oke, sehat Mbak Eka. Ganesha Jadul, selamat malam. Mbak Ina, kawasan Bumi Jawa, selamat malam Mbak Ina.
1: Iya Mbak Ina.
0: Oke, Mbak Eka mau nyanyi apa ini Mbak Eka?
1: Lagune. Apa ya? Suka sama kamu Mas.
0: Suka sama kamu. Suka. Suka, suka sama kamu. Ya wis, oke. Oke, The Baginda. Oh, nadanya sedang. Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Oke. Okay. Oke. Okay. Terlalu kembali tinggi jangan.
1: Ini nomornya ya.
0: Oh, apa?
1: Ya kembali ke nomor 77.
0: Oh, iya 77 baik. Ya ada seru sih eman-eman ya, baik ya. Ngondisit baik ya. Engko. Arvan te Ovin dulu yang ini ya. Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Sebentar.
1: Siap.
0: Cindy.
1: Ngondisit.
0: Singori suka sama kamu. Oke, sebagai ya. Version. Gening kam lebu ka. Oh.
1: Siapa sih
0: kue? Madam Rengganis ya bisa lah. Si.
1: Ya bisa lah
0: si, Madam. Si ngongkone Madam Rengganis bae sing mlebu apa pimen ya.
1: Ya pengen Madam bae dam.
0: Iya. Sing mau

0: waro waro waro. Ki Kang Aki lagi neng kene bae ke.
1: Apa?
0: Mas Aki lagi neng kene.
1: Oh iya.
0: Iya. Selamat malam Mas Arfan Wong Ireng, selamat malam Wong Ireng. Bareng sama Benia. Oh iya.
2: PK banyak, ada inisial C, ada inisial P, ada inisial
1: apa sih,
2: A, Alp,
1: A-I-O-E-O.
0: Dan cita-cita itu asik Mbak Eka. Oh. Kang Jenal Jahit suka Kang sama Jinal Erwin Jai. Tapi jauh. Oh,
1: iya.
0: Oh kayak kue.
1: Mama Pinja, Mama Dia.
0: Kayaknya enggak ya. Faktanya kayak kowe ya.
2: Kil, balik ke mampir, kil, dolan, kil.
0: Pangeran layang-layang.

0: Okay.
1: Semuanya.
0: Yo,
1: i. Mas Erwin.
0: Okay. Yuhu. Okay, sama-sama dubla ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat Mbak Eka yang ada di kawasan Tonjong Brebes ya, ya Allah. Aduh, ya wis, belakangnya Mbak Eka silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon dan Rute Caporet.
0: Iya, betul sekali. Halo, selamat malam Mama Ari.
2: Selamat malam.
0: Apa kabar Mama Ari?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, kemana aja Mama Ari gak pernah kedengeran suaranya?
2: Umroh.
0: Oh, habis umroh, masya Allah, ya Allah, ya wes. Oh, iya wes. Oke, Mama Ari mau nyanyi apa ini, Mama Ari? Nelongso.
2: Derita tiada akhir.
0: Nanti
2: ralnya di itu ya, Bante, ya ralnya ya.
0: Oh, derita tiada akhir ya, Ma. Sebentar.
2: Yang channelnya
0: siapa, Ma?
2: Hedon, Ma.
0: Yang
2: hedon. Iya.
0: Hedon mana si hedon? Tiang atau si Kak Jones? Oke, sebentar. Malam Mama Ari, Kang Yanto, kawasan Grogol.
2: Om Yanto, selamat malam.
0: Yuhu. Gening lah kaya ma. Derita tiada akhir ya ma.
2: Iya.
0: Tapi sing channelnya hedon kok lah kaya ma.
2: Ada.
0: Yang mana ma?
2: Coba cari lagi.
0: Ini Arvan cari adanya Vino, Asep, ANC, Legend, Ditiva, Dery. Hedon. Mana ya yang hedon?
2: Hedon car. Iya.
0: Coba ya. Ya, muncul lagi hedon car. Oh, ya Allah, paling dhuwur. Astaga. Ya Allah. Ya, nyos ngantuk apa ya, Ma?
2: Oh,

0: Oke.
1: Saya kata ibu lumayan lah ya, karena nggak ada pulsa. Bapak Nek Uya, selamat malam Mama Ari, nembangnya sedih nemen jari ini. Jari Bapak Nek Uya.
0: Iya, kon Warti mesti mulai terkenal kon ya. Iya. Oke. Oke, yuk Mama Ari. Oke, sama-sama Mama Ari. Jublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ari yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Ya, baik. Oke, di belakangnya Mama Ari, silakan yang mau gabung sama Arfan di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon. Halo, selamat malam. Aho. Mama Uli, apa kabar Mama?
2: Mama Uli.
0: Iya.
2: Kok Mama Uli?
0: Ya ampun, Mama Ardi.
2: Suaranya lagi.
0: Pantesan Mama Ardi suaranya lagi agak serak-serak becek ya.
2: Serak-serak
0: becek. Oke, Mama Ardi, gimana kabarnya Mama Ardi?
2: Lagi
0: kurang fit, ya Allah, semoga lekas sembuh Mama Ardi. Amin. Iya wes, oke. Mama Ardi, sebentar mah, nyerah tuh ngomong apa nyerah.

0: Mama Ari sing duwe kentang.
1: Oh, terlambat ya. Oke, malam Mama Ardi Bu Rini, selamat malam Bu Rini.
2: Selamat malam.
1: Oke, silakan Mama Ardi mau nyanyi apa ini Mama Ardi?
2: Coba. Tetap demen.
1: Tetap demen.
2: Iya.
1: Tetap demen. Oh, tetap demen. ETS. ETS, ETS. Tetap demen.
2: Dulu ini
1: belak ini
2: trending gitu.
1: Iya, kalem kalem mah, santai mah, santai mah.
2: Sebentar. Feedback ini.
1: Kurang kecil mah suaranya mah.
2: Iya,
1: besar. Iya, dikecilin dulu mah. Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Nggak terlalu sih mah, cuman ya barangkali mau dikecilin lagi nggak apa-apa. Tapi yang penting suaranya, musiknya kedengeran mah. Nah ini udah bagus nih mah, udah bagus nih.
2: Iya kedengeran.
1: Kedengeran ya, yowes, oke, siap.

0: Gimana, Ma?
1: Musiknya terlalu pelan.
0: Oh, coba Arvan cari yang lain ya. Musiknya coba-coba yang ini. Tetep demen. Oke. Sepira lawase tetep bae demen.
1: Agak batuk sih.

0: balik juga. Kepalanya pusing banget,
1: Bang. Oh, pusing jadi banget ya Allah.
0: Iya,
1: baik Mama Ardi. Yang paling sehat dulu Mama Ardi ya.
0: Iya, benar.
1: Oke, Mama
0: tapi
1: Ardi.
0: Masuk alhamdulillah enggak masuk ya? Enggak apa-apa.
1: Iya, alhamdulillah masuk ya, alhamdulillah enggak masuk ya enggak apa-apa. Monggo Kang Akil. Tarik ya Kang ya, itu Kang. Kang Akil Mama. Lagi main ke sini nih ke Paramon.
0: Siapa?
1: Kang Akil.
0: Oh. Ya udah salam buat semuanya tadi.
1: Baik,
0: ya.
1: Siap Tete. Mama Ardi.
0: Ya,
1: oke. Yo hi.
0: Okay.
1: Siap yuhu.
0: Ya,
1: Okay, baik. Siap.
0: Terima kasih banyak.
1: Okay, sama-sama. Jublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju lagi Kang Akil.
2: Langsung.
1: Lagi ya, enggak apa-apa. Tenang aja. Masih ngos-ngosan. Masih ngos-ngosan.
2: Belum persiapan.
1: Oh, belum persiapan. Yo wes ya. Jarene anuk lagi persiapan nih, Siti. Yo wes, oke. Okay. Di belakangnya Mama Ardi, silakan di 6145477. Halo, selamat malam Sara Paramon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan Dute Saporete. Oke. Okay.
3: Halo Mama
1: Frida, selamat malam. Alhamdulillah. Mama Frida.
3: Jadi kemarin sudah susah banget.
1: Susah banget, Ma. Ya ampun. Yes. Astagfirullah. Ya wis, sehat ya, Ma?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, okay. Mama Frida mau nyanyi apa ini?
3: Keranda cinta ya Mas.
1: Keranda cinta.
3: Iya,
1: keranda cinta. Cinta biasa keranda nih ya.
3: Iya Mas.
1: Kayak gue ya keranda cinta.
3: Wah.
1: Iya kon Wartiem, kon Wartiem kon terkenal men Wartiem ya. Ya Allah gara-gara telur asin ge ya. Gadine terkenal men. Wingi terkenalnya apa? Monas rubuh ya. Saya ki terkenalnya ndok asin. Ya wis oke. Okay. Iya.

0: Okey, udah selesai ternyata ya Mama. Cepet sekali. Okey. Yuhu, sama-sama Mama Frida, baik. Okey. Amin, ya Rabbal Alamin. Tublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Frida ya. Okey, sebentar ya. Tes, sudah dengar? Enggak, suaranya Arvan dengar enggak di situ? Di
1: enggak
0: ya? Mana sih ini ya? Oke, kedengeran? Halo. Udah kedengeran ya?
1: Ya.
0: Oke, Kang Akil, mau nyanyi apa Kang Akil?
1: Apa ya?
0: Delima.
1: Yang di sini ya, semule.
0: Itu duet ya. Oh, yang ini.
1: Ya.
0: Oke, sebentar. Oke, Kang Adi. Ini juga sensitif kok. Nggak usah dekat-dekat juga bagus.
1: Bismillah ya.
0: Bismillah. Oke.

0: Terima kasih, terima
1: kasih.
0: Oke. Jadi Pak Panyawer, Cer.
1: Oh, Panyawer. Sahabat sing Panyawer,
0: Wapir. Baila Tower.
1: Oh, Baila Tower. Kirim WA-nya Mas Ari wis di foto Yuatri. Mas Arvan tolong. Oh, kayak gue.
0: Wis weru nyok.
1: Oh, wis weru Kang Akil.
0: Wis weru kowe ne maksud dhewe aneh.
1: Oh, ya nek sih. Oh. Kang Akil baca yo Atri ya. Oh iya, Kang Akil ora beda aduh karo Caca Handika jarene Mbak Am Kembang. Iya, Mbak Am Kembang ya. Oh, oh. Iya wis, oke. Okay.
2: Mbak Am Kembang, selamat sih.
1: Selamat ya, malam. Selamat malam Mbak Am Kembang. Oke. Okay. Oke, Mbak Am Kembang ge.
2: Oh, iya, iya.
1: Ya, katono ya. Oh, tekene katon KB. Om Kasnuri, selamat malam Om Kasnuri. Baik, terima kasih Kang Aki.
0: Ya, terima kasih sama-sama.
1: Oke, duplak ding-ding.
0: Jos.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Akil yang sudah langsung hadir ya ke studio Setara Paramon FM Tegal. Yang mau kesini boleh gak Mas Ron? Boleh, silakan ya. Pintunya Setara Paramon FM Tegal terbuka untuk balin Setara Paramon ya. Baik, di 3, 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Selamat malam para para mondang gede laporan teman-teman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat,
1: alhamdulillah sehat ya Allah. Kayak lemes temen sih ya. Kenapa?
3: Ya lemes sedikit ketenan uang kaya.
1: Oh, oke, dengan siapa sih dongenin?
3: Ya ketenan sih seneng itu.
1: Oh, oke, dengan sih bisa.
3: Ayam campur ceker ya berarti ketenannya kue.
1: Oh, kayak kue. Ya ampun.
3: Ketenan dok asin.
1: Oh, iya nyong ketenan dok asin. Iya bener.
3: Lampinya terpaksa mas.
1: Terpaksa aku lakukan. Terpaksa nggone siapa? Roma Irama. Oh iya wis Roma Kang Akil diundang ke
3: Kang Akil.
1: Iya hebat ya makanya. Bayo kue kan dong nyanyiin kenep ya. Suaranya menggelegar kayak gue loh. Nah kayak gue ya kan.

0: 477 ada siapa di sana? Arvan coba buka kembali. Oke ya, halo selamat malam Stara Paramon. Oh belum masuk jadi. Oke, Kang Akil guyang-guyu oma. Oh tak kira guru masuk apa nih ngonong ya?
1: Dia nyanyi di situ baru keturun lali.
0: Iya.
2: Mas Amat.
0: Oh Mas Amat Kang Bani Dasma selamat malam.
2: Sedih sekali lagunya.
0: Oke.
2: Memelas.
0: Oh. Yo, oke. Mama Lani mau nyanyi apa ini, Ma?
3: Apa ya?
0: Malaysia kan, Malaysia kan, Ma? Malaysia, Ma.
3: Oh, lagi waktu.
0: Oh, nanti itu. Hah?
1: Nyumpi lagi waktu,
3: Ma.
0: Tinggal mimpi. Oh, emang ada ya Betaria ya? Oh, tinggal mimpi. Oh, iya ada ternyata ya. Iya, nah kan Kang Akil berarti dong pan nyanyi mana baik Kang Akil ya.
4: Selamat malam Mama Lani. Nembang bae mau ngelarangan kurang ese.
3: Ya beda oh.
0: Ya ampun. Oh, ya wes oke Mama Lani.

Okey, siap. Okey. Yuhu. Okey. Sama-sama Mama Lani. Nakula baik. Turu. Mas. Iya, guys. Tu belak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Berarti sekarang di 53. Mana 53-nya? Oke, okay, Barista Paramon gitu ya. Ya wes. Oh, ini yang Arvan matiin dulu. Oke ya. Oke, baik. Dan balik Setara Paramon, jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dan yang mau gabung sama Arvan melalui SMS atau juga WhatsApp, silakan bisa dikirimkan ke 085

0: Baik, Saradu 1.5, Setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete. Sekarang sudah jam 21 lebih 42 menit waktu Setara Paramon FM Tegal. Artinya apa? Arvan harus pamit ya. Ketemu lagi sama Arvan, insya Allah besok ya. Jam 10 sampai dengan selesai. Mudah-mudahan ya, besok tanggal berapa sih? 12 ya. Oh, aduh, mepet teman pan akhir bulan ya. Oke, terima kasih atas segala kebersamaannya dan mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan dan mohon maaf juga untuk Badan Sara Paramon yang belum bisa masuk karena memang waktunya terbatas ya. Nanti bisa sama Kang Bawor bakal ngelanjutin lagi di Sara Paramon suka-suka ya. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih buat yang udah ngedengerin Sara Paramon FM Tegal dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan. Rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan. Habutol. Obat.
1: Anda bisa mendapatkan

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Paramon FM Tegal dan Rute Saporit. Baik di Paramon Suka-Suka season kedua, di edisi Minggu 11 Oktober 2026. Ketemu sama Power Sing Sobaktor EJKV. Bagaimana kabar balanya Saudara Paramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun untuk nyeleran bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Ya, sekedar tiap salam sedol-sedol ya. WhatsApp SMS online 0852931998. Baik, tadi ada Cinta ya, Eri Susan. Mengawali jumpa kita kesempatan malam ini ECKWR. Baik, untuk balik Saudara Paramon ya, mohon maaf ya yang sudah masuk di season pertama, kasih kesempatan yang belum bisa masuk di season kedua ya. Ya paling 4 orang ini ya, silih saling ngomong dan kepenak. Baik ya, rupanya sudah digabung 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Paramon.
1: Dangdut Sepore.
0: Naman-naman
1: Plake Seporete.
0: Ya kudu
1: Martine Seporete.
0: Ecekewir.
1: Ya Cakang.
0: Alhamdulillah berkah, suara terginas iso tuku beras.
1: Berangnya akas suara.
0: Akas lah.
1: Akas.
0: Yo.
1: Ningen di Kang.
0: Miki pertemuan DKK yang larangan.
1: Oh. Pentol ya.
0: Pentol lah.
1: Bisa nih orang diajak-ajak.
0: Ya, diajak wae ora bakalan mono.
1: Iya ya.
0: Mesti umum ke.
1: Iya benar.
0: Siapa saja yang mau datang monggo.
1: Aku nyanyinya apa ini ya? Apa sih? Apa sih tadi udah inget ya? Tanda cinta Kang.
0: Tanda cinta. Oke. Okay. Ya.

0: Assalamualaikum, selamat malam Upok Happy.
1: Kang Kasnuri, selamat malam.
2: Oke, tar dulu. Taruki tanda cinta. Tanda cinta.
1: Ya, tanda cinta.
2: Asih Maggie Jet. Maggie Jet.
1: Ya, yang koplo enggak apa-apa.
2: Maksudnya tanda jet, anu tanda cinta sing dangdut.
1: Adanya Maggie Jet.
2: Maggie Jet, ya ana sing koplo.
1: Ya, sing koplo.
2: Mesenane koplo iya suwe ya 8 menit.
1: Iya.
2: Ya senengane sing suwe. Ya.

0: siap.
1: Ya udah. Salamnya buat semuanya aja.
0: Yo, siap monggo.
1: Dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Yo.
1: Ya, spesial buat Mardi Turangi.
0: Yup.
1: Ya selalu panjang umur,
0: amin.
1: Rezekinya.
0: Amin, insyaallah.
1: Mudah-mudahan selalu jadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua.
0: Amin.
1: Berguna maupun nusa dan bangsa, jadi anak yang soleha.
0: Amin.
1: Nantinya mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya.
0: Amin, ya
1: Allah. Buat Bawor, ya dilancarkan usaha.
0: Amin.
1: Super spesialnya buat seseorang
0: Uleyum
1: yang jauh di sana,
0: dekat di HP.
1: Di market, dekat di HP. Gini ngerti
0: lah. Ya ngerti lah, pernah nom.
1: Iya, tak tunggu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jok.
0: Ayo ada Ubo Happy yang ada di kota kecil Salem, yang kota yang begitu damai, dingin, diterpangin keumbang. Selamat malam ya, di sana ada Pak Jitoro, ada Pak Surip ya. Sama saja yang ada di kota Salem. 6145427, halo, assalamualaikum, selamat malam, setara Pramod.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini sarang
2: siaha, yuk. Lepangin.
0: Mohon.
2: Sarang Saraswati.
0: Saraswati di mana, Kawit?
2: Abdi.
0: Mohon.
2: Di mana itu?
0: Di mana? Di atas bumi, di bawah langit.
2: Sanes.
0: Sanes.
2: Di Paninggaran.
0: Oh, Paninggaran. Nah, nyampe Paninggaran segala.
2: Ayanya.
0: Tepi-tepi itu yang Paninggaran mengiring nang Pekalongan Selatan itu.
2: Oh, tepi-tepi.
0: Oh, tepi-tepi.
2: Aduh, jaket tepi mana?
0: Tepi-tepi.
2: Di Bulagamba, wala.
0: Oh, di Bulagamba. Lah anak Bulakamba tuh Brebes.
2: Ada jaketnya.
0: Ya, itu namanya Wartim, itu ikutnya Bulakamba, Wartim.
3: Pekalongan. Selamat malam, Mr. Meyek. Kabar sehat.
1: Halo, Om Meyek. Sehat dong.
0: Paninggaran itu Pekalongan Selatan itu. Itu Kecamatan Paninggaran.
1: Jauh tuh ingatnya.
0: Nanti itu bisa ke Banjarnegara.
1: Kacun tuh enggak, ek
0: dengan mawar bodas. Iya,
1: mawar bodas. Bukan
0: ayah. Iya, tapi mawar bodas yang model itu, waduh.
1: Ayun tuh, di Paninggaran.
0: Ah, di desa mana, ayah nama lah, alas itu.
1: Alas robohan.
0: Ketak karet.
1: Ketak karetnya,
0: dulu. Iya,
1: Iya, kok. Iya, ada kendangnya, Mas Bawor.
0: Iya.
1: Pelak.
0: Ya yang model kayak dulu itu loh, kok hilang ya, loh langsung yo. Ampun, tahu-tahu hilang kemana? Padahal kita juga nggak ini. Yo, yang belampak.
1: Karena gambar gendangnya pasti.
0: Bajidor.
1: Ya sebagian lah.
0: Oh, bagian bajidor.
1: Yang penting anak gendangnya ya.
0: Ya anak bajidor kan kena gendangnya.
1: Ingat gendangnya Om Erik ya.
0: Yo, yang model itu enagen loh, yang model yang kemarin waktu itu.
1: Durung terpenak dirinya.
0: Iya, Chan. Iya. Iya, Mas. Udah tidur.
1: Yo,
0: halo, Mas.
1: Omeyek, nyari luar modan, Kak.
0: Iya. Pekalongan. Pangindaran.
1: Pangindaran, Jok.

0: Allah ji. Yo. Cai boy na cai boy tinggal seutik.
1: Tinggal seutik. Seutik sama magri. Bye.
0: Ya.
1: Iya. Yo.
0: Yo. Jalan setapak ngaji cucu hijilan bulu ala yo
1: tukar

Σαν Μέγεκ.

0: Ayo serakin. Rasa capek nah. Sebab ayah no dituju.
1: Jodoh gelap, tak bisa kesiuhan, tak jauh awak rancu.

sukan teak yo. Dasar kumat, babor kumat. Allah. Eh.

0: knowing.
1: Pikiran kipanya kiteun.
2: Pikiran kipanya kiteun.
1: Asik. Ya. Utut heula.
2: Utut heula.
1: Tapi poinnya tinggal seutik.
2: Waduh,
1: maghrib ya. Nanya tinggal seutik.
2: Apalan.
1: Ya, kaciri dari dia.
2: Orang tidak habis maghrib, tadinya mah pot, jadi bening.
1: Kayak gitu. Saya capek bener ini nih, Lani.
3: Sambet ke Taman Karisma Kumat.
1: Jadi Lani, jadi bawa ke sambet di Taman Karisma. Nyiratu.
2: Jemlem.
1: Aduh.
2: Duwe kan bawa jemlem, aku nggak bisa lah.
1: Iya.
2: Buat itu siapa? Tong Parjo ya?
1: Yo.
2: Kerap mendekat Tong Parjo.
1: Yo.
2: Ini mah
1: gerimis
2: Mas
1: Bawor ngilang. Gerimis ya, di sini mah belum tadi.
2: Iya, belum ada.
1: Kalau mendung-mendung tuh ya ada.
2: Sudah ada
1: mendung. Justru cuaca yang bini yang bikin penyakit cuaca ini.
2: Nah, itu.
1: Agak panas saya tadi.
2: Badannya meriang lagi. Mumpung lagi meriang lagi kayak gini.
1: Nyonta meriang, bener meriang. Merindukan kasih sayang.
2: Jen.
1: Iya, Jen. Oh. Dasar
2: itu cuma penyakit itu.
1: Iya, gue dasar penyar kentir.
2: Penyakit meriang merindukan kasih sayang, penyakit harus ketemuan. Ya, salamnya buat Mama Uli ya.
1: Iya, Mama Uli.
2: Mama Parjo. Mama Frida.
1: Iya, Mama Frida.
2: Frida apa Frida?
1: Free,
2: iya.
1: Kalau yang Fir itu sudah meninggal.
2: Iya, Om Fir.
1: Iya, nama Frida itu yang di Kali Bakung.
2: Iya, pernah ketemu. Terus buat kita Citang tua, seturu.
1: Wah, wow, wayah kita kerek.
2: Oh, kerpanen iyo, kerpanen non.
1: Tanggal?
2: Gadung.
1: Oh, gadung.
2: Gadung ya. Enak kita gadung.
1: Iya, gadung kan di keripik itu,
2: biasanya. Iya, ulah baca yang kena meyeng.
1: Iya.
2: Iya, kalau kebanyakan meyeng gitu.
1: Iya, tapi kalau saya tak, kalau namanya pipik gadung tak nggak bakalan ya.
2: Nggak bakalan ya.
1: Nggak bakalan makan lah, karena trauma masa dulu masih bocah angon.
2: Oh, zaman dulu mah iya bener ya.
1: Pernah mendem gadung, waduh.
2: Rimbung.
1: Iya.
2: Ala-ala dari kecubung.
1: Iya, oh, bener-bener.
2: Hari memarengganis mah mau apalin. Nggak gadung lah.
1: Apal dan mana-mana.
2: Apal. Ya sahamnya buat sahamnya aja ya
1: Mas. Oke, siap.
2: Arek utut dulu.
1: Ya utut dulu. Iya. Yeah.
2: Biasanya buat Mas Bawor ya.
1: Oke, okay, makasih.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Oke.
2: Ya wis ya Mas Bawor ya.
1: Oke.
2: Okay. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dobla cincin.
2: Jus.
1: Atur nuwun Alois, Syara Abah ya no di Banyuning Kuningan ya. Selamat malam yang ada di Kuningan Kasadayana, ya di dataran Sunda. Ya 52888 halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramod.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tuh dia siapa orang?
1: Teman.
4: Ya Allah.
1: Ya Allah. Setelah mangan sedepan akhirnya malah ya tiba neng bawur.
4: Lakon.
1: Pat mau.
4: Lakon.
1: Lakon
4: sedepan.
1: Iya, lakon sedepan mak telegup.
4: Anane kelapas biasa nata.
1: Iya.
4: Iya.
1: Yo tambah-tambah.
4: Sedep nemen.
1: Iya. Ade.
4: Oh, macim-macim.
1: Itu kayak kue.
4: Makan
1: macim-macim.
4: Barang nang kana bisa kayong.
1: Iya. Alhamdulillah nemen ya.
3: Lakon mangan bareng Mas Daim.
1: Wek, lakon bareng Mas Daim.
4: Mama Lani. Yang wis
1: nang kono kabeh nikmat. Iya, nikmat nemen. Walaupun ora bangsane sing daging-dagingan tapi nikmat.
4: Nikmat. Oh, nikmat juga sing ati.
1: Nah,
4: Artinya kayong seneng. Iya. Kayong nikmat. Wong ngopi perengasane kayong sempet. Padahal pirang jam. Jam pirang 10.
1: Iya.
4: Nanti jam 2 pirang jam.
1: Iya. Lumayan noh. Rolas-rolas petang jam.
4: Petang jam. Ya, kan ada setengah jam.
1: Iya.
4: Tapi kan berarti sedap betah kayak kowe.
1: Iya. Kang Daim mau mampir di studio ya?
4: Mau mampir.
1: Oh, ada masa harapan ya?
4: jalur ngulon
1: mau ngulon bener
4: mampir mampir neng kandangnya kayaknya nggak
1: jauh. Oh kandangnya kayak ngapa? Kandangnya power, kandangnya yeah. Power.
4: Aduh. Ya sisan saat jalan mana?
1: Iya sisan bener.
4: Kembalikan aku kiri.
1: Yo,
4: ke kawasan
1: Mejasem.
4: Kaladawa,
1: Kaligayam.
4: Kaligayam. Wilayah wilayah Kayuratan semangatnya Anyar Maning.
1: Anyar Maning ya bener.
4: Kayak Kang Kiin apa semangatnya Anyar Maning.
1: Iya.
4: Ya. Penantian Kang.
1: Iya. Pak Ketret jaluk nomere sampean Kang Daim aku ora duwe soale.
4: Wein
1: ya.
4: Iya. Untuk Kang Ketret mau ya yang ngomong HP lu tak ke Kang yang lain
1: kowe.
4: Iya Wein kowe Kang Ketret.
1: Yo karo ke penantiane Mansur.
4: Mansur.
1: Bener heeh.
4: Iya. Kowe karo Kang Piki
1: sama
4: Malane.
1: Iya bener.
4: Kang Ketret. Kang Jojo.
1: Yo.
4: Dule kowe karo Mama Ikma.
1: Wah, be.
4: Pak Yunel.
1: Iya.
4: Pak Yu pun di karo Kang Teh.
1: Oh iya bener iki urung ana sendal-sendul iki mbuh ge.
4: Urung ana sendal-sendul.
1: Mungkin kadang-kadang biasanya wis nang Tanjung nang ngendi kaya gue.
4: Iya, wingi ten nang Tanjung. Iya, ya kepokan.
1: Sabune adine sing kota Iwan balik sih jadine rada
4: biar ada penyambutan
1: kaya. Iya bener.
4: Iya.
1: Iya
4: gue Kang.
1: Oke.
4: Takut tembang kaya ngapa.
1: Iya. Burini Pak Pramudiono.
4: Pramudiono, sukun dialu.
1: Niratu.
4: Niratu, sukun dialu.
1: Alos.
4: Alos. Langkas Nuri.

0: Bos. Yuwatri.
1: Kang Sarmuji.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Iya, Kang Sarmuji.
1: Yuwatri.
0: Iya.
1: Lagi dolan.
0: Lagi ngitung duit. Iya, laris manis. Iya. Nih, Bekasi.

0: Kang Yanto di belakang di Pasarean.
1: Iya, selamat malam.
0: Ya, yang datang tadi.
1: Iya, Mas Bino ya. Pasarean.
0: Iya.
1: Jadi mau nembak engkau.
0: Iya. Ah, iya benar gue.
1: Kecret.
0: Iya. Bateri pang kecret.
1: Monitor terus Kang.
0: Iya.

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nomor jenengan sing burine 9213.
0: 9213. Bunyok lalen kowe. Yang kotak kowe wis.
1: Ya engko SMS
0: men. Sampean iya.
1: Iya, oke.
0: Nomor sampean yang gane ana sih kaya kowe.
1: Eh, iki ki sapa? Yo kaget lagi bubuk tangi krungu Kang Daim nembang.
0: Apa Kang?
1: Kang Parjo.
0: Oh Kang Parjo.
1: Iya.
2: Selamat malam Kang Daim, Kang Bawor, ke penyanyi legendaris asli Kang Daim.
1: Oh lah yo.
2: Baik mien, suaranya si enak plekenye sang anu Kang Bawor ya.
1: Yeah.
2: Kayak kayu ne kemelotak suaranya.
1: Kayak kayu ne kemelotak.
0: Apa Kang?
1: Kang Adiansa Bapak Kang.
0: Kang Adiansa.
1: Iya benar.
0: Ada ngalem yang ngajak kerungu Kang Adiansa.
1: Iya, ngalem utile bodong.
0: Lah nyok ngomong
1: ae tak cangkul ilat ae kok. Iya, sing ilat.
0: Sing Kang Adiansa. Semoga melu terhibur.
1: Iya, pengen gitu. Iya.
0: Ya rane bahagia.
1: Ben kalau yah men iki memang hiburan sing ngirit iki ya ning radio ayo kowe.
0: Iya, sing wingi kae sing dina mau awit esuk awan sore kayong pikiran manteng.
1: Iya.
0: Ya rane iki dikendok
1: kendor ya. Iya.
0: Dina ora manteng nemen kaya kowe. Dadi engko kok tur kok tenang.
1: Penak.
0: Nek kok mikir maning
1: kok maning isuk maning apa ayo kowe.
0: Isuk maning simpan dirancang apa.
1: Iya.
0: Kalau kayong katon pajang kabe kaya kaya
1: bener. Bener.
0: Iya, teng dijaluk ya pada-pada kabeh pikirane.
1: Iya.
0: Ya sar Mama Dia napa mau ya?
1: Yo Mama Dia Kang Agus Boiler.
0: Mama Dia. Jadi Mama Rizki
1: apa? Mama Rizki ya tiga jada gaul.
0: Iya, tiga jada gaul.
1: Iya.
0: Beli mau singkat apa ya? Kang Sipan dan Kang Acong ya.
1: Singgi Kang Udgal, Kang Acong rata ke Kang Arna Risan.
0: Sing mau sing lah nyok kalian maning ya. Nembe mau siapa ya? Sing kepandean wong
1: loro
0: sing gawa. Siapa,
1: oh, bapak ini Uya karo mamane Uya.
0: Bapak
1: ini Uya karo mamane Uya. Iya.
0: Yang wis rasan bahwane ora salamine.
1: Iya, ora penak. Dan bapakne karo omongane jenenge.
0: Karo apane kae ya?
1: Iya,
0: sama dolen ngarani jajan apa kae?
1: Iya, apa kuwi mbol ali maning.
0: Ya wis rasan
1: bahwa ini
0: salah
1: iya
0: salah gede
1: iya salah gede iya. Bapak Nuyang yang geriah ini kita wis ngeleker nih
0: wis turu
1: turu
0: oh ya wis
1: karena gerana lemburan wulu ya urung turu
0: nembe ya
1: iku ya saksio karo Boim
0: ya kalau Kang Boim
1: iya saksio
0: kita kayak monitor Kang Boim karo Yuk Asun
1: iya bener
0: yang kayak monia laka lemburan aja tetep kasih betamelak
1: gue bukan ngosek ya.
3: Malam Kang Taim, ya Kang Bawor.
1: Weh.
0: Siapa Kang?
1: Kang Kecret.
0: Kang Kecret.
1: Iya.
0: Oh kegenungan kok Kang Kecret.
1: Iya.
0: Padahal mau disuruh nyong lah Bora. Arti ngeproki.
1: Iya kayak gue.
0: Ya seorang maido.
1: Urung pernah ketemu-ketemu ya lagi. Nanti kiye.
0: Sekarang mau nih ketemu ngonong ya. Udah benda benyong dia aja. Paling ngeproki kayak yang kerep.
1: Kerep tuh banter kayak gue.
0: Banter. Kerep banter. Ya wis salamnya ke KPP ya Kang ya. Iya. Semoga penyiar sehat selalu.
1: Amin.
0: Dengan jam loro ya.
1: Ya, sanjo ge. Nengir di pasokan jam loro dan zaman grup kalong gemian isi anak tak iya wani
0: iya masih kebarang
1: iya
0: ada saya kini dalam keadaan
1: soalnya kan gemian tak urung begitu paling apotek pirah aula ya
0: iya ya wis paling ada kesandak api
1: iyalah kayak gue
0: matur suwun assalamualaikum
1: waalaikumsalam dumla cing ayo ada Kang Daim yang ada di Bedug bersama Mama Ana ya, yang semua yang ada di Bedug ya. Ada Pak Sahrul ya. Ya Kang Untung, Kang Udin. Ini Ayam, ini Ali ya. Semua saja yang di Bedug ya. Ada di Pegirikan, Pegiringan dan Pecapian. 6145477 walau assalamualaikum. Selamat malam setara para bod.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Desa Koretek.
1: Teman-teman. Cikiwir.
4: Lagune sesal mas.
1: Sesal. Ini Papa HM ini sendal-sendal ini maring di Papa HM.
4: Tumben ya
5: gitu ya, ya.
1: Tumben
5: oh, oh. Ada yang nembong sekayong kaget
1: gitu. Kayak kue
5: anak teman siapa
1: gitu. Oh siapa gitu yang ini ya. Iya Daim
5: buat ikan darah manis ya.
1: Yop
5: Nung Ikman, Nung Bibin ya, Nung Mia.
1: Oke.
5: Mas Nung Mia.
1: Iya siap.
5: Nung Ireng ya juga ya.
1: Yuk.
5: Terus buat Mama Imuna ya. Mama Arti.
1: Yuk.
5: Halo,
1: Oke, Cuk Emi. Arti kayaknya wis turu maning. Aye, mau tau tetep demene ta ya ngosek.
5: Oh, lebur masalah.
1: Lebu ya. Tetep demen. Kang Mas.
5: Apa Mas?
1: Nok
5: Ikma. Oh, Nok Ikma. Dapat malam.
1: Asik mau penyari duet. Ini.
5: Bangket seret
1: ya, bangket seret
5: banyak uya, memangnya uya.

0: halo.
1: Bater. Ya,
0: namanya Mas Numpa. Ya, laki ngitungin duit ya.
1: Boleh ngitungin duit.
0: Iya, laris manis. Laris manis Tanjung Ikim pol.
1: Ya, laris manis ya, pasti.
2: A Jojo, pisane nembenging glayem si Ajo.
0: Lagi tangi

0: Kang mah iya. Oh padahal berang menit ke. 5 menit second 5.
1: Apa menit
0: wis pentol lo.
1: Iya
0: wis nang iya. Kang Mas to black.
1: Ya mau ikman bang ki cuma ada rampung.
0: Oh.
1: Ya tadi balik.
0: Oh kayak gue.
1: Pada balik sih ya. Itu balik wis. Ya ratu tuh kena ge bang ki ya.
0: Oh iya kayak gue.
1: Walaupun ada suara tuh nembang ki yang sih ya.
0: Terus jasanya bertang itu uru.
1: Iya. Ya selama UKP ya nak.
0: Oh iya. Balik
1: tanah Paramon.
0: Iya.
1: Sehat ya. Spesial konsumen power ya.
0: Terima kasih.
1: Bukan dah terlalu.
0: Amin amin.
1: Super spesialnya buat Nokima.
0: Nokima.
1: Terima kasih ya mas.
0: Okey siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dublak cincing. Iya baik deh. Jojo ya yang ada di Desa Karang Malang. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Desa Karang Malang tentunya. Baik ya, setelah ini nanti ya yang session pertama monggo silakan masuk ya. Ini ada yang mau nyawer maning ya. Ada yang mau nyawer power ya. Di sini di batas kota ini.

Masih rekening yang lama ya. Masih rekening yang lama. Kan rezeki kan gue kok ngendi. Iya. Jalur kok ngendi ya, Pak Jo.

0: Enggak sari sambun dalu nginjang mimpin upacara nggih Bu Kepala. Cocok nemen ya lagu ini Mas Bawar. Nah, kita bener-bener tahun 1999 ya. Kau menangis di pangkuanku itu nyata. 1999 nanti seperti ini bilang tahun coba ini. Ini permintaan dia ya, beliau ya. Ini pakai streaming ya. Mungkin gak usah ngoturu Kang Parjo ya. Ya kadang-kadang denger lagi nyantek itu beliau juga sok monitor. Gue kayak langit jingga berarti kayak gue. Tidak dia apa hari tapi denger lagi nyantek mungkin. Ya segala sesuatu yang cuma perjalanan ya. Kita berharap kita merencanakan Allah yang punya keputusan. Disitulah ya kita dengarkan yang ini dulu. Nanti setelah itu yang session pertama monggo silahkan masuk ya. Monggo untuk Balenstar Paramon yo capcus.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto.
2: Halo pendengar radio Sara Paramon FM Tegal. Ini Bawor kebetulan COD dan silaturahmi ke daerah Mintalagen. Ini pengguna Habuto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, niki kali sinten nggih Bu panjenengan?
3: Ibu Utamaro.
2: Nggih, alamat?
3: Alamatnya Jalan Cibiwung, RT 1, RW 9, Kelurahan Mintalagen.
2: Nggih, Kabupaten Tegal. Nggih, Ibu, saderengipun mengonsumsi Habutop, napa keluhan Ibu?
3: Keluhane Bawen patok, patok biasanya nginum obat. Niki mboten nginum obat, mantun nginum Habutop.
2: Sampun telas pinten Ibu Habutope?
3: 16.
2: Wih, hebat nemen ya, 16 botol nggih. Ini untuk pendengar radio nggih. Ini Ibu sudah habis 16 botol. Jadi setelah minum atau konsumsi Habutop pripun yang diraos?
3: Diraos tidurnya enak, maaf ya enak. Batu kan boten pada pusingnya dapat sembuh. Kepada sedoyo, alhamdulillah ya Allah. Kulo paringi sehat mali niki. Jadi pak, nak kulo tak singgal.
2: Nah ini pendengar, ini ibunya sudah habis 16 tapi yang dirasa sudah mulai ada perkembangan kesehatan. Tentunya di kesempatan itu ibunya sudah ada perbedaan bersama keluarga. Matur nuwun nggih Bu, niki testimoni Bawor ya dari Radio Sara Paramon FM Tegal kanggo panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat ramuan dari Arab yang

0: Apotik Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotik Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotik Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, kembali ke 101,5 Setara Paramount Tegal dari Desa Pariting. Ya, selamat malam ya Bunda Cici bersama Novia yang masih setia monitor ya, yang ada di Danawari ya.

0: Okey.
1: Mama Hikmah. Empat sekawan. Ikadara manis.
0: Yo.
1: Madam, tor madam.
0: Okey.
1: Mama Lani, tor dekaninya. Terima kasih.
0: Yo. Okey.
1: Ya TMI, tadi nantu.
0: TMI wayah ini tau wis. Yo, meleker CMI wayah ini.
1: Iya.
0: Tapi dulu tau, panu tukang begadang dulu tang.
1: Iya.
0: Sekarang beda, nggak tahu tuh.
1: Pak Ari, Marisa, dan Mama Ani, Mas Nori, Pak Kapitin, Yelpil, Wur Akil, Pak Alpurkon. Mama Ardi.
0: Yo, melek kak nyong si madam.
1: Iya, beres
0: kok. Madam.
1: Jangan-jangan mas, soalnya mas.
0: Iki ya?
1: Ya, betul.
0: Kasnuri.
1: Ya. Kasnuri. Selamat malam.
0: Kang Teddy Dewi Kunti, malam.

0: kuwi ya. Ya para motor muncul nek rung dipateni.
1: Iya.
0: Iya.
1: Halo KPP ya, Mas.
0: Oke, okay. Kang Doli.
1: Iya, Kang Doli. Iya. Untuk Kang Doli. Ya spesial nggak Kang Mas Baur ya.
0: Okay.
1: Corona panggil selalu ya.
0: Iya, makasih. Ya,
1: sering sama Mas Erwin. Iya. Semoga selalu sehat.
0: Amin, amin.
1: Makasih, Mas. Assalamualaikum.
0: Yuh. Waalaikumsalam, Dumbla Dincing.
1: Yo.
0: Pai ada Eka Tonjong, selamat malam Tonjong Linggapura, Bumi Ayu. Ya ada di Pekuyangan ya, Mas Erwin sementara di DKI ini ya. Pai 6145477, assalamualaikum, selamat malam Setara Prabon.
2: Waalaikumsalam Setara Prabon FM, Nyalute Sapor.
0: Naman, Ecekewir. Ada apanya sih karaoke? Ada.
2: Mana ya?
0: Yo, apanya sih?
2: Macan Rengganis. Martin.
0: Mm-hmm.
2: Mas Tain ya.
0: Yo, pues.

0: pagi. Yo, oke, Ratu ngomong apa? Mikir tak buka karena lagi lagu sih ya.
1: Mama Malani, suarane wong tangi turu.
0: Iya.
2: Tangi turu serang maning.
0: Iya.
2: Makasih ya,
0: Mas Bor. Oke, siap.
2: Lakon mangan bareng karo pijet cendeke. Sewe. Aring taman karisma maning.
0: Ya itu. Tak kaya nuruti bocil ya, kelane ngajaki wae.
2: Orang kaya kowe juga bocil juga, bapane juga.
0: Oh kayak gue, ya gue selah yang lebih baik sih.
2: Salamnya buat semua nih.
0: Ya.
2: Supreme
0: yang malam. Ya siap.
2: Supreme maning gue terima
0: kasih.
2: Supreme maning gue tinggal kawasan aku lah ya.
0: Ya.
2: Makasih
0: ngobrol. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih cing. Pagi ya, dan malam di Munjung Agung ya. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Munjung Agung. Pagi langsung disapa yo, halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Jangdute sapurete.
0: Nemen. CKW. Alhamdulillah berkah suara terginasi iso tuku beras.
3: Alhamdulillah. Aku pengen coba karaoke.
0: Yo, apa kowe?
3: Kamelia 2.
0: Oh, Kamelia 2.
3: GAD.
0: Oh, Ebit.
3: Salamnya buat yang barusan turun Mama Lani.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
3: Kita loyo.
0: Yo.
3: Kita ke kamar jo. Boleh di.
0: Yo. Yo, selamat malam Kang Kimni Abdillah Kang Parjo.
3: Kang Parjo, selamat malam
0: juga. Oke. Okay.
3: Kang Doli Cetak Raju. Kang Edi
0: Gador,
3: Kang Nuri, terus siapa lagi ya?
0: Iya, Bapak HM yang tadi Dewi Kunti.
3: Iya, Kang tadi Dewi Kunti.
0: Iya.

0: salamnya buat
1: Aji. Iyo siap.
0: Spesial buat panjenengan bersama Noanginya.
1: Oke, makasih.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam di belakang jing. Pak Yu, terima kasih Mas Ibni Abdillah yang ada di lereng Dieng Wonosobo yang begitu dingin di sana ya. Pak Yu 6145477, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Jang dute sak parete.
1: Naman-naman Cikiwi.
2: Assalamualaikum Kang Bawon.
1: Waalaikumsalam.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah berkas waras terkenasi satu kubras.
2: Barangnya
1: akas. Akas.
2: Yes, wajah tangan warung
1: reja. Oh iya.
2: Sekarang
1: reja. Sekarang reja. Udah bawa. Nidam pentol.
2: Iya.
1: Seset. Nidam pentol itu berarti sing dhewe kan?
2: Ya duet. Sampean bisa ya. Monggo nang ora ya. Niru-niru wis sing penting, Pak. Enggak
1: jempol cewek. Pentol. Idam pentol.
2: Iya, ada idam jemblem bae.
1: Iya.
2: Pentol kentenan.
1: Pentol. Pentol sing ngendi, Dik?
2: Iya. Iya, wong wetan kan ngerini baca pentol.
1: Iya, pentol jempol.
2: Iya, jempol.
1: Jempol pernah, pentol, pentol kayak bagi bakso bisa.
2: Iya, bakso pentol. Hari pemalang
1: indilindile. Indilindile. Selamat malam.

0: kaya tioyak-yak jaran.
1: Salah. Kapan
0: sa- sesuk maning? Ya, aku sing apa ya lo sing gitarnya sing nanggung gimbalnya siapa sing ori ya?
1: Anu siapa ya jenenge? Sing ori nih.
0: Iya, sing ori nih. Iya. Ya yes, sto minggu ngarep nih. Iya salah. Salah lenggu jikot.
1: Sampean sing
0: itu ya ya jaran nemen ya iki.
2: Gemblong bae
0: meneh. Wong idam gemblong bae jare.
1: Iya kowe, jalo kemarin 8 huruf sing dadi gemblong. Iya, tegal aneh ya.
0: Iya,
1: ning yang gedhok jare kono gemblong.
0: Gemblong ya.
1: Ning kene ning gemblong ketan.
0: Iya, ning gemblong. Kowe kowe sapa? Kang Teh, Kang Teh di Dewi Kunti.
1: Kang Teh di Mbak Dewi Kunti.
0: Iya. Oh, Sodik.
1: Oh iya,
0: iya gue sih sotik
2: pengipengin banget
0: weh, terus diomongin weh, serah situ tak turuti lah wong yang di WhatsApp si madam yang di WhatsApp yang suara yang paramoni malah waduh kenyong lara.
1: Oh iya sotik
0: iya
1: sotik aja mau napa
0: iya
1: iya
0: oke
1: iya si rambut Pak Jawa
0: iya bener
1: iya makasih Kang Bawon atas waktunya semoga sehat selalu bareng Dede Angginya selalu diberi kenikmatan sehat rezeki yang berkah barokah biar semangat terus ya makasih
0: okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam di belakang cincin
1: yes.
0: Bagi ada Nyi Ratu yang ada di Bantar Bolang ya bersama Lang-Lang Buana ya. Yo, itu yoyak jaran mending sing sotik. Lah, itu sotik kentung taneng kayo nanti jenenge pegiringan oh. Pegiringan apa pegirikan. Bagi selamat malam untuk Nokia bersama Bunda Cece yang ada di Danawari ya. Ayang-ayang Silvi Kumalasari ya. Top jus.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon Dangdute Saporiti. Ayo disapa yo, halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dangdute Saporiti.
0: Teman-teman,
1: selamat malam Kang Bawor.
0: Malam juga
1: Kang Bawor, aku pengen lagunya itu tadi kadi ya.
0: Apa judulnya?
1: Kisah indah, kisah sedih. Iya, ya, channelnya itu Bona Rohman ya.
0: Sekaruki.
1: Gambarnya bunga merah.
0: Kisah sedih.
1: Kisah indah.
0: Oh, kisah indah. Kisah indah. Kisah.
1: Wujud. Ada Berganis masuk ke mana?
0: Indah. Kisah.
1: Amalani.
0: Mbak Eka. Gambarnya apa?
1: Gambarnya bunga merah mawar. Bona Rohman.
0: Bona Rohman.
1: Iya,
0: channelnya. Tuh, Bona Rohman itu ya. Bona Rohman.
1: Yang gambarnya bunga merah sambawar.
0: Ini lagi loading.

0: Timbungan lu rutok. El Nino ya mungkin.
1: Ya coba dulu ya.
0: El Nino.
1: Arlino.
0: Ini kan ada tulisannya El Nino.
1: Jadi coba wis kang
0: bawa. Ada cewek.

0: Itu
1: terlalu cepet ya musiknya.
0: Wis kayak anu sing ori ngono bae wis.
1: Ayo wis.
0: Karaoke. Sinis. Ide.

0: iklane pirang-pirang nemen ganti. Ini sempatan juga.
1: Ya, Bapak.

0: Tengok yang ajaran. Padahal mesti tulis si ori, dia muncul lagi ya bahaya. Ya udah jaran benar.
1: Geter-geter ni. Ya udah Kang Bawar.
0: Terima kasih
1: ya
0: Kang Bawar.
1: Yuk, monggo.
0: Siap.
1: Terima
0: kasih. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mama Frida bersama suami ada di Randu Ting Tinggal Kota. Wayangin ini wayang uplak-uplak. Yo, 615-477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, saudara Pramon.
2: Nanti saya satu rete. Yang itu bisa, Mam. Lepuh, linggu serak, Mam.
0: Temen.
2: Menyusah, kegam kebu.
0: Siapa?
2: Penyong dari Gary yang Mama Firda. Lagu ini, kita, Mam. Bunga
0: Dahlia. Bunga Dahlia. Oke.
2: Ratu Eka.
0: Kalau ke Bunga Dahlia.
2: Mama Fani.
0: Bunga Dahlia.
2: Jangan pusing apa sih sebelah.
0: Ayo. Ya mene melek ya gusake untuk esuk kok.
2: Iya.
0: Mane jadi teleponi wae lagi ngiris-ngiris mau kiris tangan.
2: Ora, ayo kae. Sok nyama.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutong.
1: Assalamualaikum pendengar Radio Sedara Paramonen Tegal. Ini kebetulan saya lagi di konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, perkenalkan naminipun sinten?
2: Bu Rohma.
1: RT?
2: RT 1 RW 9 Kelurahan Mintaragen
1: Kota Tegal.
2: Kota Tegal.
1: Nggih, saderengipun ibu ngonsumsi Habutop napa keluhanipun?
2: Keluhane jantung kali partigo nate mondok bar, langsung mondok kula niki ngringok nang radio terus niku napa tumbas Habutop sepriki.
1: Nggih. Empun telas pinten, Bu?
2: 17,
1: 17 botol. 17 botol. Nge. Tapi alhamdulillah terbantu sekali nggih, Bu.
2: Nggih. Amin.
1: Nggih. Terus setelah minum Habutop pripun sing dirasa badane ibu?
2: Iya enteng lah arane sehat.
1: Nggih, berarti pun wonten perbedaan nggih.
2: Nggih, nggih pun awong pun 17 ya. Arane nggih wis mari.
1: Nah, ini ibu ya yang ada di Jalan Serayu Mintaragen setelah minum Habutop sampai 17 botol.
2: Okay.
1: Jadi penyakit-penyakitnya itu sudah baik yang dirasa.
2: Nggih, okay, nggih. Okay.
1: Matur suwun nggih, Bu, niki bawor napa niku testimoni panten panjenengan.
2: Nggih.
1: Nggih, mugi-mugi segala sesuatu kesehatan saged teng ibu nggih.
2: Nggih, amin. Nggih, mudah-mudahan paringi sehat.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habutop.
2: Habutop.
1: Ramuan
2: Arab.
1: Yang
2: paling ngetok.

0: di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotik Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotik Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

que casi Igma, mon soji kan ndu masuk tanpa kok kasih. Baik, dengan teman-teman remang-remang ya tuntas sudah kebersamaan Bauer di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam segala yang terbaik. Selamat beristirahat, yang beristirahat jangan lupa kompor yang dapat diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Dan yang punya aktivitas tetap semangat. Sampai ketemu lagi esok di Dipadangdut jam 4 sore saja. Nah, yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Setelah para mendari sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lain.

konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda bisa

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutong.
1: Assalamualaikum pendengar Radio Suara Parang Menewam Tegal. Kebetulan ini power silaturahmi dan COD di pengguna atau konsumsi Habutop yang ada di kawasan Mintara Gen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba Bu, ini perkenalkan nama siapa, alamat mana?
2: Nama Ibu Waryati dari RT2 RW9 Kelurahan Mintara Gen.
1: Iya Bu, sebelum konsumsi Habutop, apa yang dirasakan sama Ibu di badan?
2: Keluhan saya itu darah tinggi sama asam urat.
1: Jadi kalau setelah konsumsi Habutop, apa yang dirasakan di badan Ibu?
2: Enak sekali, hilang penyakitku.
1: Oh hilang, jadi ada solusi untuk menuju ke kesehatan. Sudah habis berapa Ibu Waryati menggunakan Habutop?
2: 16.
1: Wah, ini sudah juga banyak sekali ya pengguna Habutop sampai 16. Ya mudah-mudahan Ibu Waryati menuju ke kesehatan.
2: Amin.
1: Nggih, matur nuwun nggih Bu, niki testimoni power. Mudah-mudahan segala sesuatunya akan terjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin

0: 3 kali sehari.
1: Iya. Nah, terus ini kan ada yang V matanya yang tetes.
0: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
1: Oh, dicampur air minum.
0: Iya.
1: Terus ada perubahan baik atau gimana?
0: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu langsung biar bening.
1: Bening ya. Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi pertama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
0: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Pitama, insya Allah cocok.
1: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
0: Pitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Pitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Pitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Selamat pagi, Pak Babin.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Tara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama, dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami.

0: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika Debong Kulon.
1: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832 27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878 3059 9955.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Rahayu Berkasul, saya Peggy Teras. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngesong.
1: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Vetivera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Oh ya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam. Ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji, saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya ucunya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sedang ngetop.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat, ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perumahan Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT01, RW02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT01, RW03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT06, RW02, Tarub, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Blonyon Dingin Sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2020.

0: seripah, awet mau kemure, boy kaya boy ya.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong rainer katon, matanya rusak liku nembek kajoken no.
1: Berisik boy kang, wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu, yeah. Kon rakelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek baik, tuku vitama, endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kue HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, kater.
0: Ndi si caper. Kon ora weruh nyola lagi ndondomi katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Markasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa pelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
7: Mau bengi

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar, atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, satu botol habis, terus kayak berada enakan, kemudian beli yang 200, sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, ya. Gak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi gak perlu ngeden atau gimana gitu misal. Mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi yeah. Efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Slawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
5: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: kon baen ko.
1: Ora apa-apa nok. Mung sepi ya mamake, nang omah dhewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kaya gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: nek wis muncul tinggal disetel kaya gue, sing penting anak kuotane tetep 101,5 FM Radio Paramon dangdutane saporete
1: 101,5

0: 0283-352-888.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: الله
1: عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الجبار القهار العزيز الغفار خالق الجنة والنار، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد، saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam ghaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6, percaya kepada alam ghaib. Kalau sudah bicara alam ghaib, maka ini di luar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas kemampuan renungan filsafat. Ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah membicarakan alam ghaib. Artinya, kehidupan di akhirat itu tidak bisa diteliti secara ilmiah. Filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam ghaib. Karena itu, kalau kita kembali kepada logika, jika kita ingin mengerti tentang caranya membuat bangku, kita pergi ke tukang bangku dan bertanya kepadanya. Kita ingin mengerti cara membuat mobil, kita pergi ke tukang mobil, ke bengkel mobil, dan bertanya kepada ahlinya. Pun dalam urusan alam ghaib, sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan dari sang pencipta alam ghaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kitabullah Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan masalah-masalah ghaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Dengan kata lain, di dalam membicarakan tentang neraka ini, yang menjadi dasar daripada pemikiran kita adalah rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena soal neraka tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa diselidiki, sebab orang yang sudah pulang ke sana pun tidak pernah kembali lagi kemari untuk kita tanya bagaimana hal ihwal keadaan di sana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narum, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Narukum hadhihi allati tuqiduna juz'un min sab'ina jaza'an min harri jahannam." Qalu, "Wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah." Qala, "Fa innaha fadlat bi 69 jaza'a." Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Sahabat waktu itu terperanjat lalu berkata, "Wallah in kanat lakafiyatun ya Rasulullah." "Ya Rasul, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada." Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini. Jadi sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang kita rasakan paling panas di dunia. Hadis yang senada dengan penjelasan ini di samping Jawahirul Bukhari, kita bisa menemukannya dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah misalnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil lalu mendidih otaknya, itu seringan-ringannya. Di tapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya, itu yang paling ringan. Gak apa-apa, cuma segitu aja. Di telapak kakinya ditaruh kerikil, otaknya lalu jadi mendidih karena menahan panas. Pantas kalau satu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, kata beliau, "Anakku, kerjakanlah dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah, dan laksanakan ibadah seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah. Berapa banyak hajatmu kepada Allah, begitulah kamu harus beribadah. Kalau kamu merasa tidak berhajat dan tidak perlu apa-apa kepada Allah, ya tidak usah ibadah." Logikanya kan begitu. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada enggak yang enggak perlu kepada Allah? Ada enggak? Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis, "Anakku, kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah." Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah bisa merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah. Sebaliknya, kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah. Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti enggak apa-apa, persilahkan kerjakan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau masih berpikir, "Gua mah jangan dibakar di neraka, nginjek puntung rokok, gua lompat." Kalau masih berpikir ke situ, ya hati-hati, saudara-saudara. Nah, sebagaimana surga, neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, "Salamun qaulan min rabbir rahim." Ada ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. "Salamun alaikum." Selamatlah kamu, wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga. Yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Pada hari ini, semua orang-orang yang kurang ajar, supaya minggir. "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misa hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baik mereka yang akan menuju surga baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji allazina taqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jasiya. Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah tujuh, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat, lep sudah sampai di surga. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang terbang. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari. Ada yang seperti jalannya unta, ada yang merangkak, ada yang gelantungan, ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga, terpleset nyemplung juga ke dalam neraka. Sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ihwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi, 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan, tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon, namanya pohon zakum. Buahnya duri dari api, dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Dalam surah As-Saffat ayat 64-65, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innaha sajaratun tasruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Ini sudah untuk bahasa yang sangat menyeramkan ini. Pohon itu tumbuh dari dasar neraka, buahnya mirip kepala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka. Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka, terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu dan mencambuk mereka. Jadi dikasih perhiasan, lehernya dikalungin rantai, tangannya dipakein belenggu, ada cambuk-cambuk yang seluruhnya terbuat dari api neraka. Begitu mereka sampai ke pintu neraka, yang namanya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, udah bukan main gemesnya dah. Ya, nyambutnya enggak ada ramahnya, lain sama malaikat Ridwan, penjaga surga. Ramah, murah senyum, Begitu orang mau masuk surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu, sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam surga dan kekalah tinggal selama-lamanya di sana. Ramah, murah senyum, selamat datang. Selamat tiba di tempat yang penuh kenikmatan. Mari, persilahkan. Ini malaikat Ridwan. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah, lain lagi. Oh, dia nungguin pabrik. Habis menerima. Matanya melotot. Ini dia. Manusia-manusia kurang ajar. Yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama. Sudah datang Al-Quran tapi belagak filon. Ini loh. Nih, rantai. Belenggu. Lalu dirangkeng. Dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara, lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilempar ke neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngasok, enggak, terus menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab. Biar dia rasain azab. Oh, rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi. Hancur kulitnya, bikin lagi. Berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu, tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan, ini enggak ada. Ada bel keneng-keneng-keneng istirahat, azab dikabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa. Dikasih pakaian dinas dari api. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih. Yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19-22, kita bisa simak firman Allah subhanahu wa ta'ala. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْجَحِيمُ يُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. نَعُوذُ بِاللَّهِ ثُمَّ نَعُوذُ بِاللَّهِ. Diberikan pakaian dari api, melolong, menyayat dia, memilukan, merintih dan meraung-raung. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih. Hancur luluh isi perutnya. Masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat. Mereka meraung. Mereka hendak lari. Mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Lalu cari kita, ayo, mau kemana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? zuku azabal harik. Rasa ini makan pencarian lu waktu di dunia. Saudara-saudara, lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah Karim, kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan sudah bukan main pedihnya. Tertusuk duri saja sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya macam disate, dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35 kita temukan firman Allah, fi nari jahannama fatuqwa biha ibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai. Mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih. Kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamim thumma fil nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya lalu diseret ke tengah-tengah neraka, kemudian kepalanya digerujugi dengan air yang mendidih, seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47 dan 49. Pendeknya, azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini, sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya, seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan di ketika hendak Mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan dua minuman, segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, malaikat Jibril berkata, saddaqta ya Muhammad, engkau telah benar Muhammad, laqad asabtal haqq, pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad. Kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua, bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak, berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontar di kepala itu, hancur berkeping-keping, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi. Menjerit, meraung, merintih kesakitan, hancur kepalanya, berantakan otaknya, lalu dibulatkan lagi, terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, ya Jibril, ini orang kenapa kepalanya dilontari dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan sholat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya. Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan, saya mau yang ini saja, persilahkan, gak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum, perutnya besar, sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka, diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi Jibril, ini apalagi? Kata Malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten dan suka makan harta anak yatim, suka ngobiekin anak yatim. So, jadi pengasuh anak yatim. Anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka, panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri, hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Pengangguran benar ini orang. Muka sendiri, dicakarin sendiri. Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril? Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya enggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim. Suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain, padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum. Orang macam itu nanti tangannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri. Itu kita bisa lihat nanti. Oh, ini yang waktu di dunia suka ngorek-ngorek kesalahan orang tuh, lagi pada nyakarin mukanya. Oh, begitu.
0: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Diloken sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari tiga kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7 RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari nomor 54 di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah.

0: Apotek Mandiri Fits. Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotek Al-Kautsa. Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung. Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peti Perat. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutok, obat herbal ramuan Arab. Habutok baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngesong.
1: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Fetty Vera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Diva Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Nyonge Wong Tegal Kota Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin ya, di 12 Oktober 2026. Yo monggo, silakan buat balonistara Paramon ya yang mau gabung bisa kering di 352888 dan di 614577. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya monggo di 085291995888. Yang masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia, ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, terus ada Sulutana minyak herbal serbaguna, ada Vitama ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus, ya Otipus.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hub

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kaliwadas.

0: 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: korek ya, buat balonin Sarah yang lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata glukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, terus mata gatal, penglihatan kabur ya, rabun dekat dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitamavi Mata ya. Ini vitaminnya diminum sehari 3 kali ya, sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo. Pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo, pagi juga.
0: Selamat pagi. Saporete teman-teman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar, Bang?
0: Alhamdulillah, kabarnya alhamdulillah baik, Kang Ibni.
1: Cuaca mendung deh, Mbak.
0: Cuacanya
1: ya.
0: Abu-abu ya, bener, Kang.
1: Tapi kalau siang
0: tapi kok cetar ya.
1: Oh, iya.
0: Panas membara, Kang.
1: Panas.
0: Iya, panas ya. Sama ya di situ. Kalau di situ juga siang panas ya, Kang?
1: Kalau siang panas, tapi kan panasnya saiki wis sempromong kae.
0: Ya, wis mulane membara panas ya.
1: Oh, semelet. Mulane lek awan kae nek mau nek Juli Agustus kae. Panas tapi kan angis kae, Mbak.
0: Iya. Wis sempromong. Iya, jengat no. Ya.
1: Ya.
0: Jengat no ya.
1: Jengat ini.
0: Mama dia, walah kiye wong sing ngomongnya angel.
1: Ora,
0: angel. Kon sarapan di sini teriak sarapan no, Kang. Sampun sarapan, Kang. Pun sarapan, Kang Ibni yo.
1: Belum.
0: Oh belum sarapan.
1: Bakule megana.
0: Bakule ini apa? Bakul megondone ini apa?
1: Lagi apa? Lagi dorewan ngono.
0: Oh, lagi sinoman.
1: Senom apa-apa ngono.
0: Iya, rewangan oh, kan.
1: Wong arep umroh.
0: Oh, maksudnya kan umroh sing dagang megono.
1: Bodho, tanggone kan arep umroh kayane.
0: Oh, iya berarti sinoman. Rewangan. Iya, mulane iki kene rangkane arane sinoman, Kang.
1: Ya nek sinom tah padha bae sinom masa jenenge apa?
0: Ya. Yo.
1: Lagunya
0: apa lagunya Kang Ibni?
1: Jelas kerja tahu kerung baru semni anda kan bantal guling ini bisa bicara.
0: Terus guna iya ya bantal guling bisa bicara. Oh. Lagu Kang emang kue emang Kang Ibni kue apa rane? Apa sih Miki nyopet lah malam aku kelalen no Kang lah. Mama Gendis ya. Iya Mama Gendis. Iya, bocilan ya lek sepur-sepuran ya. Ya turuti sepur-sepuran. Mama Lydia, Kang Ibni apa kabar? Kang Ibni apa kabar Mama Lydia kita kon. Baik. Mbak Febi Belpas. Mbak Febi. Kang Pi. Yuwatri. Selamat pagi Yuwatri. Akil jadi Akil Kang Ibni. Sarapannya rante.
1: Sarapannya nasi megono.
0: Rante ya.
1: Rante kapal.
0: Pak Jabidin Kang Ibni. Iya. Oh, jadi Yuwatri Kang Ibni yang punya suara aduhai.
1: Hai.
0: Ser. Apa? Mikir lagunya apa ya, Kang? Dunyong kelalen, Kang. Apa ya?
1: Bantal guling.
0: Oh, bantal guling. Bisa bicara. Terus kon apa, Kang?
1: Ya kon ngapa kon go turu, Bu An Mas.
0: Ya ora dong bantal guling bisa ngomong ki sampean panapa.
1: Ya mungkin kau yang lagu gue memang tak bisa sih.
0: Bantal guling. Lady Rose ya. Bantal guling bisi bici jasak racun ya. Abah Sahrul.
1: Kang Untung, Kang Sayulobo.
0: Aduh jadi lo.
1: Kang Nuri, Mbak Wiwin,
0: Dina,
1: Kang Hendro, Kang Kito.
0: Iki wis sih jare Abah Sahrul ke wong sing ngomongnya diri ngokna pan gemuyu. Pimen Dina iki ana sing ulang tahun, Mbak Embu yo ora ngerti ya. Mama Hasna Kang. Wah. Kalau bantal guling bisa bicara enak kali ya. Tembak Mbak sing online tembak. Nah, wis tembak. Dor dor dor dor dor.
1: Terus Adi Santoso.
0: Iya.
1: Yo. Kang Aryo, Kang Atno, Kang Tirto, Kang Aryo, Kang Arto, Kang Purpo, Kang Handoko,
0: yo.
1: Kang Wirwiryo, Kang Darto, Kang,
0: Kang, siapa maning? Kang Ip, Kang Ucu, Kang Obno, Kang Obno.
1: Kang Yonya.
0: Iya, Ip ni kan jadi Kang Obno kan? Terus
1: Akit.
0: Yo
1: Rani.
0: Om Kasnuri.
1: Om Kasnuri. Kang Daim, Kang Boim. Terus
0: Kang Adi Dados.
1: Katanya lagi.
0: Iya, lagi kurang enak awak.
1: Oh.
0: Iya. Yo, ya, ya, ya, ya, ya. Yo, Kang Sodik. Selamat pagi. Kang Ibni, ya, kudu Ibnu ya, Ibni kadi Ibnu ya.
1: Oh iya.
0: Aduh. Oh. Mama wajrahmu. Waduh, aduh.
1: Kau bersama kasih.
0: Walah, delah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih. Ada Kang Ibni Abdillah ya. Di Wonosobo, Mama Lydia pimen nyong ulang tahunnya dewek lalen wis liwat Mbak. Walah dala ulang tahunnya kelalen tanggal pirasi wis liwat. Pimen Kang Mukhtar, waduh Kang Mukhtar panas membara kayak hatimu kasri ya Kang Angel ngomong. Halo pagi Balani Star Paramount. Ih ucul ya. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo.
0: Selamat pagi. Sapore teh nemen Kang Parjo. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pripun kabare baria?
0: Alhamdulillah.
2: Baik ya.
0: Baik saja.
2: Walafiat.
0: Iya Kang Parjo. Bisa.
2: Lagunya.
0: Lagune apa?
2: Bunga dan kumbang.
0: Bunga dan kumbang Ira Suara kah?
2: Ira Suara.
0: Oke. Iya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kedara manis ya.
0: Abah Sahrul lagi ulang tahun, Bah.
2: Abah Sahrul ulang tahun.
0: Iya, selamat ulang tahun.
2: Mas Parjo ya.
0: Iya.
2: Abah Sahrul ya.
0: Jengat no lagune pengantin baru bae Jojo. Pengantin belu lagu ni jeli kokole peng pengantin belu
2: lawas
0: ke we lawas jengat no
2: buat tanggul betul ya
0: iya iya
2: trio
0: pesek ya. Trio blesek dan trio-trio ya, yang lain
2: buat mana dia juga ya selamat pagi buat Mas Dangek
0: ya
2: ibu
0: sungguh terlalu
2: iya ya Mas Nita Mama Apri
0: iya
2: selamat pagi Bu Mbak Sugeng telah dua kapsul ya buat Bu Santo yang tahu Bu Hodija
0: iya
2: dua kapsul buat yang mintel ya
0: iya
2: kapsul Mandur Leman Bu Nelson
0: iya
2: sekarang dengeran ya Bu Mira Bu Kor
0: Ibu Kor ya Papa Uya Mama Uya Adep adep wis di maam neng larangan Mbak Ria ke Bogirone ditabu. Oh, wingi Papa Uya anjuk.
2: Anjuk po.
0: Merindil. Iya. Ke Bogiro, iya.
2: Mbak Dewi Kunti ya.
0: Iya.
2: Kayak sama Pak Mama Aziz. Iya.
0: Ija pacul pagi ija pacul ya. Wes kue, iya kebukirone stel ya. Nah, wes ngebleng dong kerungu kie. Kerung sangi Papa Uya, mimi sih kerung sangi. Iya, Amrul pagi Amrul. Iya.
2: Buat sama Ardi.
0: Iya.
2: Kenapa bisa jagur ini bareng Pak Pram? Selamat pagi.
0: Iya.
2: Nanti purbu. Bunda Siti Bengle ya.
0: Bunda Siti Bengle, Mama Dea.
2: Mama Dea. Selamat pagi Om
0: iya.
2: Albert,
0: buat siapa lagi?